0: Sajian Adabi, klasik. Kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Adabi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan 8.4 minit pagi ketika ini. Di mana saudara berada dah sampai di tempat kerja. Bagaimana dengan yang tersayang? Adakah mereka berada di tempat yang sepatutnya? Kita mengharapkan semoga mereka dalam keadaan yang sihat sejahtera dan berada dalam keadaan yang terpelihara. Ya. Kalau mereka tak berada di depan mata kita, cari dan pastikan mereka berada di tempat yang selamat. Terima kasih juga rakan kerabat Radio Klasik yang singgah ke laman-laman media sosial Radio Klasik ketika ini. Terima kasih banyak-banyak yang memberi sokongan kepada kami. Dan seketika nanti saya nak jenguk-jenguk siapa yang ada bersama-sama saya di talian WhatsApp dan juga di FB dan di media-media sosial Radio Klasik yang lain. Kalau saudara belum ikuti kami, kata carian macam biasa, Radio Klasik. Baik, hari ini kita nak cerita-cerita sikitlah tentang bola lah ya. Kepada saudara mungkin pernah, dan saya percaya ramai di antara kita yang suka menyaksikan pertarungan ataupun pertembungan antara dua pasukan di padang bola yang pergi ke stadium. Yang selalunya saudara pergi, kenapa agaknya pergi ke stadium tengok bola? Sebabnya kalau duduk jauh daripada padang tu kan, atas tu, bukan nampak sangat pun, baik tengok TV. Tapi ada sesuatu dan ada keseronokannya. Dan mungkin saudara nak kongsikan dengan kami, boleh saja ke talian WhatsApp 013-5656-128 ataupun ke Facebook Radio Klasik. Cari hantaran pagi ni, sajian klasik. Seribu Janji Hanya Bayangan daripada Dato' Ahmad Jaiz, dan selepas itu Zurina Hassan seiring Hanya Semalam.

Lagu dendangan Yusman Umar. Lagu ini judulnya Hujan Emas Hujan Batu. Lagu ciptaan Razi dan lirik oleh Harun Abdul Majid. 8.15 minit pagi. Baik saudara, hujan emas di negara orang, hujan batu di negara sendiri. Lebih baik negara sendiri. Hujan emas mungkin menjanjikan kemewahan, tetapi hujan batu di bumi sendiri tetap membawa makna sebuah pengorbanan. Begitulah saudara, pengorbanan pemain-pemain bola sepak yang kita dapat lihat dalam bola sepak khususnya. Ada yang memilih jalan ke negara lain demi masa hadapan, namun bila mendengarkan semboyan negara berbunyi, panggilan pulang negara, mereka tetap pulang untuk menyarung jersi tanah air. Setiap titisan peluh itu bukan sekadar perjuangan di atas padang, tetapi tanda cinta kepada sebuah negara. Terima kasih yang terus mendengarkan Radio Klasik ketika ini. Ada yang nak kongsikan cerita tentang bola, cerita-cerita kecil tetapi memberi makna yang besar, cerita-cerita yang hanya mungkin kenangan kecil pada orang lain, tetapi kenangan itu cukup menusuk kalbu, tetap membawa keceriaan pada hati kita. Daripada Kalakati Purba Sabah, katanya, saya cerita pasal bola ni tapi bukan pasal Piala Dunia. Teringat masa sekolah rendah dalam darjah 3, masa rehat saya beli kuih pau, masa jalan balik kelas tiba-tiba kawan tendang bola tepat ke muka saya. Saya pun terjatuh, lalu kuih pau yang saya pegang terjatuh ke tanah. Saya tak peduli, saya ambil juga kuih pau tu. Saya sapu-sapu, tiup-tiup sikit. Kalau teringat sedih ada, lucu pun ada. Itulah kisah yang tak dapat saya lupakan. Terima kasih Kalakati Purba Sabah. Dan mungkin saudara juga ada kisah tentang bola, kisah tentang suka menonton perlawanan bola di stadium. Dalam banyak perlawanan, perlawanan bola yang mana yang memberi kepuasan lebih kepada saudara? Boleh hantarkan kiriman saudara menerusi talian WhatsApp 0135656128 ataupun singgah ke FB Radio Klasik. Tugas penghibur daripada Trio Manja. Ataupun singgah ke FB Radio Klasik. Tugas penghibur daripada Trio Manja.

0: alunan irama dalam rindu.
1: Cinta, oh cinta yang senyata, hanya dapat ku sematkan di dalam dadaku yang remaja.

Alam Percintaan daripada Salimah Mahmud, lagu rakaman tahun 1981. Lagu ini saudara ciptaan A. Jabar Osman dan lirik oleh S. Milda. Baik, sebelum lagu ini kita dengarkan tadi daripada Ellie Katz, Cinta Selalu. 8.29 minit pagi ketika ini, semoga cinta di hati kita akan terus mekar untuk yang tersayang. Bukan saja cinta kepada sesama manusia, cinta kepada alam sekitar, cinta kepada bumi kita, tanah air, agama, bangsa dan negara. Dan yang paling penting sekali saudara, cinta kepada Yang Maha Pencipta cinta itu sendiri. Baik, terima kasih Pak Long Krau. Katanya betapa senang di hati hari ini sebabnya Spanyol menang. Pak Long Krau, kalau dulu saya penyokong kuat Perak, hampir semua perlawanan di Stadium Ipoh saya pergi. Kalau menang, singgah makan di tapah. Tapi kalau kalah, terus balik rumah. Tak ada selera nak makan. Macam tu lah kan. Macam tu pula. Baik, terima kasih juga kepada ini Pak Long Krau. Kita juga ada Pak Long lagi ni, Pak Long Wahab dari Kampung Sik Kedah. Terima kasih, katanya kenangan manis masa tahun 1976. Pak Long masa tu umur 11 tahun. Masa tu main bola dekat Sekolah Kebangsaan Kampung Tupai. Yang sangat seronok tu, Pak Long dipilih main bola wakil dari daerah Sik untuk Sekolah Kebangsaan bagi daerah Sik, lawan dengan Baling, yang Pak Long tak dapat lupa sampai sekarang. Sebab masa perlawanan tu Pak Long yang buat jaringan gol. Pak Long sampai sekarang simpan pingat tu, semua tinggal kenangan sampai sekarang. Itulah dia saudara, kadang-kadang kenangan-kenangan yang mungkin bagi kita kenangan orang tu alah apalah sangat, tapi sebenarnya kenangan kepada seseorang itu nilainya sangat besar. Ini dia Manan, Aku Yang Terlena, dan selepas itu Datuk Sheila Majid, Sinaran.

Kisah coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.

Ekspedisi dengan lagu Hentian ini, lagu ciptaan JS Kevin. Sudah pukul 8.46 minit pagi ketika ini. Di Hentian ini, di Hentian Radio Klasik. Terima kasih kerana saudara berhenti sekejap mendengarkan Radio Klasik menggawit kenangan itu kepada yang pertama kali mendengarkannya. Tentu terasa sesuatu yang cukup indah. Tak sangka lagu-lagu kegemaran saudara sebenarnya ada di Radio Klasik. Baik, terima kasih Kak Yati Yahya dari Kepala Batas Pulau Pinang. Kata Kak Yati, alkisahnya pada tahun 1998, perlawanan akhir antara Perancis dan Meksiko. Masa tu akak kerja malam. Perancis adalah pasukan kegemaran selain pasukan Argentina. Dalam kepala ni dok fikir, nak kerja ke nak ponting, nak kerja ke nak ponting. Aduhai. Masa tu tak ada lagi telefon bimbit, cuma ada telefon rumah. Fikir punya fikir, saya pun telefonlah kawan yang sama kerja malam, yang juga peminat bola. Dia cakap, kita pi kerja. Mai je kerja. Malam ni kita buat kerja. Tahu kami buat apa katanya. Kami ambil TV yang disediakan dalam bilik latihan, angkat masuk dalam pejabat kami. Masa tu kami merupakan jurulatih pekerja baru. Jadi bebaslah sikit. Memang seronoklah. Tapi malam tu Perancis menang tahun tersebut, 1998. Itulah kenangan yang paling manis. Sebenarnya bukan saja kenangan bola tu yang manis, tapi kenangan bersama rakan-rakan dan kawan-kawan yang lain. Baik, kalau saudara sedang menyaksikan TV OK sekarang, saluran TV OK Amerika Syarikat, Amerika Syarikat 1, Belgium mendahului 2 gol sekarang. Jadi boleh saksikan di RTM Klik. Ya, saudara. Terus bersama-sama kami Seloka Pantun Remaja, Eddie dan Asmidar. Kita juga lagu, ada lagu daripada Aman Syah, Mencari Mim.

0: PRN Johor ke-16, pengundian awal bermula. RUU Suruhanjaya persaingan diluluskan atasi penyalahgunaan kuasa pasaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Hari undi awal pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Sebanyak 64 pusat mengundi di seluruh negeri mula dibuka sejak pukul 8 pagi tadi melibatkan 24,751 pengundi awal. Untuk perkembangan terkini, kita bersama pelapor Aiman Awazmin di Markas Mualis Marin Wilayah 2, Johor Bahru. Silakan Aiman.
1: Baik, terima kasih Kai. Sejak pukul 7 pagi tadi, saya dan juga kru di Johor sudah berada di lokasi ini untuk mengikuti perkembangan rapat proses undi awal yang berlangsung di Markas Polis Marin Wilayah 2 Johor Bahru. Dan ketika ini, saya boleh kongsikan proses pengundian awal berjalan dengan lancar dan dalam keadaan terkawal. Dan sebelum itu, saya juga suka untuk kongsikan pegawai dan juga anggota polis dilihat hadir lebih awal untuk membuat semangkan daftar pemilih sebelum pusat mengundi di sini dibuka. Dan suka untuk saya kongsikan juga Kai, mengikut data Suruhanjaya Pilihan Raya, seramai 746 pengundi awal yang akan mengundi di lokasi ini melibatkan kawasan Dewan Negeri Perling. Dan sedikit tentang demografi politik di Perling, ketika ini bersempena dengan pilihan raya negeri PRN Johor yang ke-16, Perling menyaksikan persaingan tiga penjuru bersempena dengan proses undi hari ini pula. Sehingga kini pegawai dan anggota polis masih hadir bagi menunaikan tanggungjawab mereka sebagai pengundi. Proses pengundian berjalan lancar dalam keadaan suasana tenang dan teratur. Saya rasa sekian itu sahaja laporan saya, Aiman Awazmin dari Markas Polis Marin Wilayah 2 Johor Bahru. Untuk berita RTM, kembali semula ke Angka Sepuri.
0: Terima kasih Aiman. Penerapan nilai kenegaraan perlu terus diperkukuh bagi melahirkan insan yang berjati diri, berintegriti dan berpegang kepada nilai-nilai murni demi mengangkat martabat Malaysia. Demikian tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ketika memperkongsikan mesyuarat Lembaga Tata Kelola Dewan Kenegaraan. Jelas beliau, usaha itu penting bagi menyamai semangat cintakan negara menerusi pembentukan masyarakat yang berteraskan nilai kenegaraan. Rang Undang-Undang RUU Suruhanjaya Persaingan Pindaan 2026 diluluskan Dewan Rakyat. RUU itu bertujuan memperkukuh fungsi pentadbiran dan kecekapan operasi Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC serta memastikan keseluruhan kerangka perundangan persaingan negara dikuatkuasakan secara menyeluruh. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan RUU yang merangkumi 34 pindaan itu amat penting bagi mempertingkat keupayaan menangani kegiatan kartel yang semakin kompleks serta tersusun.
2: Melalui reformasi undang-undang yang kita bawa, melalui dua RUU ini, kuasa untuk mengkendaki pemberian maklumat itu juga menyentuh dalam aspek kajian semula pasaran, market review. Jadi maksudnya di sini adalah untuk memastikan peranan MyCC itu dapat diperkukuhkan. Dengan apa? Dengan ada kuasa untuk mengkendaki pemberian maklumat, sebarang market review yang dilaksanakan oleh MyCC itu akan menjadi lebih komprehensif dan holistik untuk menangani isu pelaksanaan sebelum ini.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. KPDN dalam pada itu menyifatkan Akta Sewa Beli Pindaan 2026 yang dikuatkuasakan pada 1 Jun lalu sebagai langkah memperkukuh perlindungan pengguna serta memastikan sistem pembiayaan sewa beli yang lebih adil, telus dan berdaya saing. Timbalan Menterinya Dato' Dr. Fuzia Saleh berkata, selaras dengan pindaan tersebut, Kementerian turut mengkuatkan peraturan-peraturan sewa beli 2026 bermula tarikh sama. Ia sebagai sebahagian daripada ikhtiar memperkukuh kerangka perundangan berhubung ekosistem kredit pengguna.
3: Sebelum pindaan ini, antara isu yang sering menjadi keluhan rakyat adalah berkaitan transaksi sewa beli dalam pembelian kenderaan, khususnya melibatkan beban caj faedah tersembunyi serta bagi pinjaman yang masih tinggi walaupun pengguna membuat penyelesaian awal pinjaman. Keadaan ini menyebabkan peminjam yang ingin menyelesaikan pinjaman lebih awal terpaksa menanggung baki pinjaman yang tinggi dan tidak mencerminkan kos sebenar pinjaman.
0: Dato' Dr. Fuzia Saleh. Kementerian Kesihatan giat memperluas penggunaan teknologi digital dalam sistem kesihatan awam bagi memastikan rakyat menikmati akses rawatan yang lebih cekap, inklusif dan berkualiti. Timbalan Menterinya Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, usaha itu turut merapatkan jurang antara perkhidmatan kesihatan awam dan swasta menerusi penggunaan teknologi serta data bersepadu. Antara inisiatif yang dilaksanakan ialah Clinic Management System CCMS di klinik kerajaan bagi mendigitalkan rekod pesakit, menyelaraskan sistem giliran doktor serta memudahkan perkongsian rekod pesakit antara klinik. Indeks Keterjaminan Makanan, Dashboard My Subnational dan Dashboard Data Analitik Bumi Putra merupakan tiga produk baharu yang diperkenal Jabatan Perangkaan. Ia bertujuan memperkukuh penyampaian statistik yang lebih bersasar, relevan serta dekat dengan keperluan rakyat. Menurut Ketua Perangkawan Dato' Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin, ketiga-tiga inisiatif itu turut dilengkapi penambahbaikan kepada Pengiraan Perbelanjaan Asas Kehidupan Wajar PAKW yang kini mengambil kira keperluan golongan orang kerupaya OKU serta individu yang berdepan masalah kesihatan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ memperhebat penguatkuasaan termasuk menambah anggota mulai minggu depan di KLIA dalam usaha memanteras kegiatan ulat, teksi, kenderaan e-hailing serta persendirian. Ketua Pengarahnya Dato' Edi Fadli Ramli menegaskan pelaksanaan itu bertujuan memastikan kegiatan terbabit dibendung dengan lebih berkesan.
4: Kita mengambil tindakan di atas 4 kesalahan APAT iaitu Seksyen 205, Seksyen 16.1, Seksyen 243.1 dan juga Seksyen 22 di bawah atas pengangkutan awam darat. Dan kesalahan yang melibatkan warga tempatan, kita telah kenakan notis sebanyak 70 notis untuk warga asing, 6 notis, dan jumlah keseluruhan notis yang dikeluarkan di bawah 4-4 Seksyen itu adalah sebanyak 76 notis telah dikeluarkan.
0: Dato' Edi Fadli Ramli. Sebanyak 143 kontena yang mengandungi sisa elektronik e-waste dengan anggaran berat keseluruhan 3.06 juta kilogram berjaya dibawa keluar dari Malaysia menerusi operasi bersepadu fasa 1. Komander Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, Dato' Nik Aizani Muhammad Faisal berkata, sebanyak 685 kontena telah diselesai diperiksa, manakala pengeluaran 531 kontena lagi akan dibuat secara berperingkat menerusi operasi fasa 2 bermula esok.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini sedang berlangsungnya peringkat 16 terbaik melibatkan Belgium dengan Amerika Syarikat. Menyaksikan skuad The Red Devils mendahului perlawanan 2-1. Gol Belgium diperoleh seawal minit ke-9 menerusi penyerang Charles de Ketelaere. De Jong kemudiannya menyamakan kedudukan menerusi Malik Tillman pada minit ke-31. Kealpaan barisan pertahanan membolehkan de Ketelaere menjadikan gol kedua untuk membolehkan Belgium mendahului Amerika 2-1. Ketua Jurulatih Portugal Roberto Martinez melepaskan jawatan sebagai pengendali pasukan itu selepas tersingkir pada pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026 susulan kekalahan 0-1 kepada Spanyol. Martinez, 52 tahun yang dilantik mengendalikan Portugal pada 2023, sering dikritik kerana terus mengekalkan Cristiano Ronaldo dalam keselamatan utama meskipun prestasinya dipersoalkan. Sebelum membimbing Portugal, beliau pernah mengendalikan Belgium. Selain mempunyai pengalaman melatih beberapa kelab di England termasuk Swansea City, Wigan Athletic dan Everton. Kontrak Martinez bersama Portugal sememangnya dijangka berakhir selepas kempen Piala Dunia.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya luar negara. Instrumen Nilai Ekonomi Karbon Indonesia NEK dijangka menarik sehingga 5.8 bilion Amerika Syarikat dalam pelaburan hijau dan mengurangkan pelepasan gas rumah hijau yang dianggarkan 570 juta tan setara karbon dioksida. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Makanan Zulkifli Hassan berkata, pembiayaan inovatif diperlukan untuk menyokong tindakan iklim dengan instrumen NEK diunjurkan memacu pelaburan hijau serta menyumbang kepada usaha mengurangkan pelepasan gas rumah hijau di negara itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor ke-16, pengundian awal bermula. RUU Suruhanjaya Persaingan diluluskan atasi penyalahgunaan kuasa pasaran. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi. Radio Klasik menggamit kenangan kembali dalam Sajian Klasik pagi ni. Masih lagi bersama-sama saya Anisma Azwati Ahmad. Cantik di mata, cantik di hati. Waktu sekarang saudara 9.16 minit pagi. Terima kasih yang terus bersama-sama kami. Seawal pagi lagi, seawal pukul 6 pagi dan sampai sekarang. Tak pernah jemu mendengarkan lagu-lagu menggamit kenangan. Jangan takut kepada semalam yang penuh luka saudara, kerana pagi selalunya tidak pernah membawa kisah yang sama. Ia hadir bersama angin yang baharu, cahaya yang baharu dan harapan yang sentiasa sudi mengetuk pintu hati. Ada rahsia yang tersimpan pada setiap fajar pagi, bahawa Allah tidak pernah jemu menghadiahkan kita peluang untuk memperbaiki langkah, menyusun impian dan menyemai harapan yang mungkin akan berbunga suatu hari nanti. Jadi saudara, untuk yang bernama Maya pagi ini, namamu di hatiku, dah dengarkan tadi, dan ini lagu untuk yang tersayang, namanya Maya. Mungkin ada di antara saudara, ada di antara rakan-rakan, sahabat handai, kaum keluarga yang namanya Maya. Ini untuk Maya.

0: Kirimkan doamu. Lagu ini saudara rakaman tahun 1984 oleh kumpulan Pelangi. Lagu ciptaan A. Ali dan lirik oleh Harun Abdul Majid. 9.28 minit pagi ketika ini. Baik, sedang berlangsung di TV OK kepada saudara yang memang kaki bola, yang minat bola, yang memang mengikuti sedari awal lagi. Pusingan ke-16 lah ya. Saya sebenarnya di Konti sekarang bukan bersendirian kerana ada pengulas secara langsung di Konti. Itu dia.
1: Untuk separuh masa yang kedua sekarang ini, saya masuk minit keluaran ke minit yang ke-66 sekarang ini. Cubaan demi cubaan sering dilakukan untuk cuba merapatkan jurang oleh USA dan sejauh mana mereka mampu untuk separuh masa yang kedua ini.
0: Itu dia, sayup-sayup dengar suara Azlan Omar. Dia sepatutnya bukan jadi pengulas di Konti, tetapi jadi pengulas di Padang gitu, eh. Baik, sekarang ini mendahului Belgium 3-1 menentang USA. Jadi siapa yang bakal membolos ke selepas 16 berapa?
1: Quarter.
0: Suku akhir. Itu dia. Baik, kita dengarkan dulu Dato' Sri Siti Nurhaliza Canggai.

Tuliskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Utuskan rindu dalam doamu.

0: Era Fazira dengan lagu Jendela Hati, 9.43 minit pagi waktu ini. Baik, waktunya untuk saya undur diri. Dan selepas ini, Azlan Omar akan temani saudara. Jarang-jarang Azlan Omar kalau pagi, jadi pukul 10 pagi dah ada. Selalunya petang-petang, malam-malam. Tapi hari ini sambil tengok bola, sambil bertemankan Azlan Omar. Azlan, cakap sikit. Kita nak dengar tu nombor berapa tu, nombor 4 eh?
1: Nombor 4? Apa? Jersey aku ke?
0: Okay, jersey nombor berapa?
1: Jersey nombor berapa? Biasa kalau striker nombor 9 lah.
0: Baik, kita nak tanyalah. Sebenarnya, pasukan mana yang dijangkakan juara?
1: Oh, alamak. Awal sangat tu, kita belum pergi quarter final lagi. Tapi kalau ikutkan jangkaannya ya, saya ni bukan kaki bola sangat lah pun. Tapi kalau tengok pada modern football apa ni, corak permainan amboi. Mungkin tidak keterlaluan untuk saya meletakkan harapan pada Norway mungkin antara yang mungkin akan ke ke peringkat seterusnya lah. Memang dah ke quarter final, tapi maknanya kemampuan itu saya nampak macam ada lah kat situ.
0: Ada sikit.
1: Ada
0: kan? Itu kalau ke?
1: Dah kata pun Norway. Norway man.
0: Ini pandit baru eh. Baik, terima kasih yang terus bersama-sama Radio Klasik. Selepas ini Azlan Omar akan temani saudara menerusi ruangan Melodi Klasik. Semoga saudara mendapat sedikit sebanyak manfaat atas perkongsian kita hari ini. Salam Anis, hormat selalu daripada saya Anisma Azwati Ahmad, cantik di mata, cantik di hati. Assalamualaikum, jumpa lagi.

0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
1: Formasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Tahukah anda, trofi Piala Dunia pernah dicuri dua kali pada tahun 1966, beberapa bulan sebelum Piala Dunia bermula. Trofi itu dicuri ketika dipamerkan di London. Seminggu kemudian, ia ditemui semula oleh seekor anjing bernama Pickles yang menjumpai trofi tersebut berbungkus dalam surat khabar di bawah pagar sebuah rumah. Kes kecurian kedua, selepas pasukan Brazil memenangi Piala Dunia untuk kali ketiga pada tahun 1970, mereka dibenarkan menyimpan trofi itu secara kekal. Namun, pada tahun 1983, trofi itu dicuri sekali lagi di ibu pejabat bola sepak di Brazil. Formasi bola di Klasik.
0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Kanjus. K-A-N-J-U-S. Kanjus. Kanjus adalah lokal.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
3: Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Syazmil Yamal, membawa bola Syazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri. Azrul Salah. Ah, tersalah passing bola Azrul Salah. Namun berjaya ditebus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izzat Mbappe. Izzat Mbappe, hantaran lintang sekarang ini, menanti di depan. Cantik. Rolando. Peluang terbuka sekarang ini. Apa lagi? Rolando. Gol. Jaringan cantik. Rolando Omar. Gol hebat, jaringan memukau, menggegar jaring, memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026, Radio Klasik. Gol!

0: Eh, Din, ini surat apa ditulis lah, Din?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar aku baca. Almari'ul buka ki radio.
0: Eh, apa dah, oh?
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Ar-radio un klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun Al-Azlanunil Umar.
2: Eh, juru hebah Azlanun.
3: Eh, apa lah, Jis?
2: Juru hebah Azlanun.
3: Eh, buka radio. Eh, buka radio.
4: Eh, Ramli.
3: Eh, Ramli, buka radio.
4: Buka radio.
3: Buka radio, Ramli.
4: Buka radio.

Baik, susun langkah. Perkemaskan tapak, saudara. Ayuh, pasang kuda-kuda dulu. Biar kemas. Biar kemas, biar tegap. Biar kukuh tapaknya agar tidak sumbang langkah yang akan kita susun atur dalam pada meneruskan lagi pertemuan untuk hari ini. Sekali lagi hamba hadir untuk jodoh pertemuan hari ini. Ada jodoh untuk kita bersama-sama, saudara. Jodoh pertemuan untuk hari Selasa. Dalam sebutan bahasa Melayu klasik, Selasa disebut sebagai kejora. Pagi kejora untuk hari ini, sesekali hamba hadir untuk sesi pagi. Dan ya, macam biasa, memulakan tugasan didahulukan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Sambut salam hamba juga untuk kita mulakan awal mula bicara pertemuan untuk melodi klasik pagi ini dengan lafaz salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan salam ini juga dipanjangkan untuk rakan penyampai Anisma Azwati Ahmad, si gadis dusun yang dah pun selesai tugasannya untuk saya sambung lagi melengkapkan kesinambungan siaran radio klasik 24 jam bersiaran ke udara. Untuk jodoh pertemuan pagi ini, 10 pagi membawa ke pukul 2 petang nanti, hamba Azlan Omar hadir dengan membekalkan kasih sayang yang tak luak, kasih yang melimpah ruah, ditambah lagi dengan rasa rindu.

0: Ui yang membuak-buak sedara. Okay. Gambarannya panjang itu menggambarkan banyak rasa yang ada. Dan segala rasa yang ada ini saya jadikan sebagai bekalan dalam pada menemani pertemuan untuk pagi Selasa, pagi Kejora untuk hari ini. Baik, sarat dengan lagu-lagu yang akan mengembalikan semula kenangan dalam hidup saudara. Ayuh kita mulakan langkah pertemuan dalam melodi klasik pagi ini. Antaranya kejap nanti menanti Sara ada lagu nyanyian Raja Emma. Angan-angan, baik antara yang paling seronok saudara mencipta angan-angan. Namun dalam beribu angan-angan, kita cuba petik satu persatu untuk dijadikan satu sebagai satu kenyataan. Ah, gitu. Angan-angan, lagu yang terhasil pada tahun 1986, Raja Emma juga nanti ada lagu nyanyian Zaleha Hamid. Dangdut reggae, dangdut reggae. Rentaknya buat badan bergoyang. Zaleha Hamid untuk lagu ini, dangdut reggae dan juga menghiasi pertemuan dalam melodi klasik pagi ini, Dato' DJ Dave.
1: Kawan waktu senang.
0: Kawan waktu senang, waktu susah tak payah kau cari-cari. Di sini ada, saya sentiasa menjadi kawan setia, teman setia. Teman setia anda, RTM. Dan saya rakan setia saudara di Radio Klasik ini. Kan terus menemani hari selalu sepanjang hari. Pagi membawa ke petang, petang membawa ke malam. Pagi, petang, siang, malam menemani hari saudara. Baik, dan sebagai kawan jugalah saya ambil kesempatan untuk awal mula berteman. Ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran. Hari apa, hari jadi yang menyambut hari istimewa dalam kehidupan saudara untuk hari ini. Tarikhnya 7 Julai. Selamat hari jadi. Happy birthday to you.
2: Para hadirin sekalian, marilah kita beramai-ramai nyanyikan satu lagu. Satu, dua,

gerakan lincah dari tengah Jazmil Yamal membawa bola. Jazmil Yamal hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri. Azrul Salah. Ah, tersalah passing bola. Azrul Salah. Namun berjaya ditebus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izzat Mbappe. Izzat Mbappe hantaran lintang sekarang ini menanti di depan. Cantik. Rolando. Peluang terbuka sekarang ini. Apa lagi? Rolando. Gol. Jaringan cantik. Rolando Omar. Gol hebat. Jaringan memukau, menggegar jaring, memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026 Radio Klasik. Gol.

0: Menggemit kenangan dengan irama yang merentas zaman, inilah kami Radio Klasik bersiaran dari Angkasa Puri Kota Media, dan inilah hamba. Ya, saya. Sayalah ni, Azlan Omar. Sesekali hadir untuk rancangan melodi klasik. Kadang-kadang saya hadir untuk rancangan melodi klasik, hadir sebelah pagi yang jarang-jarang berlaku. Itulah namanya yang istimewa. Sebab ia sesuatu yang istimewa, dia tak selalu berlaku. Jadi anggaplah pertemuan kita untuk hari ini adalah pertemuan yang istimewa, saudara. Saya hadir untuk menemani saudara menerusi rancangan melodi klasik hari Selasa yang selesa, harapnya untuk hari ini. Selesa tak selesa, apa cerita? Cerita untuk Piala Dunia FIFA 2026, dan RTM sebagai penyiar rasmi, saya dah pun menontonnya untuk perlawanan-perlawanan yang dah pun berlangsung setakat ini. Menerusi saluran-saluran di RTM, saluran OK, saluran Sukan RTM antaranya. Dan jalan ceritanya setakat ini untuk 16 pasukan terbaik antara yang dah pun layak ke suku akhir nanti. Bagaimana dengan pasukan pilihan saudara, antaranya Morocco, Perancis, juga Norway, England, Spanyol, dan terbaru baru saja menewaskan Amerika Syarikat sebentar tadi, Belgium, juga layak ke suku akhir. Nantikan ada dua lagi perlawanan bagi penentuan untuk ke suku akhir, antaranya Argentina bertemu dengan Egypt ataupun bertemu dengan Mesir 12:30 malam nanti kalau ikutkan waktu Malaysia, 8 Julai ataupun lebih tepatnya tengah malam nantilah. Dan juga awal pagi ada perlawanan pertemuan antara Switzerland bertemu dengan Colombia 4 pagi waktu Malaysia, untuk penentuan pasukan yang akan layak ke suku akhir. Gitu cerita dia. Baik. Dan cerita kita untuk pertemuan dalam melodi klasik begini, saya juga nak menyapa yang ada di media sosial Radio Klasik, yang ada di Facebook Radio Klasik, juga menerusi media WhatsApp Radio Klasik. Ramai juga yang berkirim WhatsApp untuk petang ini. Terima kasih, saya hargai tanda sokongan daripada pendengar Radio Klasik untuk kemeriahan pertemuan dalam melodi klasik pagi ini. Baik, dalam pada meneruskan lagi pertemuan untuk mengimbau kenangan sepanjang pertemuan, syarat dengan lagu-lagu yang akan mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu dalam hidup saudara, antaranya ada lagu nyanyian The Queens. Syah dunia. The Queens untuk lagu ini, Tak Mengapa. Juga nanti ada lagu dari nyanyian Dato' Andy Lala.
1: Hai, belum sempat sarapan, dah ada pula panggilan kaum kerabat orang kanan.
0: Lagu dedikasi untuk YB, untuk wakil-wakil rakyat. Dari YB untuk lagu ini, musim pilihan raya sekarang ini. Jangan lupa untuk tarikh-tarikh penting 11 Julai antaranya untuk orang Johor. Baik, dari YB untuk lagi nyanyian Dato' Andy Lala, antara yang menghiasi langkah pertemuan dalam melodi klasik pagi ini. Tapi sebelum itu, nah ini dia. Menikmati kenangan menerusi lagu nyanyian Moses Vedum terlebih dahulu, lagunya Andainya Kau Datang Dahulu. Menggemit kenangan lagi di sini, di Radio Klasik.

0: Dia kelasik menggamit kenangan irama merentas zaman The Queens. Tak mengapa. Baik, untuk jadual pertemuan pagi ini, sedara menghampiri 11 pagi. Menit masa menghitung waktu, 15 minit lagi berbaki waktu untuk kita ke pukul 11 pagi untuk melangkah ke rancangan nostalgia di klasik dengan seleksi lagu-lagu rakaman Tiring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu klasik. Namun sebelum itu, 15 minit ini dimanfaatkan seketika untuk bersama-sama dalam rancangan tajian dibawakan oleh DCM Herbs Legacy Pearl 5 dan pegawai pemasarannya Nurul Ain Abdul Razak dah pun bersedia di talian untuk perkongsian istimewa daripada DCM. Assalamualaikum Ain.
1: Waalaikumsalam, apa khabar DJ Azlan?
0: Kabarnya baik, Alhamdulillah, segar bugar.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, begitu juga harapnya Ain pun dalam kesihatan yang baiklah hendaknya.
1: Alhamdulillah.
0: Dan kita nak cerita juga untuk pagi ini pun berkait dengan kesihatan juga, saya kira dengan produk terbaik daripada DCM. Mari kita mulakan Ain.
1: Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua pendengar setia Radio Klasik. Apa khabar tuan-tuan perempuan pagi ini? Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan yang penuh semangat. Semoga semua yang sedang bekerja dipermudahkan urusan, yang sedang berehat dapat menghilangkan sedikit penat, dan yang sedang memandu sentiasa berada dalam lindungan Allah SWT. Jadi pejam celik hari ini kita dah melangkah ke hari Selasa. Ada yang baru selesai uruskan keluarga sejak awal pagi, dan ada juga yang dari pagi tadi tak berhenti-henti bergerak ke sana ke sini. Waktu-waktu beginilah, ada yang badan mulalah rasa letih sedikit kan, mata mula mengantuk, perut dah kenyang selepas sarapan berat-berat tadi kan, dan tenaga pun macam semakin berkurang. Sebab itu dalam mengejar kesibukan setiap hari, jangan kita lupa untuk menjaga kesihatan. Rezeki ni memang penting, kerja memang penting, tetapi kalau badan tak sihat, segala yang kita rancang pun boleh terganggu. Jadi kesihatan adalah nikmat yang sangat besar, dan bila kita masih mampu berjalan, bekerja, beribadah dan meluangkan masa bersama keluarga, itu adalah satu anugerah yang patut kita syukuri. Jadi sebab itulah sekarang ni saya nak memperkenalkan kepada pendengar-pendengar semua satu minuman kesihatan yang mungkin sudah tidak asing lagi dalam kalangan pendengar Radio Klasik, iaitu Pati Sarang Burung Walet Pearl 5. Okey, Pearl 5 ni merupakan minuman kesihatan keluaran syarikat Bumi Putra lah, yang mengandungi gabungan empat bahan utama seperti delima, rozal, madu dan sarang burung walet. Produk ini diproses di kilang yang mempunyai kelulusan daripada pihak berwajib dan telah menjadi pilihan ramai pelanggan di seluruh Malaysia. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita bercakap tentang Pearl 5 ni kan, sebenarnya kita bukan bercakap tentang satu minuman biasa. Kita bercakap tentang satu amalan harian untuk membantu kita menjaga kesihatan dari dalam lah. Jadi zaman sekarang ni, ramai yang terlalu sibuk. Bangun pagi terus pergi kerja kan, balik rumah, urus keluarga. Malam pula badan dah mula rasa penat. Lama kelamaan, badan kita ni mulalah bagi isyarat. Cepat letih, kurang bertenaga, perut tak selesa, sendi mulalah rasa sengal-sengal kan. Sebab itulah ramai memilih Pearl 5 sebagai amalan harian mereka. Jadi bila diamalkan secara konsisten bersama pemakanan yang seimbang dan gaya hidup sihat, insyaAllah badan kita ni rasa lebih segar dan bertenaga. Okey, kalau kita lihat daripada aspek pencernaan pula, badan kita setiap hari menerima pelbagai jenis makanan, betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Ada hari kita makan ikut waktu kan, ada hari makan lewat malam. Jadi bila sistem penghadaman tak berapa lancar, badan pun mulalah rasa tak selesa. Perut mudah kembung, rasa berat selepas makan, dan ada yang sukar membuang air besar. Jadi bila kita amalkan pelbagai ini tuan-tuan dan puan-puan, pencernaan terasa lebih selesa lah, badan pun rasa lebih ringan dan lebih mudah untuk melakukan aktiviti harian. Okay? Selain itu, bila badan terasa lebih segar, kita pun rasa lebih bersemangat. Bangun pagi tak rasa terlalu lesu, nak buat kerja rumah, pergi kerja, memandu jauh atau berjalan ke sana sini pun lebih selesa. Ada juga pelanggan yang berkongsi, mereka rasa lebih mudah bergerak sebab badan tak terasa terlalu tegang seperti sebelumnya. Okey, yang berusia pula selalunya risau bila sendi dan lutut mula mengganggu pergerakan. Nak bangun dari kerusi, nak naik turun tangga atau duduk lama memang mencabar. Ada yang berkongsi selepas amalkan supervisor secara konsisten, diorang rasa lebih selesa untuk bergerak dan lebih yakin melakukan aktiviti harian, termasuk menunaikan solat dengan lebih tenang. Sebab itu, saya selalu cakap, kesihatan bukan untuk orang yang sakit sahaja, orang yang masih sihat pun perlu menjaganya. Lebih baik kita mulakan amalan hari ini daripada menunggu badan mula memberi lebih banyak isyarat. Jadi Pearl 5 bukan pengganti ubat atau rawatan doktor, tetapi ia boleh dijadikan salah satu ikhtiar dan amalan harian untuk membantu kita menjaga kesihatan dan kesejahteraan tubuh badan kita. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kalau tadi saya banyak berkongsi tentang Pearl 5 kan, sekarang saya nak umumkan pula promosi yang kami sediakan khas untuk pendengar setia Radio Klasik. Saya percaya ramai yang dah menunggu dari awal siaran lagi sebab nak tahu apakah tawaran yang kami bawakan hari ini, kan? Okey, untuk pengetahuan semua, harga biasa Perfa yang dijual di kedai ialah RM155 sebotol, ya. Hari ini kami bawakan satu tawaran yang memang cukup istimewa, 6 botol Perfai hanya RM200 sahaja. Yang paling menarik, hari ini sahaja kami berikan percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Tak kira anda berada di Johor ke Perak, Kedah, Kelantan, Sabah atau Sarawak pun, kami akan hantar terus ke alamat anda tanpa charge penghantaran. Yang penting, promosi ini hanya sah sehingga jam 6 petang hari ini sahaja. Selepas jam 6 petang, harga promosi ini akan tamat dan kemungkinan akan kembali kepada harga asal. Jadi jangan tunggu lagi, terus hubungi atau WhatsApp HQ kami di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi ni, 014-988-2436. Ada jalan, kita berehat seketika.
0: Okey, kita berehat seketika untuk kembali lagi selepas ini dengan tawaran istimewa dan juga keistimewaan produk DCM Pearl 5 ini. Dan ya, ini dia seketika dengarkan lagu nyanyian Alicats. Kita main pasir dulu sudah. Bermain pasir tepi pantai sambil menikmati keindahan alam dan kenangan-kenangan indah yang hadir bersama dengan lagu di Istana Pasir Alicats Radio Classic.

0: Ali Cats, Istana Basih. Antara lagi lagu yang terus mengembalikan lagi kenangan untuk kemudian pertemuan dalam melodi klasik hari Selasa hari ini. Dan Selasa yang selesa, tambah selesa lagi dengan produk DCM Herbs Pearl 5 bersama-sama dengan pegawai pemasarannya Nurul Ain. Masih lagi di dalam. Baik Ain, kita sambung lagi bicara kita pagi ni.
1: Baik, terima kasih Raja Azlai. Saudara perempuan, kembali semula bersama saya di udara Radio Klasik pagi ini. Tadi, kita dah umumkan promosi istimewa Pearl 5 dari harga asal RM155 sebotol. Hari ini kami turunkan harga jauh lebih murah dari harga asal. 6 botol Pearl 5 hanya RM200 sahaja. RM200 untuk 6 botol Pearl 5. Ha, bukan itu saja. Kami tanggung penghantaran percuma terus ke rumah anda. Dan promosi ini khas untuk hari ini saja dan sah sehingga jam 6 petang ini. Lepas tu harga akan kembali seperti biasalah. Jadi sementara promosi ini masih berjalan, cepat-cepat hubungi nombor ini sekarang juga, 014-988-2436, 014-988-2436. Nak COD, tunggu barang sampai baru bayar pun boleh, tak ada masalah. Jadi rebut peluang ini sekarang, insyaAllah kesihatan ini kalau kita jaga dari awal, banyak masalah boleh kita elak nanti. Ya, baik tuan-tuan dan puan. Saya sebenarnya tak nak anda semua beli sebab murah semata-mata. Saya nak anda alami sendiri kesan hebat Pearl 5 pada badan. Gabungan 4 bahan semula jadi iaitu delima, rozal, madu dan sarang burung walet memberi manfaat menyeluruh. Jadi setiap kali kita teguk tu ibarat hadiah untuk kesihatan tubuh kita. Jadi sebenarnya ramai yang dah cuba dan mereka sendiri rasa badan segar, sendi tak sakit lagi, tidur pun nyenyak. Ha, ada juga yang kata kulit makin cerah, muka tak nampak kusam dan sistem pencernaan pun makin lancar. Bukan itu saja, ada yang kata juga bacaan gula dalam darah, bacaan kolesterol, bacaan tekanan darah mereka terkawal berbanding sebelum. Sebelum ini yang paling best, sistem imun pun makin kuat. Jadi musim hujan pun jarang-jarang demam dah. Jadi kepada semua pendengar, kalau selama ni teringin nak cuba tapi asyik tunggu masa yang sesuai, inilah masanya. Kalau dah lama dengar testimoni orang lain tapi belum cuba, inilah peluangnya. Kalau nak bagi mak, ayah atau nak simpan untuk diri sendiri, rebutlah peluang ini. Jangan tunggu sampai habis sebab promosi ini bukan selalu datang. Bila muncul memang ramai yang berebut-rebut. Jadi sebab itu saya harap sangat kalau memang dah ada niat untuk mencuba atau nak menambah stok Pearl 5, jangan tunggu terlalu lama. Rebut peluang sementara promosi masih dibuka. Lagi awal anda buat tempahan, lagi cepat pesanan anda diproses. Baik tuan-tuan perempuan, hari ini sahaja tau anda boleh dapatkan 6 botol Pearl 5 dengan harga special kita bagi ni cuma RM200 sahaja dengan penghantaran percuma seluruh Malaysia. Promosi istimewa ini hanya berjalan sampai jam 6 petang ini saja. Lepas tu kita tak jamin harga ni ada ke tidak lagi. Kalau terlepas lagi memang rugi besarlah tuan-tuan perempuan. Cepat-cepat hubungi atau WhatsApp kami di talian 014-988-2436, 014-988-2436. Jadi promosi ini memang sesuai lah untuk anda yang dah lama mengikuti perkongsian kami tetapi masih belum berpeluang mencuba Pearl 5. Kalau selama ini asyik kata nanti dululah, mungkin hari ini masa yang paling sesuai untuk membuat keputusan. Dengan 6 botol anda boleh simpan untuk kegunaan sendiri atau berkongsilah bersama pasangan dan ahli keluarga. Dan saya nak cakap jujurlah, kadang-kadang hidup kita ni selalu tak selalu dapat peluang baik. Bila peluang baik datang, kalau kita lepaskan memang menyesal. Ramai yang dah cuba Pearl 5 dan ramai yang siap ulang order berkali-kali ni. Kalau anda tengah fikir nak beli ke tidak, itu sebenarnya petanda baik. Sebab bila hati dah tergerak, itu maknanya badan anda memang perlukan sesuatu yang lebih baik. Kita yang pilih untuk berubah. Jadi saya ulang sekali lagi promonya, 6 botol Pearl 5 hanya RM200. 6 botol RM200 percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Jadi buat tempahan dekat nombor HQ kita sekarang, 014-988-2436, 014-988-2436. Baiklah tuan-tuan perempuan, alhamdulillah berakhirlah perkongsian kita untuk hari ini. InsyaAllah kalau diizinkan kita akan bertemu lagi dalam cara yang seterusnya dengan lebih banyak cerita, lebih banyak manfaat dan pastinya dengan kehebatan produk kami, Pati Sarang Burung Walet Pearl 5. Sekali rasa, pasti selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurul Ain Abdul Razak, pegawai pemasaran untuk produk DCM Herbs Legacy Pearl 5. Dan ya saudara, untuk langkah pertemuan kita dalam Melodi Klasik pagi ini, kejap nanti kita akan melangkah ke ruangan Nostalgia di Klasik untuk hidangan selanjutnya, hidangan lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik yang akan terus mewarnai pagi saya sehingga ke pukul 12.30 hari nanti. Ini dia, I Married Betty, Ramli Intan Kuliana menggamit kenangan seketika dengan lagu ini istimewa di Radio Klasik.

0: datang.
1: Eh, dia datanglah, dia datang. Siapa yang datang? Siapa yang datang? Siapa lagi? Azlan Omar lah. Sayang tak luak, kasih melimpah ruah.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

Ada kuasa menggamit kenangan irama merentas zaman. Meneruskan lagi pertemuan dalam Melodi Klasik untuk pagi ini. Masanya untuk kita balik ke ruangan nostalgia di Klasik dengan seleksi lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik yang akan dihidangkan buat Sara selama satu jam berikutnya sehingga ke pukul 12 tengah hari nanti. Terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan Sara. Moga terhibur dengan seleksi lagu-lagu rakaman Piring Hitam dan juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik untuk Sara sepanjang pertemuan untuk nostalgia di Klasik.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah.

0: sebelum Piala Dunia bermula. Trofi itu dicuri ketika dipamerkan di London. Seminggu kemudian, ia ditemui semula oleh seekor anjing bernama Pickles yang menjumpai trofi tersebut berbungkus dalam surat khabar di bawah pagar sebuah rumah. Kes kecurian kedua, selepas pasukan Brazil memenangi Piala Dunia untuk kali ketiga pada tahun 1970, mereka dibenarkan menyimpan trofi itu secara kekal. Namun, pada tahun 1983, trofi itu dicuri sekali lagi di ibu pejabat bola sepak di Brazil. Formasi bola di klasik.
1: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penajuk utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
2: Lagu-lagu, rakaman piring hitam.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Kepada yang mungkin baru mengikuti siaran kami, mungkin waktu ini baru buka radio, dan selalu sedang mengikuti siaran Radio Klasik untuk jodoh pertemuan bertemankan hamba. Saya Azlan Omar menemani melodi klasik untuk pertemuan hari ini menerusi ruangan nostalgia di klasik, dihidangkan buat sara seleksi lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu klasik sepanjang pertemuan jam ini membawa ke pukul 12 tengah hari nanti. Moga terhibur bertemankan kami, Radio Klasik.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij. Kini kembali, Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation,

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Nostalgia di Klasik meniti waktu menuju ke pukul 12 tengah hari. Dan untuk rancangan Nostalgia di Klasik, satu jam dihidangkan syarat dengan lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik, bermula 11 pagi sehingga ke pukul 12 tengah hari. Ada dua sesi untuk rancangan Nostalgia di Klasik. Kalau belum puas untuk sesi siang, malam nanti. Sekali lagi, rancangan Nostalgia di Klasik dihidangkan buat syarat untuk sesi malam, bermula pukul 10 malam sehingga ke pukul 11 malam. Terbaik mungkin kami sajikan buat syarat sepanjang masa kami bersiaran ke udara di sini, di Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentang zaman bersiaran dari yang kesepuri Kota Media. Inilah hamba saya Azlan Omar yang terus menemani pagi saudara menghampiri 12 tengah hari untuk pertemuan dalam Nostalgia di Klasik. Kita di penghujung ruangan Nostalgia di Klasik, hanya satu jam masa diperuntukkan, bermula pukul 11 pagi sehingga ke pukul 12 tengah hari. Dan kepada yang ingin menikmati lebih lagu-lagu Nostalgia, lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik, nantikan untuk sesi malamnya. Rancangan Nostalgia di Klasik juga akan menemui saudara untuk sesi malam 10 malam sehingga ke pukul 11 malam. Untuk sesi siang, kita di penghujung ruangan Nostalgia di Klasik. Apapun, terima kasih untuk senantiasa setia jadikan kami sebagai radio pilihan saudara, senantiasa mengkamit kenangan dengan iramanya merentah zaman, hanya di sini, di Radio Klasik.

0: 14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12:30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
2: Melodi Klasik.
3: Tibalah masa juruhebah

0: Eh, Din, ini surat apa dia tulis lah, Din?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar aku baca. Almari will buka kir radio.
0: Eh, apa dah, oh?
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Ar-radio un klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun al-azlanunil umar.
2: Eh, juru hebah Azlanun.
3: Eh, apa dah, Jis?
2: Juru hebah Azlanun.
3: Eh, buka radio. Eh, buka radio.
4: Eh, Ramli.
3: Buka radio.
4: Buka radio.
3: Buka radio, Ramli.
4: Buka radio.
5: Baik, buka radio dan sedang mengikuti siaran radio klasik untuk jodoh pertemuan tengah hari ini. Kami bersiaran dari Angka 10 Kota Media dan inilah hamba, inilah saya untuk hari ini. Azlan Omar, sesekali hadir untuk sesi pagi, melangkah ke tengah hari. Dan insyaAllah untuk jodoh pertemuan hari ini, kami berterusan membawa ke pukul 2 petang nanti. Selamat salam saya dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat menikmati tengah hari sedang untuk waktu ini. Di mana juga saya berada dan apa juga yang sedang dilakukan waktu-waktu sebegini. Waktu tengah hari, mungkin di tempat kerja. Ada yang kerja sendiri, ada yang kerja di pejabat. Ada yang kerja di atas jalan. Ya, yang lokasinya sentiasa bergerak. Contohnya mungkin sedang bawa Grab dan sebagainya. Saya juga nak menyapa yang berada di jalan raya agar sentiasa hati-hati dalam meneruskan perjalanan saudara. Dan sambil perjalanan saudara ditemani oleh siaran radio klasik, ia akan menemani pemanduan saudara dengan seleksi lagu-lagu yang membuatkan saudara lebih tenang di jalan raya hendaknya. InsyaAllah kawal steering, kawal kelajuan, kawal apa lagi yang paling suka, kawal emosi juga di jalan raya. Selain berkawal steering, kawal emosi sekali, agar lebih tenang dan selamat dalam meneruskan perjalanan. Baik, perjalanan kita untuk pertemuan dalam melodi klasik hari Selasa yang selesa ini nak diteruskan lagi untuk jam ini sehingga ke pukul 2 petang nanti. Dan dalam pada itu, sebentar tadi dah pun dihidangkan seleksi lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu klasik menerusi ruangan nostalgia di klasik selama 1 jam 11 pagi sehingga ke pukul 12 tengah hari. Baik, lanjut pertemuan kejap nanti. Kita mengimbau kenangan lagi, antaranya dengan lagu ini.
6: Tolonglah, tolong kalau ketemu kasihku, janganlah lupa sampaikan salam manisku.
5: Datuk M. Daud Gilau, tolonglah, tolong kalau ada orang minta tolong, ingatkan tulang sedara, tolong menolong amalan mulia gitu. Salam kasihku untuk lagu ini, Datuk M. Daud Gilau. Juga nanti ada lagu nyanyian Bill M. Brown.
7: Engkau yang cantik, engkau yang manis, engkau yang manja.
5: Baik, engkau yang cantik, engkau yang manis, engkau yang manja. Siapa lagi? Kalianlah yang saya maksudkan. Yang manis-manis, yang cantik-cantik, yang manja-manja, yang cantik bergaya, segak bergaya untuk hari ini. Selamat tengah hari dan selamat menikmati makan tengah hari juga mungkin yang sedang menikmati makan tengah hari waktu ini. Moga berselera hendaknya. Nyanyian Pelangi, seketika dengarkan dulu untuk lagu ini. Lepaskan duritamu. Moga tak ada yang derita. Moga tak ada yang resah gelisah untuk hari ini. Kekal tenang dan ceria bertemankan kami, Radio Klasik.

Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Syazmil Yamal. Membawa bola Syazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri. Azrul Salah, tersalah passing pula Azrul Salah. Namun berjaya ditebus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izzat Mbappe. Izzat Mbappe, hantaran lintang sekarang ini, menanti di depan. Cantik, Rolando, peluang terbuka sekarang ini. Apa lagi? Rolando, gol! Jaringan cantik, Rolando Omar. Gol hebat, jaringan memukau, menggegar jaring, memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026, Radio Klasik. Gol!

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman gantikan dua suara Datuk Sri Siti Nurhaliza dan Nurhaliza Idris untuk lagu tadi Hati Kamah. Baik, merancangkan pertemuan kita untuk tengah hari ini dalam Melodi Klasik Sedara. Dan untuk jam ini seketika 15 minit selanjutnya kita bersama-sama dalam rancangan tajaan dibawakan oleh NSQ. Dan sebut tentang NSQ, tergambar, terpacul di konti Radio Klasik. Pegawai pemasarannya, Cik Man. Baik, Cik Man, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cik Azlan.
0: Macam lama sangat saya tak bersama.
1: Lama tak bersama.
0: Itulah. Dia lama tak lama. Kita gunakan kesempatan waktu yang ada ni untuk kita kongsikan sesuatu yang istimewa daripada NSQ. Mari kita mulakan, Cik Man.
1: Baik, terima kasih kepada Cik Azlan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh pendengar-pendengar setia Radio Klasik dan juga kepada seluruh sebanyak mana peminat-peminat setia NSQ minuman sarang burung walet 2 dalam 1, baik untuk kesihatan dalaman dan juga kecantikan luaran. Dan didoakan buat agar segala urusan tuan-tuan, segala urusan rezeki kita, kesihatan kita, insyaAllah segalanya dipermudahkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah Cik Lan, hari ini apa yang menarik? Hari-hari datang dekat konti klasik kan, semestinya kita nak tawarkan satu promosi yang sangat hebat, minuman Pati Sarang Burung Walet NSQ. Bukan sahaja ia membantu serta menyokong untuk mengurangkan masalah-masalah kesihatan yang kita sering alami dalam keadaan usia kita sekarang. Kita faham tuan-tuan, ada yang sedara kita, sahabat-sahabat saya mungkin ada yang berusia 50 tahun dan ke atas, 40 tahun dan ke atas, dah takut nak makan itu, tak berani Cik Lan. Dah kena pantang ini, pantang itu, jadi nak buat apa, kerja kadang-kadang cepat, penat kan. Rasa badan ni macam nak, rasa macam nak pitam, nak tombang, jadi tidur pun kadang malam tak berapa nak selesa. Kebas itu, kebas ini. Jadi tuan-tuan, apa kata hari ini kita cuba ikhtiar sehat dengan mengamalkan minum minuman Pati Sarang Burung Walet yang sangat mudah dan juga selamat diminum. Pengambilan semudah 2 sudu pagi sebelum sarapan dan juga 2 sudu malam sebelum kita tidur. Cukup mudah Cik Lan. Tak perlu kita nak pening-pening dah. Kadang-kadang ada orang dia pelbagai macam-macam, dia dah cuba cara itu, cara ini dan mungkin tak berapa nak serasi. Dan insyaAllah tuan-tuan, kalau minum minuman Pati Sarang Burung Walet ni, ramai feedback daripada pelanggan-pelanggan kami yang menyatakan sangat serasi dengan tubuh badan. Kerana dia bila makan tu, badan rasa macam sejuk-sejuk sikit, mudah kenyang. Tak adalah rasa macam badan ni, bila ada orang dia makan sesuatu tu rasa macam badan panas kan. Tapi di minuman Sarang Burung Walet NSQ ni tidak tuan-tuan. Ia sedap, lembut, lazat dan juga pastinya tuan-tuan akan rasa perbezaan selepas 3 dan 4 hari saja. Kena minum dengan konsisten. Dan saranan kita apabila kita minum untuk dewasa, pengambilannya adalah 2 sudu pagi sebelum sarapan dan juga 2 sudu malam sebelum kita tidur. Nak sedap lagi, buka saja buka saja di kotak tu, simpan di dalam peti ais. Dan yang mana belum buka, kita simpan dalam suhu bilik lah. Jangan kena terdedah panas lah. Jadi ada juga orang nak dicampurkan dengan minuman kegemaran, teh ke, kopi ke, boleh, tak jadi masalah tuan-tuan. Ada dekat Johor pelanggan saya, dia masukkan dalam mi Bandung Muar. Sarang Burung Walet NSQ memang ada, boleh, tak jadi masalah. Dia bukan saja baik untuk kita makan, bahkan dia baik juga untuk kegunaan luaran, sapuan luaran. Cik Lan kalau rasa nak nampak muka macam umur 26 kan, jadikan sebagai masker malam-malam sebelum nak tidur tu, kita sapu saja pada bahagian kulit muka, nanti kita cuci, insyaAllah pagi-pagi kita nampak segar. Bila badan kita segar, barulah diri ni rasa yakin. Barulah diri ni rasa yakin nak buat apa kerja saja, tak kisahlah besok nak pergi meracun ke, nak pergi turun bendang ke. Tapi bila diri kita ni dalam keadaan sedap, dalam keadaan yang sangat baik, barulah urusan tu rasa senang saja.
0: Yakin kena.
1: Yakin, yes.
0: Saya yakin lah bila kita pakai tu, bila orang tengok kita takut tak yakin nanti. Ya ke 26? Ya ke umur 26 muka juga ni?
1: Dia Sarang Burung Walet ni dia tinggi dengan collagen. Jadi bila cerita collagen ni, kebanyakannya orang wanita yang lebih memahami sebab dia more tu kecantikan. Alamak. Tapi di NSQ tak ada masalah tuan-tuan. Yang mana mempunyai masalah seperti masalah penghadaman kan, kita masalah perut, dalam perut ni macam-macam ada. Lepas tu masalah usus, kadang-kadang apa kita buang air besar tu rasa macam puas tapi macam tak puas. Tadi rasa selesai tapi macam belum selesai. Kan, jadi kita tak naklah diri kita macam tu. Jadi kita nak orang kata dalam keadaan yang sangat selesa tubuh badan kita. Jadi tak kisah ataupun tak salah Cik Lan untuk kita belanjakan sedikit wang untuk tubuh kita, tubuh badan kita yang nak guna masa yang amat panjang ni. Jadi bila badan rasa riang, bila badan rasa cergas, seronok, apa-apa kita nak buat amal ibadah kita, kita nak solat berjemaah dengan kawan-kawan dekat surau, kat masjid, jadi seronok saja. Tak adalah macam sahabat, kadang-kadang seorang duduk dekat rumah kan, terlantar dekat tilam, terlantar dekat kursi roda, tak boleh nak bangun, tak boleh nak bergerak. Jadi antara manfaat minuman sarang burung walid ini, ia membantu untuk melancarkan perjalanan darah dalam tubuh badan kita supaya kita rasa badan ni rasa ringan, rasa segar, tidur yang berkualiti. Tak ada dah tidur terjaga kan, jadi tak selesa, kepala boleh sakit, kepala boleh jadi mental, boleh anxiety. Kita tak nak, kita nak relax badan kita, kita nak segarkan tubuh badan kita, kita nak manjakan tubuh badan kita dengan kesegaran yang ada di dalam NESQ minuman pati sarang burung walid ini. Jadi tuan-tuan, untuk promosi yang kami tawarkan untuk hari ini kepada anda, harga untuk satu botol 375 ml, bukan RM375. Jangan silap kandungan isinya, isi dalaman dia 375 ml, dibotolkan di dalam botol kaca. Produk yang mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM Mesti, dan juga mendapat persijilan halal daripada JAKIM Negeri Sembilan. Jadi tak perlu kita nak risau, tak perlu kita nak was-was, semua dah ada kelengkapannya, sijilnya kan. Jadi tinggal nak beli rasa dan apa kesannya, kena beli untuk promosi hari. Harga untuk satu botol 375 ml ni adalah RM180. Jadi kalau RM180 untuk satu botol ni, banyakannya orang di kampung-kampung ni rasa mahal. Orang bandar pun rasa mahal juga.
0: Mahal juga.
1: Tapi disebabkan kami adalah pengilang, kita buat sendiri, kita masak sendiri, kami tak nak bagi anda harga satu botol RM180. Kita nak bagi harga untuk satu botol kurang daripada RM30.
0: Ui.
1: Boleh tak? Jadi tambah lagi berapa Cik Lan untuk promosi hari ini? RM180, tuan-tuan tambahkan RM70, bermakna RM250. RM250, tuan-tuan bukan saja dapat satu botol, bahkan kami berikan lagi sebanyak berapa botol Cik Iman? 10 botol untuk hari ini.
0: Wah,
1: berganda banyak. Saya tak tahu-tahu nak cakap ganda berapa kali.
0: Dia bukan berganda tu, berganda ganda tu.
1: Ganda peti ribut semua ada. Jadi tuan-tuan, kalau untuk untuk dapatkan promosi hari ini 10 botol dengan harga RM250, boleh buat pembayaran secara transfer online ataupun nak datang walk in ke mana-mana cawangan kami berhampiran, boleh telefon dahulu, takut stok tak ada. Dan juga tuan-tuan boleh buat pembelian secara COD, barang sampai baru bayar, tak jadi masalah. Cuma untuk penghantaran ada sedikit saja cas pantaran untuk tuan-tuan. Dan ini nombor telefon kami tuan-tuan, kena sebut dan dial sekarang. 013-245-5548, 013-245-5548, atau WhatsApp di talian 016-200-4348. Dan apa kata, sementara talian tengah panas ni, kita bagi Cik Lan putarkan lagu sementara ni kan.
0: Apa kata?
1: Boleh,
0: apa kata? Tak kata apa, saudara. Tak ada kata saya dengan promosi yang hebat yang ditawarkan oleh NSQ. Baik, kita akan kembali lagi selepas ni untuk sambung lagi bicara bersama-sama dengan Cik Azman untuk produk istimewa rancangan dibawakan oleh NSQ. Ini dia Norino, Jika Sayang Kata Sayang, Radio Klasik.

0: Lori Nor untuk lagu ni, Jika Sayang Kata Sayang. Kalau suka, kata suka. Kalau nak cuba, inilah masanya. Tak gitu, Cik Man?
1: Betul. Kalau sayangkan tubuh badan, kalau sukakan tubuh badan, bukan tubuh badan orang tau. Kita cerita tubuh badan kita. Kita cerita tubuh badan kita, tuan-tuan, sahabat-sahabat saya di luar sana. Kita sebelum kita nak betulkan orang, kita betulkan diri kita dulu.
0: Ya, tapi ada juga orang sayangkan tubuh badan mak ayah dia.
1: Ya, betul. Boleh. Jadi, promosi yang kami tawarkan ini, 10 botol RM250 ini sangat berbaloi. Boleh. Adik-beradik berkongsi, Along, apa ada tajaan SQ katanya 10 botol 250, kamu keluar 125, teman keluar 125. Jadi boleh kongsi seorang 5 botol kan?
0: Saya bawa mesej daripada pendengar Radio Klasik, minta tolong sebut perlahan sikit nombor telefon, tak sempat salin, kata pun ni.
1: Pendengar. Laju sangat kan? Okey, baik tuan-tuan. Saya maklumkan untuk hari ini, ya, NSQ bagi tawaran yang paling istimewa untuk anda, pembelian 10 botol dengan harga RM250. Dan untuk tempahan, kita buka sampai jam 5 petang. Ingat tuan-tuan, sampai jam 5 petang. Ini nombor telefon kami untuk buat tempat. Kalau kata tak dapat bercakap dengan khidmat pelanggan, tak apa, miss call dahulu. Nanti suasana tu dia dah tenang sikit. Nanti apa, khidmat pelanggan saya, dia telefon balik semula tuan-tuan. Tak jadi masalah. Kita akan follow up satu-satu. Sebab kalau 10 orang terus telefon dalam satu masa, itu yang ada pelanggan marah. Saya telefon tak pernah nak berangkat, kata dia. Jangan marah tuan-tuan. Dia bila suasana tengah hangat tu, macam jalan jam lah. So dia ada belakang-belakang tengah queue. Tapi tak ada masalah tuan-tuan. Ini nombor telefon, dengar baik-baik untuk promosi hari ini tuan-tuan. Okey, untuk call, tuan-tuan telefon di talian 013-245-5548. 013-245-5548 atau WhatsApp di talian kita 016-200-4348. 016-200-4348. Dapat tak? Kalau tak dapat, nanti ujung-ujung nanti saya sebut lagi. Cuma saya nak kongsikan lagi kebanyakan manfaat dan juga feedback daripada pelanggan-pelanggan kami yang dah mencuba, yang sebelum ini ada di bahagian kaki, nampak kulit kehitaman, ya, bacaan yang tak terkawal. Jadi apa, ada juga yang terlantar di katil sekian lama, apa, ada masalah saraf. Yang pentingnya kita ikhtiar, kita berusaha. Sarang burung walet NSQ ini bukan ubat tuan-tuan, tetapi adalah makanan ataupun minuman tambahan untuk tenaga kita dalam kita berusia 60 50. Tenaga kita dah kurang, lutut kita dah memang, siapa kata lutut kuat manjat pun kelapa tu. Saya memang kagum lah dalam usia ni. Sekarang kita nak kuatkan tulang lutut kita, tulang belakang kita. Kita nak lancarkan perjalanan urat saraf kita tuan-tuan. Jadi tak salah untuk kita ambil promosi yang kami tawarkan hari ini. Dan untuk anda, berapa orang, biasa saya akan buka, hari ini saya nak buka 150 pelanggan yang terpantas sahaja untuk promosi RM250 dapat 10 botol. Untuk pantaran secara COD, ada sedikit cas pantaran. Kalau nak datang walk-in, kena telefon dahulu ya tuan-tuan. Jadi yang mana terlepas panggilan ataupun terlepas dengar nombor talian kami, saya ulang lagi sekali, 013-245-5548. 013-245-5548 atau 016-200-4348. Jadi kita nak segarkan tubuh badan kita, kita nak cergaskan, kita tak nak lagi tidur sakit, kita tak nak lagi anxiety, fikir badan kita terlampau sakit. Jadi hari ini kita keluar daripada kepompong sakit dalam tubuh badan kita, kita ceriakan dengan minuman NSQ satu botol untuk satu keluarga. Dan itu saja masa yang saya ada berkongsi dengan anda. InsyaAllah lain waktu, lain masa kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara, manfaatkan kelebihan produk ini. Dan juga ini aja masa untuk kita manfaatkan waktu 15 minit bersama-sama dalam rancangan tajaan di bawah kali NSQ. Sekali lagi terima kasih Cik Man. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk lain kesempatan, lain pertemuan. Baik saudara, menghitung masa, meniti waktu, semakin kita menuju ke pukul 1:30 hari untuk kita ikuti berita seketika dari Pusat Berita Radio RTM untuk utama 1:30 hari kejap nanti. Dan ini dia antara lagi lagu yang terus mengembalikan lagi kenangan, menemani saudara mungkin di meja makan waktu ini dengan lagu nyanyian Khairul Ilan, Aku Yang Kau Panggil Rolando, Aku Yang Kau Panggil Sayang, Radio Klasik.

Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Syazmil Yamal. Membawa bola Syazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri. Azrul Salah, tersalah passing pula Azrul Salah. Namun berjaya ditebus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izzat Mbappe. Izzat Mbappe, hantaran lintang sekarang ini, menanti di depan. Cantik, Rolando, peluang terbuka sekarang ini. Apalagi, Rolando, gol! Jaringan cantik, Rolando Omar. Gol hebat, jaringan memukau, menggegar jaring, memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026, Radio Klasik. Gol!

sudah dinaik-naikkan. Ya, dah bersiap-siap sudah. Ada yang bersiap nak keluar makan dan sebagainya. Okey, baik. Kalau dah bersiap sedia untuk aktiviti sedara tengah hari ini, apa jugalah aktivitinya, mungkin waktu untuk menikmati makan tengah hari waktu ini. Saya makan masa sedara. Dalam pada meneruskan lagi pertemuan untuk tengah hari ini dalam Melodi Klasik hari Selasa. Kita menghitung waktu menuju ke pukul 1 tengah hari. Dan 1 tengah hari kita akan ikuti berita seketika dari Pusat Berita Radio RTM untuk utama 1 tengah hari. Suka juga untuk saya ingatkan, untuk tengah ini maksudnya nanti waktu solat fardu zuhur 1.21 minit tengah hari, khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sani Zahuri, sampaikan hati ini padanya. Radio Klasik.

0: Melodi Klasik. Sungguhlah manis
1: ibu amat. 14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12:30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: dimulakan dengan perkembangan Hari Undi Awal sempena dengan Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 bersama Fairuz Yin untuk perkembangan proses undi awal oleh kontingen PDRM.
1: Proses pengundian awal pilihan raya negeri PRN Johor melibatkan anggota polis Diraja Malaysia di negeri ini berlangsung lancar tanpa sebarang insiden yang menjejaskan perjalanan proses pengundian. Sehingga pukul 10.30 pagi tadi, seramai 4,257 anggota polis telah menunaikan tanggungjawab mengundi mewakili 36.3% daripada keseluruhan pengundi awal PDRM di Johor. Ketua Polis Johor, Dato' AB Rahman Arsyad berkata, pengundian awal dijalankan di 53 pusat mengundi di seluruh negeri dan setakat ini pihaknya tidak menerima sebarang aduan atau insiden yang boleh menjejaskan kelancaran proses berkenaan. Beliau turut memaklumkan keputusan peratusan keseluruhan keluar mengundi akan diumumkan selepas semua pusat pengundian ditutup pada pukul 5 petang nanti melalui satu kenyataan media.
0: Seterusnya bersama Syuhada Balkis untuk laporan semasa undi awal oleh anggota Angkatan Tentera Malaysia. Silakan.
2: Proses pengundian awal bagi pilihan raya negeri Johor ke-16 di pusat pengundian awal Kemah Kota Keluang berlangsung lancar dengan kehadiran pengundi yang hadir secara berperingkat sejak pusat pengundian dibuka pada jam 8 pagi tadi. Di pusat pengundian ini, seramai 4,085 pengundi berdaftar yang terdiri daripada warga Angkatan Tentera Malaysia ATM serta pasangan yang layak akan menunaikan tanggungjawab mereka sehingga pusat pengundian ditutup pada jam 5 petang. Setakat ini, suasana di pusat pengundian kekal tenang dan juga teratur dengan urusan semakan identiti serta proses pengundian berjalan mengikut tata cara yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya dan juga kerjasama yang baik daripada pengundi dan petugas turut memastikan keseluruhan proses berjalan lancar. Berdasarkan maklumat peratusan keluar mengundi melibatkan tentera dan pasangan iaitu 55.63%. Angka itu dijangka terus meningkat berikutan masih terdapat pengundi yang akan hadir secara berperingkat sepanjang tempoh pengundian. Bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Endo 9 Mahkota, saksikan saingan tiga penjuru melibatkan calon Barisan Nasional Syed Hussein, calon Pakatan Harapan Dr. Zuhan dan calon bersama Abdul Hamid Ali. Baik, sekian sahaja laporan saya, Syuhada Balkis Johali dari Pusat Pengundian Awal Kemah Kota bagi Dewan Undangan Negeri N29 Mahkota untuk berita RTM.
0: Baik, terima kasih Syuhada. Kecederaan pada kaki kanan tidak menghalang seorang anggota polis menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi sempena dengan Hari Undi Awal PRN Johor hari ini. Anggota polis Sarjan Syahrizal Musa yang bertugas di Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam IPK Johor berkata, walaupun terpaksa menggunakan kerusi roda akibat kecederaan, beliau tetap hadir menunaikan tanggungjawab mengundi. Katanya kecederaan yang dialami ketika bermain sepak takraw tidak mematahkan semangat untuk hadir ke pusat pengundian. Remaja perempuan berusia 15 tahun yang disyaki menikam seorang pelajar di sebuah sekolah menengah di Banting direman 4 hari bermula hari ini. Perintah reman itu dikeluarkan Magistrate Maslinda Selamat bagi membolehkan polis meneruskan siasatan terhadap suspek. Ketua Polis Daerah Kuala Langat, Superintendent Muhammad Akmal Rizal Razi sebelum ini mengesahkan suspek ditahan semalam sejurus selepas kejadian berkenaan. Peguam Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan SS Vijaswari Dewi mewakili suspek pada hari ini turut mengesahkan anak guamnya merupakan OKU autistik. Kestabilan harga minyak mentah dunia pada paras antara $70 hingga $75 setong dijangka memberi impak positif kepada ekonomi global khususnya dalam mengurangkan kos operasi perniagaan, meredakan tekanan inflasi serta merangsang aktiviti pelaburan dan perbelanjaan pengguna. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPFA Seram Berhad, Muhammad Siddiq Jantan berkata, sekiranya harga minyak kekal pada paras tersebut, ia berpotensi mewujudkan persekitaran perniagaan yang lebih kondusif menerusi penurunan kos input berkaitan tenaga selain membantu syarikat menguruskan perbelanjaan operasi dengan lebih berkesan. Perusahaan kecil dan sederhana perlu memperkukuh ketahanan operasi dengan mengenal pasti serta mengurus risiko rantaian bekalan lebih awal. Menurut penyelidik kanan Southeast Asian Futures Initiative Center, Dr. Mikael Rosli, syarikat tidak lagi boleh bergantung kepada satu sumber bekalan kerana keadaan itu meningkatkan tahap pendedahan kepada risiko sekiranya berlaku gangguan rantaian bekalan global.
3: Syarikat-syarikat kecil patut memikirkan, jikalau ada sesuatu yang berlaku pada hari ini, apakah langkah saya yang saya patut laksanakan? Adakah input-input pada bisnes saya yang satu saja sumber? Kalau satu saja sumber, maknanya exposure ini sangat besar. Jadi syarikat-syarikat tersebut kena memastikan dan memetakan apa yang menjadi risiko dalam bisnes mereka. Kita kena bergerak daripada kecekapan hanya pada bisnes yang cekap kepada bisnes yang cekal untuk bagi masa depan.
0: Dalam pada itu, Dr. Mikael berkata perubahan strategi syarikat global menerusi fenomena China Plus One, susulan ketidaktentuan geopolitik membuka peluang kepada Malaysia menarik lebih banyak pelaburan berkualiti.
3: Benda yang kita patut manfaatkan dalam peluang ini adalah kita memastikan kita tak jadi tempat pasang barang sahaja. Kita kena bergerak menaik ke atas rantaian nilai. Dia prinsip dia senang. Kita kena memastikan yang kita akan membawa bukan sahaja produk dan kilang tetapi kemahiran kepada Malaysia. Kerana itu kunci kepada ekonomi yang kaya.
0: Dr. Mikael Rosli. Semua tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 tumpas di pusingan 16 terakhir. Kupasannya selepas ini.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Semua pasukan tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 tumpas kepada lawan masing-masing pada peringkat 16 pasukan terbaik. Terbaru, Amerika Syarikat terpaksa akur dengan kehebatan Belgium setelah tewas 1-4. Penyerang skuad Belgium yang popular dengan nama julukan The Red Devils, Charles de Ketelaere, menjadi wira pasukan apabila meledak 2 gol sekaligus mematikan semangat lebih 67,000 penyokong tuan rumah. Kemenangan itu menyaksikan Belgium mereka suku akhir untuk berdepan Spanyol yang terlebih dahulu mengetepikan cabaran Portugal menerusi kemenangan 1-0. Dengan pemain tengah Arsenal, Mikel Merino menjadi penjaring tunggal dalam saingan awal pagi tadi. Kapten Perancis Kylian Mbappe dan rakan sepasukan meneruskan persiapan menjelang aksi suku akhir menentang Maghribi. Mbappe menjadi wira skuad Le Blue apabila sepakan penaltinya menyingkirkan Paraguay 1-0. Bagaimanapun, kemenangan itu dicemari serangan berbau perkauman daripada seorang senator Paraguay, Celeste Amaria, yang melontarkan kenyataan menghina terhadap Mbappe menerusi platform X. Amaria menyifatkan Mbappe sebagai orang Kamerun yang dijajah dan cuba mengaku sebagai rakyat Perancis. Sementara itu, Mbappe membalas kenyataan tersebut dengan tegas, bukan sahaja mempertahankan dirinya tetapi turut membela pemain Paraguay. Persatuan Bola Sepak Perancis turut mengambil tindakan dengan menyatakan hasrat untuk membuat laporan jenayah sambil menyifatkan kenyataan itu sebagai sangat keterlaluan dan tidak sepatutnya berlaku. Kerajaan Paraguay pula mengecam kenyataan Amaria, menegaskan ia bertentangan dengan nilai hormat terhadap maruah manusia serta keharmonian masyarakat. Pemimpin Badan Perundangan Paraguay, Basilio Nunes, turut menjelaskan pandangan tersebut tidak mewakili nilai sebenar rakyat Paraguay.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, serangan udara besar-besaran Rusia ke atas beberapa kawasan perumahan di wilayah Kiev mengorbankan sekurang-kurangnya 26 orang awam. Insiden tercetus hanya beberapa hari selepas serangan terdahulu yang meragut lebih 30 nyawa serta menjelang sidang kemuncak NATO yang dijadual berlangsung di Turki. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mengecam tindakan tersebut dan menyifatkan Moskow mahu menghancurkan Ukraine. Kementerian Pertahanan Rusia dalam pada itu mendakwa pihaknya hanya menyasar premis ketenteraan dan kemudahan tenaga serta bahan bakar Ukraine. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Proses hari undi awal PRN Johor lancar. Suspek kes tikam di sekolah direman 4 hari. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Empat belas pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min thalathatin fi qaryah wala badwin la tuqamu fihimus salatu illa qad istahwadha alaihimus syaitan. Fa'alaikum bil jama'ah." فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةِ. Yang bermaksud, tidak ada tiga orang yang menetap di suatu kampung. فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةِ. Yang bermaksud, tidak ada tiga orang yang menetap di suatu kampung atau di pedalaman yang tidak mendirikan salat, yakni secara berjamaah.

0: Abang Majais mengembalikan kenangan kenangan era tahun 80-an. Lagu ini terhasil pada tahun 1982, Air Susu Ibu. Baik, menikmati tengah hari sambil menjadikan kami sebagai radio pilihan saudara dengan pilihan-pilihan lagu yang banyak mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu. Baik, selamat untuk jam ini, untuk pertemuan dalam melodi klasik hari Selasa ataupun Kejora dalam sebutan bahasa Melayu klasiknya. Selasa disebut sebagai Kejora. Penghujung tugasan saya untuk jam terakhir, saya temani petang saudara sehingga ke pukul 2 petang. Dan selepas ini, rakan jurubahasa selepas ini, Diani Shazlina Ahmad Rafdi akan menyambung lagi tugasan selanjutnya. Baik, dan dalam meneruskan lagi pertemuan, suka juga untuk saya ingatkan sekali lagi, khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, telah pun masuk waktu solat fardu zuhur untuk tengah hari ini. Sebentar tadi 1.21 minit tengah hari, khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Meneruskan lagi pertemuan untuk jam terakhir ini, kemeriahan kemeriahan seluruh dunia kiranya, dan juga buat saudara yang juga menyokong pasukan pilihan saudara, sejauh mana pasukan pilihan saudara masih terus mampu bersaing untuk kejohanan Piala Dunia FIFA World Cup, FIFA Piala Dunia 2026 kali ini. Dan RTM sebagai penyiar rasmi dapat ditonton siaran menerusi RTM Click, juga menerusi saluran OK dan juga saluran Sukan RTM. Yang telah pun layak ke peringkat suku akhir antaranya Morocco, Perancis, Norway, England, Spanyol dan pagi tadi Belgium menawaskan Amerika Syarikat juga layak ke Belgium, layak ke peringkat suku akhir. Dan menanti ada dua lagi perlawanan penentuan untuk ke peringkat suku akhir. Nantikan tengah malam nanti Argentina, Messi bertemu Salah, Argentina bertemu Mesir 12 tengah malam nanti, dan juga Switzerland bertemu dengan Colombia awal pagi pukul 4 pagi, 4 pagi nanti, 8 Julai. Baik, itu ceritanya untuk tengah malam nanti, dan cerita kita untuk lanjut pertemuan jam ini nak diteruskan lagi kejap nanti antaranya dengan lagu ini.
1: Dengan tidak kusangka,
0: tidak kusangka. Ramai yang tak sangka, saya sendiri pun tak sangka saudara, sesekali saya hadir untuk rancangan ini, sesekali hadir untuk rancangan Melodi Klasik. Apapun, kita dah pun di penghujung rancangan, penghujung tugasan saya untuk jam terakhir dalam Melodi Klasik ini. Osman Hamzah, Rintihan Hati, juga nanti ada lagu nyanyian Dato' Ramli Sarip dan Dato' Katy. Andainya aku bertanya padamu tentang bahagia, bahagia itu jawapannya ada di sini, ada di Radio Klasik ini. Segala kebahagiaan, segala keceriaan, segala ketenangan, segala kenangan ada di sini. Seketika dengarkan dulu untuk lagu ini, gandengan suara Anwar Zain dan Elina, Kain Pelikat. Pakai ketat-ketat, Radio Klasik.

0: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Empat belas pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Melodi Klasik.

Radio Klasik menggambit kenangan di rumah merentah zaman. Baiklah, lagu nyanyian Osman Hamzah, Rindahan Hati, antara lagu yang menghiasi pertemuan kita untuk penghujung jam terakhir tugasan saya petang ini. Dan selepas ini lanjut pertemuan Mestika Klasik, saya akan ditemani oleh rakan jurubah. Selepas ini Diani Shazlina Ahmad Rasdi akan menyambung tugasan. Makanya untuk pertemuan hari Selasa ataupun Kejora hari ini cukup banyak sampai di sini untuk saya tamatkan tugasan dengan mohon diri juga mohon maaf atas barang kekurangan mungkin, ketidaksempurnaan mungkin. Sepanjang mengendalikan rancangan Melodi Klasik untuk hari ini, saya bermula dan berundur dengan lafaz salam yang sama dengan lafaz salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan saudara. Ini dia Datuk Jamal Abdillah. Perjalananku dan perjalanan rancangan ini untuk hari ini, perjalanan tugasan saya untuk hari ini berakhir di sini. Kekal setia menggamit kenangan dengan irama yang merentas zaman, Radio Klasik.

0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
1: Formasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Tahukah anda, trofi Piala Dunia pernah dicuri dua kali pada tahun 1966. Beberapa bulan sebelum Piala Dunia bermula, trofi itu dicuri ketika dipamerkan di London. Seminggu kemudian, ia ditemui semula oleh seekor anjing bernama Pickles yang menjumpai trofi tersebut berbungkus dalam surat khabar di bawah pagar sebuah rumah. Kes kecurian kedua, selepas pasukan Brazil memenangi Piala Dunia untuk kali ketiga pada tahun 1970, mereka dibenarkan menyimpan trofi itu secara kekal. Namun, pada tahun 1983, trofi itu dicuri sekali lagi di ibu pejabat bola sepak di Brazil. Formasi bola di Klasik.
0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Kanjus. K-A-N-J-U-S. Kanjus. Kanjus adalah lokal.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
3: Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Syazmil Yamal. Membawa bola Syazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri. Azrul Salah. Ah, tersalah passing pula Azrul Salah. Namun berjaya ditebus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izak Mbappe. Izak Mbappe, hantaran lintang sekarang ini, menanti di depan. Cantik. Rolando. Peluang terbuka sekarang ini. Apa lagi? Rolando. Gol. Jaringan cantik. Rolando Omar. Gol hebat, jaringan memukau, menggegar jaring, memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026, Radio Klasik. Gol!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, 7 Julai 2026. Saya Dian Syazlina, selembut lidah berbicara, semanis kata kembali menemani saudara di ruang udara. Pastinya saya akan terus menemani saudara Mestika Klasik sehingga pukul 6 petang nanti. Dan terima kasih untuk Azlan Omar yang dah pun bersama dengan saudara dalam Melodi Klasik. Biasa kita dengar suaranya pada sebelah petang hari ini. Kita dengar suaranya pada pukul 10 pagi tadi. Apapun, terima kasih untuk saudara yang masih lagi kekal setia dengar Radio Klasik. Dan berlalu menghiburkan saudara sebentar tadi, lagu nyanyian F. Abdullah bersama dengan The Families, Kau Harapan Hatiku. Terus kita rancakkan irama Pop Yeye pada petang ini dengan lagu nyanyian M. Arifin, Sejak Berjumpa. Dan selepas itu Fatimah HS, kita dengarkan lagu nyanyian Istana Cinta. Semuanya dalam Mestika Klasik.

adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint Canva Presentation.

0: Kasih menggamit kenangan.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, siapa bilang gadis Melayu tak menawan? Menawan tu sebenarnya bukan hanya pada wajah, tetapi juga pada budi perkerti seseorang dan juga senyuman yang sentiasa terukir di bibir, dan juga sopan santun. Dan kecantikan sebenarnya bukan apa, sentiasa bersinar apabila disertai dengan akhlak yang indah. Jadi selamat petang untuk saudara, selamat petang yang penuh dengan nostalgia bersama dengan lagu-lagu yang sentiasa dekat di hati saudara. Terima kasih untuk saudara, terus kekal, terus setia dengan Radio Klasik. Tak kira di mana jua saudara berada, 24 jam tanpa henti, kami akan terus menghiburkan saudara dengan lagu-lagu yang terbaik. Dan seperti biasa, kalau saudara nak terus kekal berinteraksi bersama dengan saya ketika ini, saudara boleh hantarkan menerusi kiriman WhatsApp di 0135656128. Ayuh kita teman berteman sehinggalah pukul 6 petang nanti. Baik, sebentar nanti ada lagu nyanyian J. Ismail bersama dengan The Irama Sedia Menunggu, dan juga lagu ini M. Bakri bersama dengan The Antarctics, lagu yang berjudul Berilah Berita.

0: berarti.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Aku, Dia dan Lagu, Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang, eksklusif hanya di Radio Klasik.
3: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
4: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku, kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada? Kau ada suara? Rupa pun ada.
5: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
2: Radio Klasik menggamit

Lagu ciptaan Johari Saleh dan liriknya ditulis oleh Din Osman baru saja menghiburkan saudara. Lagu nyanyian Suhaili Syamsuddin dengan Mimpiku, lagu rakaman pada tahun 1974. Baik, pastinya setiap orang pernah menyimpan mimpi. Ada yang bermimpi untuk memiliki rumah sendiri ataupun memiliki kereta idaman ataupun membuka perniagaan. Tapi itulah, kadang-kadang mimpi itu tidak menjadi kenyataan seperti yang kita harapkan. Ada yang mengambil masa bertahun-tahun, malah ada yang berputus asa juga pun. Namun perjalanan menuju impian itulah sebenarnya mengajar kita tentang erti sabar, usaha dan juga percaya kepada diri kita sendiri. Jadi saya nak tanya juga kepada saudara, ada tak mimpi saudara yang dah pun menjadi kenyataan ataupun yang ingin saudara kongsikan, tak lagi jadi kenyataan tapi mengharapkan ia menjadi kenyataan? Boleh hantarkan menerusi WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128. Kita teruskan lagi hiburan E. Azman, lagu yang berjudul Nada Rindu, dan selepas itu Sania Sahuri bersama dengan The Terwelos, lagu yang berjudul Hati Luka. Semuanya dalam Mestika Klasik.

0: Lagu-lagu popular 70-an dan 80-an.
1: Marilah oh sayang, terbanglah kepadaku.
0: Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.
1: Hatiku ini terpesona, budi bahasa yang menggoda.
0: Istimewa di Radio Klasik.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ringan-ringan kalah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.

Razis Ismail dengan Di Mana Dikau Semasa Ku Kesunyian, lagu rakaman pada tahun 1984. Pastinya saudara takkan kesunyian. Saya akan terus menemani saudara dalam Mestika Klasik sehingga pukul 6 petang nanti. Terima kasih juga untuk saudara yang terus menghantarkan kiriman menerusi WhatsApp Radio Klasik. Walaupun tengah sibuk waktu ini, tapi ada juga masa untuk kita terus teman berteman. Baik, selamat petang. Dia ini nak ucapkan kepada Halawiyah binti Aman yang berada di Tanjung Tualang, Perak. Katanya nak buat ucapan selamat hari lahir hari ini buat anak sulung Siti Najiha dengan ucapan doa emak sentiasa bersamamu. Dan ini pula kiriman daripada Mama Ila Labu. Katanya selamat petang dan teman berteman lagi kita petang ni dalam Mestika Klasik dulu dan kini selamanya. Dan ini pula kiriman daripada Cik Muhammad Saleh yang berada di Kota Sarang Semut. Katanya topik kita tadi mengenai mimpi, kerap kadang-kadang bermimpi duduk dalam satu kumpulan orang yang ramai dan menerima pendapat orang tua-tua. Baik, kalau saudara ada lagi nak kongsikan bersama dengan saya, hantarkan menerusi WhatsApp Radio Klasik. Kita teruskan lagi hiburan dengan lagu ini, tentunya di Mestika Klasik.

Diana Baharudin dengan lukisan rasa membawa kita ke pukul 2.56 minit petang. Baiklah saudara, selepas pukul 3 petang nanti ada lagu-lagu nyanyian Dato' R. Ramli bersama dengan Orkestra Lunaria Bayangan Kasih. Juga ada R. Ismail Sudah Takdir, juga ada lagu nyanyian Anis S. Malang Selalu. Semuanya selepas pukul 3 petang nanti. Tapi tepat pukul 3 petang nanti kita akan bersama rancangan tajaan lebih kurang 15 minit. Tapi sebelum tu kita berhibur dulu dengan lagu ini, M. Amin bersama dengan The Rhythm Boys, Cinta Pandang Pertama.

Saya Mak Pali dari Tayang Dapur Manis Segamat, pendengar setia Radio Klasik. Minat betul dengan lagu CN Janda Muda tu.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, tepat pukul 3 petang seketika kita nak bersama dalam rancangan Tajaan. Bersama dengan saya di talian kita ada Cik Umi dari Yana Mattress. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar Cik Yana?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Untuk hari ini mungkin ada promosi nak dikongsikan, silakan.
1: Okay, baik. Assalamualaikum. Selamat petang untuk pendengar-pendengar setia, khususnya pendengar daripada Klasik FM, okay, seluruh semenanjung Malaysia. Okay, untuk anda semua hari ini, kami dekat Yana Mattress hari ini bawakan promosi yang cukup-cukup istimewa kepada anda. Tapi sebelum kita nak pergi kepada promosi, saya ada satu soalan dahulu kepada anda. Okay, siapa dekat sini yang bila mana tidur tu dah cukup 8 jam? Ada kalanya mungkin kurang ataupun terlebih sikit. Okay, bila mana kita tidur 8 jam ni, bila bangun je, rasa macam mana? Badan tu masih lagi rasa lesu, rasa penat, rasa badan sakit-sakit, ataupun rasa ceria, bertenaga? Okey, kenapa tahu saya bangkitkan soalan macam ni? Sebab apa? Bila mana kita lakukan pelbagai analisis untuk kita punya pelanggan-pelanggan, ramai yang tak sedar, ramai yang kurang cakna. Sebab apa tahu? Okey, bila mana pelanggan-pelanggan kita yang maklumkan dengan kita, kita dah guna tempoh yang lama, tilam yang mungkin dah melengkung, yang besinya dah terkeluar, memang dah tak sesuai. Okey, jadi untuk anda semua yang mungkin nak dapatkan khidmat nasihat dahulu sebelum beli tilam, ambil nombor talian saya 019-417-0477 019-417-0477. Okey, untuk anda semua sangat-sangat istimewa kami berikan kepada anda tilam yang cukup-cukup istimewa, tilam yang kebaikannya sangat-sangat menyeluruh untuk badan. Okey, sebelum saya nak pergi kepada promosi hari ini yang cukup-cukup istimewa, tak pernah kita berikan promosi yang macam ni, tapi untuk anda semua, kita nak bawakan tilam duria, okey, dengan speknya, dengan sifatnya yang separa padat, yang mampu untuk berikan sokongan badan secara sempurna. Dan untuk tilam ini, khusus untuk anda, kita datangkan tilam ini selepas kita lakukan pelbagai R&D, research and development, dan kita hasilkan tilam bebas spring, zero motion transfer. Bila masuk saya sebut sahaja zero motion transfer, untuk anda semua tak perlu nak pening kepala, nak risau takut si abang kat sebelah tidur banyak bergerak-gerak dan sebagainya, takkan rasa apa-apa getaran. Dan untuk anda semua, khususnya mak ayah, tilam duria yang kami bawakan kepada anda hari ini adalah tilam duria yang mudah dialihkan. Sebab apa? Kadang-kadang kan, kita ni suka nak atur-atur tilam, nak susun tilam tu ke arah lain. Okey, untuk anda semua, tilam duria adalah tilam yang sesuai untuk anda. Dan promosi hari ini adalah promosi yang cukup istimewa. Okey, rugi siapa yang tak grab hari ini. Okey, untuk tilam duria yang kami bawakan kepada anda hari ini, kita datangkan tilam ini dengan saiz kelamin, saiz queen, di mana harga pasaran untuk set ini biasa kita tawarkan adalah RM2,599. Memang tilam yang mahal. Tapi untuk anda semua yang menempah dalam tempoh 15 minit ini sahaja, khas untuk 20 unit terawal sahaja, kita nak tawarkan set ini kepada RM1,299. Okey, untuk harga RM1,299, anda bukan sahaja dapat satu unit tilam kelamin, tapi kita nak tawarkan juga satu unit katil divan. Kemudian kita nak bagi juga satu unit cadar, 4 dalam 1. Kemudian kita bagi lagi 2 unit bantal kepada anda. Okey, untuk anda semua dapatkan hari ini tilam duria yang cukup-cukup istimewa dengan harga RM1,299, kita berikan 4 item percuma. 4 item percuma tu kita berikan 1 unit katil divan, kemudian kita bagi 1 unit cadar 4 dalam 1, kemudian kita bagi 2 unit bantal. Okey, cara nak tempah sangat-sangat senang. Okey, nombor talian kami kejap lagi saya akan sebutkan. Boleh terus WhatsApp, boleh terus telefon kami, berikan nama dan alamat anda untuk lock set promosi hari ini. Okey, nombor taliannya 019 417 0477. Okey, 019-417-0477. Okey, ada yang duk tanya Umi, Umi, promosi hari ni 1299 tu ada apa-apa charge tambahan tak? Penghantaran ke? Okey, untuk harga 1299 adalah harga akhir, tak ada apa-apa charge penghantaran, percuma, pemasangan percuma. Dan sekiranya anda yang nak mungkin nak trade-in tilam lama anda dengan kami, tilam tu dah rosak dan sebagainya, adalah amat dialu-alukan. Kami akan ambil tilam lama tersebut, kita akan bantu untuk lupuskan. Okey, untuk promosi hari ini, dapatkan segera 20 unit terawal sahaja, anda akan dapat harga 1299. Lebih 20 unit, kita akan kembali kepada harga asal 2599 sahaja. Okey, nombor talian kami 019-417-0477. Baiklah, kita berhenti rehat seketika.
0: Baik, kita akan kembali semula bersama dengan Cik Umi sekejap sahaja lagi. Kita berhibur dulu dengan lagu ini.

0: Mestika Klasik.
1: Ya, Mestika Klasik kembali bersama dengan saya dan juga Cik Umi dari Yana Mattress. Nak sambung lagi ni antara kebaikan-kebaikannya. Silakan Cik Umi.
2: Okay, baiklah untuk pendengar-pendengar semua yang mungkin tadi tak sempat dengar Umi apa promosi yang Umi bawakan. Okay, untuk anda semua, hari ini promosi yang kami bawakan promosi yang cukup-cukup istimewa. Sebab apa? Okay, harga hari ini daripada harga biasa yang kita jual RM2599, tapi untuk hari ini sahaja harga dia RM1299. Okay, daripada harga RM1299 ni, anda akan dapat satu unit tilam duria bersaiz kelamin, saiz queen, ketebalan 8 inci. Kemudian saya nak bagi satu unit katil divan. Kita bagi juga saiz queen. Kemudian kita nak bagi satu unit cadar 4 dalam 1. Kemudian kita nak bagi 2 unit bantal kepada anda. Okey, cara nak tempah senang sahaja. Nombor talian kami 019-417-0477. Okey, 019-417-0477. Okey, untuk anda semua hari ini kita berikan tawaran yang cukup eksklusif. Kita buka juga pembayaran secara COD, barang sampai baru bayar. Okey, dengan kami juga penghantaran dengan pemasangan adalah percuma untuk seluruh semenanjung Malaysia. Okey, untuk anda semua yang mungkin tadi tanya Umi, yang ni promosi untuk tilam dapat katil kan? Ada tak promosi untuk tilam sahaja? Katil dah ada dah dekat rumah. Okey, untuk anda semua, hari ini kita nak tawarkan kepada anda juga tilam duria bersaiz kelamin juga ketebalan 6 inci. Okey, untuk harga tilam ini biasa kita tawarkan adalah RM899. Tapi untuk anda semua, hari ini kita nak tawar, kita nak buka kepada anda harga dia hanya RM699. Kita bagi percuma 2 unit bantal. Jadi untuk anda semua yang mungkin berminat dengan lain-lain ketebalan ataupun lain-lain saiz, nak saiz bujang ke ataupun saiz king ke, boleh terus telefon kami sekarang. Nombor talian kami senang saja 019-417-0477. Okey, 019-417-0477. Okey, untuk anda semua hari ini sekali lagi promosi yang cukup-cukup istimewa kami bawakan, di mana untuk hari ini saya tawarkan tilam duria dengan saiz kelamin, okey, ketebalan 8 inci. Untuk harga set ini biasa kita tawarkan adalah RM2,599. Tapi untuk anda semua boleh dapatkan harga sangat-sangat jimat, okay, di mana kita tawarkan RM1,299. Tapi tunggu dulu, harga RM1,299 bukan tilam sahaja. Anda dapat satu unit katil kayu, kita bagi juga satu unit cadar 4 dalam 1, kemudian kita bagi 2 unit bantal. Yang ni set lengkap lah orang kata, kalau nak beli untuk anak yang baru nak berkahwin ke apa, boleh sangat-sangat digalakkan, memang sesuai. Okey, nombor talian kami yang nak buat tempahan tu 019-417-0477. Okey, 019-417-0477. Okey, untuk anda semua pendengar-pendengar yang mungkin nak datang tengok-tengok tilam dahulu, okey, amat dialu-alukan. Showroom kami terletak dekat Kemunting Perak dan juga dekat Jitra Kedah. Okey, jadi yang nak datang tu sangat-sangat senang saja. Yang nak datang buat appointment dulu pun boleh, tak ada masalah. Okey, nombor talian kami 019-417-0477. 019-417-0477. Okey, untuk anda semua juga, selain daripada set promosi yang RM1,299 yang sangat-sangat berbaloi, kita tawarkan juga kepada anda set tanpa katil. Di mana untuk set tanpa katil ni, kita berikan satu unit tilam bersaiz kelamin, ketebalan 6 inci, harga pasaran dia, harga biasa kita tawarkan adalah RM899. Tapi untuk anda, kita tawarkan harga serendah 2 699 percuma 2 unit bantal. Untuk anda semua juga, kita nak buka tempahan kepada anda yang mungkin tercari-cari tilam bersaiz bujang ataupun bersaiz bersaiz king, boleh dapatkan dengan kami, amat-amat dialukan. Okey, boleh dapatkan, ataupun untuk anda yang berminat dengan promosi tadi, boleh sahaja ambil nombor talian kami sementara stok masih ada. Okey, nombor talian kami sekali lagi 019-417-0477. Okey, 019-417-0477. Untuk anda semua juga yang mungkin nak datang showroom kami, adalah amat dialu-alukan. Okey, sangat-sangat senang. Showroom kami terletak dekat Kemunting Perak ataupun dekat Jitra Kedah. Yang mana nak dapatkan location, boleh ambil nombor talian kami, lock satu unit promosi dan boleh dapatkan location dengan kami. Okey, nombor talian kami sekali lagi 019-417-0477. InsyaAllah kita bertemu di lain masa, di lain ketika, dengan promosi yang sangat-sangat istimewa daripada Yana Mattress. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Cik Umi dari Yana Mattress. Kita akan teruskan lagi hiburan dengan lagu ini, R. Ismail, Sudah Takdir. Dan selepas itu kita dengarkan Ani S, lagu yang berjudul Malang Selalu.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paruh hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Eddie Katz dengan Hatiku Kau Luka. Janganlah terluka ya. Jika negara pilihan saudara dah pun terkeluar dari Piala Dunia FIFA 2026. Apapun kita sokong negara yang masih lagi kekal untuk ke peringkat akhir. Sama-sama kita nantikannya. Apapun yang ini nak kongsikan bersama dengan saudara, rangkuman Piala Dunia FIFA 2026 untuk hari ini 7 Julai 2026, di mana Spanyol berjaya menewaskan Portugal dengan keputusan 1-0 dalam perlawanan pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026 yang berlangsung awal pagi tadi. Gol tunggal perlawanan yang dijaringkan oleh Mikel Merino pada minit-minit masa kecederaan separuh masa kedua sekaligus menyingkirkan Portugal dari kejohanan. Jadi perlawanan ini secara rasminya menjadi penampilan ke-233 dan yang terakhir buat Cristiano Ronaldo bersama dengan skuad kebangsaan Portugal. Jadi pada usia 41 tahun, impian beliau untuk menjulang trofi Piala Dunia berakhir di Dallas dan menjadikannya salah satu penutup tirai paling emosional dalam sejarah bola sepak moden. Bagi Spanyol pula, pasukan ini telah melakar sejarah luar biasa dengan mengekalkan rekod 6 perlawanan berturut-turut tanpa bolos sepanjang kempen Piala Dunia. Jadi benteng pertahanan mereka yang dikemudi pemain muda seperti Pau Cubarsí terbukti menjadi antara yang paling sukar ditembusi sepanjang kejohanan ini. Esok akan berlangsung dua lagi perlawanan peringkat 16 terbaik di mana Argentina menentang Mesir pada pukul 12:30 malam dan secara langsung disiarkan di Sukan Plus serta Switzerland menentang Colombia yang akan disiarkan pada pukul 4 pagi secara langsung di TV OK. Satu jiwa, sejuta sorakan. Ayo kita teruskan lagi hiburan dengan lagu nyanyian A. Ramli, Panduan Kasih. Tapi sebelum tu kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian Datuk Jeffrey Dean, Peristiwaku.

0: Radio Klasik di Kota Baru 101.1.
1: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Culinary M dengan Makin Hari Makin Sayang. 3.52 minit petang menghampiri sudah pukul 4 petang. Selepas pukul 4 petang nanti kita akan dengarkan lagu-lagu pop 70 dan juga 80-an. Tapi sebelum tu Diani nak terus bacakan kiriman-kiriman yang telah pun dihantar menerusi WhatsApp Radio Klasik. Antaranya ada Puan Salmah dari Ipoh, katanya nak kongsilah. Hampir 20 tahun saya menyewa rumah sambil membesarkan anak-anak. Setiap bulan saya akan menyimpan duit sedikit demi sedikit. Dan tahun lalu akhirnya saya menerima kunci rumah sendiri. Dan katanya rumah ni bukanlah besar, tapi inilah impian yang saya tunggu selama ini. Sebabnya sebelum ni saya pernah bermimpi saya masuk rumah baru, akhirnya menjadi kenyataan. Alhamdulillah. Baik, ini pula kiriman daripada Encik Hafiz yang berada di Kepong. Katanya kalau dulu saya hanya berniaga kecil-kecilan di tepi rumah selepas pulang bekerja. Ramai yang kata susah nak berjaya, tapi hari ini saya dah pun mempunyai kedai sendiri dan menggaji beberapa orang pekerja. Katanya kalau kita percaya pada impian dan sanggup berusaha, insya-Allah jalan itu akan terbuka. Baik, dan seterusnya ini pula kiriman daripada pasangan suami isteri ni, tak pula diberi nama. Katanya kami sentiasa menyimpan hasrat untuk menunaikan haji bersama. Kami menabung hari-hari sedikit demi sedikit selama beberapa tahun. Akhirnya kami menerima panggilan yang dinanti-nanti. Bagi kami itulah hadiah paling bermakna dalam hidup. Itulah antara impian ataupun mimpi yang menjadi kenyataan akhirnya. Baik, terima kasih untuk saudara yang terus kekal berinteraksi bersama dengan saya, yang terus menghantarkan kiriman menerusi WhatsApp Radio Klasik. Kita akan teruskan lagi hiburan dengan lagu irama pop Ye Ye, lagu nyanyian Ismail Harun, lagu yang berjudul Pulang Padaku.

Cinta Suci dan sebelum itu lagu nyanyian Datin Rafiah Buang, lagu yang berjudul Don Juan, lagu rakaman pada tahun 1974 petang. Kita dah pun memasuki di jam yang ketiga dalam Mestika Klasik. Dia ni masih lagi temankan saudara sehingga pukul 6 petang nanti. Selamat petang untuk saudara. Mungkin ada yang tengah sibuk waktu ini. Sibuk apa agaknya? Sibuk nak buat pembelian dalam talian. Nak beli apalah ya. Tapi nak pesan juga kepada saudara. Kalau saudara membuat pembelian tapi pesanan saudara tak juga kunjung tiba. Ataupun indah kabar dari rupa. Sebenarnya saudara boleh buat aduan. Tapi perlu ada bukti. Saudara kena simpan semua rekod komunikasi antara saudara dan juga peniaga. Selain itu, maklumat barangan seperti yang diiklankan, resit pembayaran, maklumat kurier dan juga nombor pengesahan kurier dan lain-lain gambar ataupun dokumen urus niaga yang dirasakan sesuai sebagai bahan pembuktian. Jadi saudara boleh buat aduan dan kalau boleh sedia kelah payung sebelum hujan. Kita amalkan sikap menyimpan setiap jejak transaksi urus niaga kita. Ingat, kita kena sentiasa bijak tahu hak dan juga tanggungjawab kita sebagai pengguna. Baiklah, saudara, selepas ini ada lagu nyanyian Muhaini Suratman, lagu yang berjudul Suara. Tapi sebelum tu, kita berhibur dulu dengan lagu ini, Pelangi, Lukisan Wajah Cinta.

0: lagu-lagu popular 70-an dan 80-an.
1: Marilah oh sayang, terbanglah kepadaku.
0: Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.
1: Hatiku ini terpesona, budi bahasa yang menggoda.
0: Istimewa di Radio Klasik.

0: kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan.
1: Radio Klasik di Kuala Terengganu 92.5.

Lagu paduan suara Datuk Siti Fairuz bersama dengan Khazar, lagu yang berjudul Bunga Kasih. 4:21 minit petang. Baik saudara, dia ni nak kongsikan juga mengenai fenomena Super El Nino yang diramal bermula November ini sekaligus meningkatkan risiko cuaca lebih panas, pengurangan hujan dan kejadian jerebu di Malaysia, terutama selepas berakhirnya musim monsun timur laut pada tahun hadapan. Jadi fenomena ini telah pun berlaku, namun status Super El Nino hanya dijangka bermula sekitar November.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka, berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda. Kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Mestika Klasik.
3: Siapa bilang gadis Melayu tak...
4: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
5: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
4: Ingat, internet selamat, tanggungjawab sebuah

Steps dengan Sekian Lama Aku Merinduimu. 4:37 minit petang. Baiklah saudara, sebentar nanti tepat pukul 4:46 minit petang masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan tepat pukul 5 petang nanti kita akan ikuti utama 5 petang dan selepas itu Daniel akan kembali untuk menemani saudara di jam yang terakhir. Kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian Uji Rashid, lagu yang berjudul Sayang.

Sekarang disiarkan azan menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kanjus. K-A-N-J-U-S. Kanjus. Kanjus adalah lokal.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: BRN Johor SPR sasar undi awal cecah 96%. Lebih RM15 bilion diperuntuk sokong PMKS hadapi cabaran global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Dimulakan dengan laporan terakhir hari undi awal sempena dengan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Butirannya bersama Ain Najihah Ahmad Mazlan. Silakan Ain.
1: Perkembangan proses undi awal di Dewan Nusantara Markas Polis Marin Wilayah 2 Johor Bahru. Pusat mengundi awal di kawasan ini secara rasminya ditutup pada pukul 5 petang tadi. Kesemua peti undi akan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Johor Bahru Selatan untuk disimpan sebelum penjumlahan undi dibuat pada 11 Julai nanti. Meskipun cuaca hujan lebat pada pukul 10 pagi tadi, kemudian mendung dan gerimis, namun keadaan proses undi awal terkawal serta teratur. Secara keseluruhan, seramai 109,251 jumlah pemilih berdaftar yang meliputi kawasan N46 Perlin. Daripada jumlah itu, 746 anggota polis layak mengundi di kawasan itu. Dengan berakhirnya hari undi awal hari ini, jangan lupa 11 Julai nanti hari mengundi pula akan berlangsung. Sekiranya untuk saya ingatkan, ayuh warga Johor untuk sama-sama mengundi, inilah masanya untuk kita memilih dan jalankan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Sekian sahaja laporan saya, Aina Jamal Mazlan, yang sahih di RTM Yok Mundi, kembali semula ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Ain. Peratusan keluar mengundi bagi PRN Johor disasarkan mencecah 96%. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata pihaknya yakin sasaran itu mampu dicapai berdasarkan kelancaran proses pengundian di semua pusat pengundian awal serta komitmen tinggi anggota keselamatan yang layak mengundi.
2: Ada jumlah 20,607, 4,144 merupakan undi pos, di mana 647 merupakan polis dan 3,467 adalah anggota tentera. Sebanyak 64 pusat mengundi awal telah pun dibuka di seluruh negeri Johor yang telah dibuka pada pukul 8 pagi tadi, dan terdapat beberapa kategori di mana sebanyak 29 pusat mengundi telah ditutup pada pukul 12 tengah hari tadi, 5 pada pukul 2 petang dan 28 pusat mengundi awal tutup pada pukul 5 petang.
0: Sementara itu, SPR menerima 588 aduan berkaitan pelbagai kesalahan pilihan raya sepanjang tempoh berkempen setakat hari ini. Daripada jumlah itu, sebanyak 44 laporan polis telah dibuat. Selain itu, 3 laporan kepada SPRM juga dibuat berhubung kesalahan berkaitan. Dalam perkembangan berkaitan, majoriti laporan polis yang diterima sepanjang tempoh kempen PRN Johor setakat ini membabitkan kes khianat. Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arsad berkata, antara kes yang dilaporkan ialah kerosakan terhadap peralatan kempen, bahan kempen dan papan iklan parti politik. Beliau berkata semua laporan yang diterima disiasat mengikut Seksyen 435, 426 dan 427 Kanun Keseksaan. Selain tindakan sewajarnya diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati melanggar undang-undang. Pembiayaan dan jaminan melebihi RM15 bilion disediakan kerajaan bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS yang berdepan cabaran susulan lanskap ekonomi global semasa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan terus memantau rapat perkembangan geopolitik dunia serta impak terhadap ekonomi domestik, khususnya peniaga kecil dan PMKS yang menjadi tulang belakang ekonomi negara.
3: Ikhtiar tambahan mengurangkan kos pematuhan perniagaan. Pertama, mengenakan program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027. Maknanya sebarang kemas kini sepanjang tempoh ini semakan pembetulan yang dikemukakan secara sukarela tidak akan dikenakan penalti oleh LHDM.
0: Mengenai pelaksanaan e-invoice, Datuk Seri Anwar berkata sistem itu penting bagi mengurangkan ketirisan cukai dan meningkatkan pematuhan. Setakat ini, lebih 50,000 pembayar cukai membuat bayaran cukai tambahan berjumlah RM1 bilion selepas pelaksanaan e-invoice. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menjelaskan kerajaan akan berbincang dan mendapatkan maklumat lanjut daripada syarikat minyak mengenai dakwaan terdapat pengusaha stesen minyak menanggung kerugian semasa peralihan pelaksanaan penambahbaikan subsidi bahan api.
3: Saya akan minta MK2 bantu untuk mendapatkan keterangan lanjut dan juga berunding dengan syarikat minyak kerana selakat ini mereka beri kerjasama penuh. Kalau tidak, tak mungkin kita laksanakan dengan berkesan baik RON 95 dan juga diesel. Oleh kerana kerjasama yang mereka berikan itu baik dan ada beberapa sedikit ketimpangan yang dibangkitkan, insyaAllah boleh kita gunding untuk cari penyelesaian yang baik.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebagai sebahagian daripada persediaan menghadapi cabaran negara menua, kerajaan memberi tumpuan kepada usaha mengelakkan keciciran terhadap golongan yang layak menerima bantuan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, cabaran jangka panjang bukan sahaja memastikan bantuan disalurkan kepada rakyat yang benar-benar memerlukan, malah mengelakkan bantuan diterima oleh mereka yang tidak layak.
4: Peranan yang boleh kita selaraskan dengan lebih baik pada masa yang sama untuk memastikan bagaimana mengusahakan ke arah agenda negara menua ini adalah kesinambungan urusan ekonomi dan juga fiskal. Banyak perkara-perkara yang kita perlu selaraskan supaya bila sampai masanya kita dapat mampu terus memastikan kehidupan dan juga kesejahteraan rakyat ini dapat dilindungi dengan sebaik mungkin.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Jabatan Imigresen Malaysia memperkenalkan tambahan 45 ciri keselamatan baharu pada pasport negara menjadikan keseluruhannya 94 ciri keselamatan. Pengarah Bahagian Keselamatan dan Pasport Mohd Rusaini Idrus berkata penambahbaikan itu dilaksanakan selaras dengan piawaian Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa sekaligus meningkatkan pengiktirafan antarabangsa terhadap pasport Malaysia. Setakat ini, sebanyak 22 pejabat imigresen telah dibuka untuk pengeluaran pasport versi baharu. Orang ramai dinasihatkan tidak tergesa-gesa menukar pasport kerana kemudahan itu akan diperluas ke seluruh negara.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kontroversi melibatkan penyerang Amerika syarikat Florin Balogun menjadi pencetus semangat buat Belgium membenam pasukan tuan rumah bersama itu dengan kemenangan bergaya 4-1. Kapten Belgium Yuri Tellemont mendedahkan perbincangan khas skuad diadakan selepas mengetahui keputusan FIFA yang membolehkan pemain itu beraksi dalam pertemuan pusingan 16 terakhir. Menurut Tellemont, keputusan berkenaan mencetuskan rasa tidak puas hati dalam kamp Belgium. Namun, mereka memilih untuk membuktikan kemampuan menerusi aksi di atas padang. Sementara itu, jurulatih Belgium Rudy Garcia yang sebelum perlawanan menyifatkan keputusan FIFA itu seperti gurauan hari April Fool, memuji sikap Balogun yang datang bertemu dengannya selepas perlawanan. Rudy Garcia turut menyatakan isu tersebut bukan salah Balogun dan dia bukanlah individu yang perlu dipersalahkan. Belgium kini mara dengan penuh keyakinan selepas menjadikan kontroversi Balogun sebagai motivasi untuk memburu gelaran Piala Dunia. Enam pasukan yang layak ke suka akhir telah pun diketahui. Dua lagi pasukan akan ditentukan pada perlawanan terakhir peringkat 16 pasukan terbaik. Bermula 12 tengah malam ini, Argentina yang juga juara bertahan turun menentang Mesir. Satu lagi perlawanan menemukan Switzerland dan Colombia pada pukul 4 pagi esok.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran menegaskan rundingan mengenai perjanjian akhir bersama Amerika Syarikat tidak akan dimulakan sekiranya ancaman ke atas negara itu masih berterusan. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi merujuk kepada perenggan 13 MOU yang ditandatangani bulan lepas dengan Amerika, menyatakan perjanjian akhir tidak akan bermula jika ancaman berterusan. Susulan itu, Araghchi mengingatkan Amerika agar menghormati tanda tangan mereka sendiri. MOU antara Washington dengan Tehran yang dimudahcara oleh Pakistan berkuat kuasa pada 18 Jun selepas Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Presiden Donald Trump menandatanganinya secara elektronik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor, SPR sasar undi awal cecah 96%. Lebih RM15 bilion diperuntuk sokong PMKS hadapi cabaran global. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: istimewa di Radio Klasik.
1: Kak Gamsia dari Tenggaruh ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Radio Klasik kerana dia telah mempertemukan akak dengan adik akak Paimon Ahmad yang berada di Seremban yang telah terpisah selama 40 tahun lebih. Akak rasa terhutang budi sangat pada Radio Klasik. Terima kasih banyak-banyak.
2: Dalam kerinduan terbayang
3: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
4: Betul tu Kak Sofia.
5: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
4: Alamak, aduh.
3: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Cubit, cubit manja.
1: Abang, ni tengok ni, artis kesayangan kita buat pengumuman nak bagi hadiah kereta kepada peminat.
2: Eh, sebelum seronok sangat. Cuba tengok betul-betul. Jangan-jangan tu video deepfake.
1: Apa tadi? Deepfake? Oh, yang maksudnya orang tu bukan betul-betul cakap macam dalam video tu ke?
2: Pandainya si abang ni. Teknologi kecerdasan buatan boleh hasilkan gambar, suara, malah wajah yang nampak seolah-olah asli. Kali pandang macam susah nak beza tau, Syima.
1: Oh, patutlah. Sekarang ni macam-macam video pelik muncul Ada yang buat orang terkenal cakap benda yang mereka tak pernah cakap pun.
2: Sebab tu lah kita kena hati-hati. Jangan terus percaya atau terus kongsi.
1: Ramai juga yang terpedaya agaknya, kan abang?
2: Memang ramai, betul. Setakat 15 Jun tahun ni je, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia menerima 7,967 aduan berkaitan kandungan deepfake. Jumlah tu jauh lebih tinggi tau berbanding 917 aduan sepanjang tahun 2024 dan 3,612 aduan pada tahun lepas.
1: Wih, banyaknya. Maknanya makin canggih teknologi ni, makin bijak jugalah penipunya.
2: Betul lah tu. Sebab tu pengguna internet pun kena bijak. Jangan mudah percaya pada video yang terlalu sensasi atau pelik. Temak dahulu sumbernya.
1: Kalau kita jumpa kandungan macam tu, kita nak kena buat apa?
2: Yang paling penting, jangan sebarkan. Laporkan kepada platform media sosial. Malah lebih 11,000 kandungan yang melanggar peraturan telah pun diturunkan selepas tindakan diambil.
1: Bagus juga. Sekurang-kurangnya ada usaha untuk lindungi pengguna.
2: Yelah, sayang. Lagipun, MCMC juga menguatkuasakan kod pengurangan risiko di bawah Akta Keselamatan dalam talian. Antaranya, penyedia platform media sosial berlesen perlu mengambil langkah mengurangkan risiko, termasuk melabel kandungan yang dipercayai dijana menggunakan teknologi AI.
1: Jadi, kita pun ada tanggungjawab. Jangan jadi orang yang menyebarkan berita atau video yang belum tentu betul.
2: Tepat sekali. Ingat, tiga langkah mudah. Semak, fikir dan baru kongsi.
1: Betul tu. Jangan nanti bukan je malu sebab kena tipu. Orang lain pula jadi mangsa sebab kita.
2: Dunia digital memang semakin hebat. Tapi kebijaksanaan pengguna tetap pertahanan paling kuat.
1: Betul? Kalau nampak video yang terlalu luar biasa, jangan cepat percaya. Selidik dulu supaya kita ni sama-sama menjadi pengguna media sosial yang lebih bijak.
2: Bijak sungguh le. Mana bubur pulut hitam yang Syima kata nak buat semalam tu? Tak sabar dah ni. Lama betul, lama tak makan bubur pulut hitam. Mesti sedap kalau isi abang yang masak.
1: Sakit-sakit kepala. Apa tadi? Bubur apa tadi? Bubur pulut hitam. Syima. Syima tak buat lagi lah abang. Kepala Syima ni macam pening-pening lalat. Tadi okey. Baru kejap tadi okey. Sekarang ni macam pening balik dah. Esok lain Syima buatkan bubur pulut hitam tu, Syima nak tidur lah. Syima ngantuk.
2: Kerap pening ni. Jom kita pergi klinik nak. Jom lah.
1: Tak nak.
2: Alah, cek lah. Kau pergi terbaik.
3: Mestika Klasik 2 hingga 6 petang. Radio Klasik menggamit kenangan.
4: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Melepasi sudah pukul 5 petang. Bermakna di jam yang terakhir, Dani akan menemani saudara. Pejam celik. Dah pun masuk di jam yang terakhir. Dan sebentar tadi telah pun kita ikuti ulangan Cubit-cubit manca. Itulah kisah di Taman Menggamit Kenangan. Esok bagaimana pula kisahnya? Sama-sama nantikan 7.30 minit pagi dan siaran ulangannya 5.15 petang. Dan sebentar nanti kita akan ikuti Aku, Dia dan Lagu Adila. Dan hari ini Adila akan disampaikan dan merupakan terbitan Anisma Azwati Ahmad. dan merupakan kiriman Fadilah Idrus yang berada di Pulau Tioman Pahang dengan tajuknya Cinta Padang Bola. Dengan tiga buah lagu yang akan diputarkan, Mawar Terpinggir Datuk Francisca Peter, Merisik Kabar Datuk Sudirman Haji Arsyad dan juga Cintaku Sampai ke Utopia Ria Resti Fauzi. Baiklah saudara, selepas pukul 6 petang nanti saudara akan ditemani Syazmil Izwan yang akan bersama dengan saudara sehingga pukul 12.30 malam nanti. Jadi tugasan saya berakhir sampai di sini sahaja. Minggu depan kita bersua kembali di ruang udara. Saya Diani Syazlina, selembut lidah berbicara, semanis kata. Sampai kita bertemu lagi. Assalamualaikum.

berkongsi frekuensi di Kuala Lumpur, Selangor, Pahang Barat dan Perak Selatan. 98.3 MHz. Radio Klasik merentas sempadan. Terus menemani perjalanan saudara.

Radio Klasik. Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.

Setiap kali aku pulang ke kampung halaman, pasti langkahku akan perlahan apabila melewati sekolah tempat aku mula mengenal huruf-huruf pertama kehidupan. Bangunan yang kian dimamah usia itu masih teguh berdiri, seolah-olah menjadi penjaga setia kepada ribuan kenangan yang pernah berlari di halaman waktuku. Di situlah aku sering menyusur semula lorong-lorong memori yang tidak pernah pudar. Setiap sudut menyimpan cerita. Setiap hembusan angin membawa kembali suara-suara masa silam yang pernah mengisi hari-hariku. Kenangan itu ku abadikan jauh di dasar sanubari, menjadi khazanah paling berharga yang tidak mampu dibeli oleh apapun di dunia ini. Dan di antara ribuan kenangan yang tersimpan, ada satu kisah yang sentiasa hidup meskipun bertahun-tahun telah berlalu. Kisah tentang seorang jejaka. Seorang pemain bola sepak, seorang bintang yang bersinar terang di langit remajaku. Dia bukan pelajar di sekolahku, dia belajar di sekolah berhampiran. Namun namanya terkenal di seluruh daerah. Kehebatannya di padang bola membuatkan ramai mengaguminya. Dia mewakili negeri ke peringkat kebangsaan. Dia ayam tambatan sekolah, atlet harapan negeri dan pemilik kasut emas yang menjadi kebanggaan ramai. Setiap kali dia beraksi di padang, aku akan mencari ruang untuk melihatnya. Dari jauh, aku memerhati langkahnya yang tangkas mengejar bola. Sorakan penonton bergema menyebut namanya. Dan tanpa sedar, hatiku turut bersorak paling kuat. Namun seperti kebanyakan kisah cinta remaja, cintaku hanyalah rahsia yang kusimpan sendiri. Aku mencintainya dalam diam. Aku mengaguminya tanpa diketahui. Aku menulis namanya di helaian buku yang tidak pernah dibacanya. Kadangkala aku menyelitkan namanya di celah-celah diari sekolah. Lalu tersenyum sendiri seperti gadis remaja lain yang sedang mengenal rasa cinta pertama. Setiap kali terdengar kabar tentang kejayaannya, aku akan menjadi orang yang paling gembira walaupun dia tidak pernah tahu kewujudanku dalam hidupnya. Sayangnya, aku hanyalah penonton di tepi padang. Dia sudah memiliki seseorang, seorang gadis dari daerah lain yang cukup sempurna di mataku. Gadis itu penerima anugerah kokurikulum terbaik negeri K. Bijak, berbakat dan cantik. Mereka kelihatan begitu sepadan, bagaikan dua bintang yang ditakdirkan bersinar dalam langit yang sama. Aku tidak pernah menyalahkan takdir. Lalu aku menguburkan perasaanku perlahan-lahan. Aku belajar menerima bahawa tidak semua cinta dicipta untuk dimiliki. Ada cinta yang hanya ditugaskan untuk mengajar kita tentang rindu. Ada cinta yang hanya hadir untuk mengajar kita tentang redha. Tahun demi tahun berlalu. Selepas tamat persekolahan, kehidupan membawa kami ke arah yang berbeza. Aku melanjutkan pelajaran, berpindah ke bandar dan mula mengejar cita-citaku sendiri. Hari-hari yang dahulu dipenuhi bayangan dirinya semakin diganti dengan kesibukan kuliah, tugasan dan tanggungjawab yang semakin bertambah. Sesekali namanya masih muncul dalam perbualan rakan-rakan lama. Ada yang bercerita tentang kejayaannya di padang bola. Ada yang berkongsi gambar-gambarnya dalam akhbar tempatan. Dan setiap kali itu berlaku, aku hanya tersenyum dan mendoakan yang terbaik dari jauh. Walaupun perasaan itu tidak lagi sekuat dahulu, jauh di sudut hati masih ada ruang kecil yang menyimpan kenangan tentang dirinya. Kemudian masa terus bergerak. Aku mula bekerja. Aku membina kehidupan sendiri. Ada beberapa insan yang hadir dalam hidupku, namun tidak ada satupun yang benar-benar berjaya menyentuh hatiku seperti mana dia pernah melakukannya tanpa sedar. Bukan kerana aku masih menunggu, bukan juga kerana aku tidak mampu melupakan, tetapi kerana ada kenangan yang tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya diam, tersembunyi di sudut hati,
dan muncul kembali apabila dipanggil oleh waktu. Masa membawa kami ke haluan yang semakin jauh.

Aku tidak lagi mengetahui perkembangan hidupnya secara dekat. Kadangkala berbulan-bulan berlalu tanpa sebarang kabar tentang dirinya. Dan aku menyangka kisah kami akan kekal begitu. Dua insan yang pernah berada dalam halaman yang sama, tetapi tidak pernah benar-benar bertemu. Sehingga pada suatu petang, sebuah berita datang menyentap seluruh dunia kecilku. Dia terlibat dalam kemalangan ketika bermain bola sepak. Palanggul yang tumbang telah menimpanya. Kecederaan itu terlalu parah. Tulang kakinya hancur. Doktor berusaha sedaya mungkin. Namun akhirnya mereka terpaksa membuat keputusan yang paling sukar. Kakinya dipotong demi menyelamatkan nyawanya. Ketika mendengar berita itu, aku terasa seolah-olah seluruh padang bola yang pernah menjadi medan kegemilangannya runtuh di hadapanku. Lelaki yang pernah berlari paling laju di daerah itu kini tidak mampu melangkah seperti dahulu. Lelaki yang pernah mengejar impian di atas rumput hijau kini terpaksa belajar menerima kehidupan yang baharu. Aku menangis bukan kerana kehilangan seorang pemain bola sepak, tetapi kerana aku tahu betapa besar cintanya terhadap permainan itu. Dan aku tahu sebahagian daripada dirinya turut hilang bersama kaki yang terpaksa ditinggalkan. Hari-hari selepas kejadian itu bukanlah hari yang mudah buatnya. Aku mendengar bagaimana dia mengurung diri untuk suatu tempoh yang lama. Dia enggan bertemu orang ramai. Dia tidak mahu melihat padang bola. Dia tidak mahu mendengar cerita tentang kejohanan atau kemenangan. Segala sesuatu yang pernah menjadi sumber kebahagiaannya kini berubah menjadi luka yang sukar disentuh. Aku hanya mampu mengikuti kabar itu dari jauh. Setiap kali mendengarnya, hatiku terasa pedih. Aku membayangkan seorang lelaki yang dahulu begitu gagah berdiri di tengah sorakan, kini terpaksa berjuang sendirian melawan kesedihan yang tidak terlihat oleh sesiapa. Selepas kejadian itu, ramai yang perlahan-lahan menjauh. Ada yang hadir kerana simpati, ada yang datang kerana kasihan. Tetapi sedikit demi sedikit mereka menghilang, termasuk gadis yang pernah menjadi kebanggaannya. Perpisahan itu menjadi satu lagi tamparan yang terpaksa diterimanya ketika dia sedang cuba berdamai dengan takdir. Aku tidak tahu sebesar mana luka yang ditanggungnya. Namun aku tahu kehilangan impian dan kehilangan orang yang dicintai dalam waktu yang sama pasti bukan sesuatu yang mudah untuk dilalui. Bertahun-tahun juga berlalu selepas kemalangan itu. Dalam tempoh tersebut, aku sering tertanya-tanya tentang keadaannya. Adakah dia sudah mampu tersenyum seperti dahulu? Adakah dia sudah menerima dirinya yang baru? Adakah dia masih menyimpan harapan untuk meneruskan hidup? Pertanyaan-pertanyaan itu datang dan pergi tanpa jawapan. Namun anehnya, semakin lama masa berlalu, semakin kuat keinginanku untuk mengetahui kabar dirinya. Entah mengapa, cinta yang pernah aku kuburkan bertahun-tahun dahulu kembali hidup seperti benih yang disirami hujan. Aku mula mencari kabar tentangnya. Aku mula bertanya tentang dirinya, tentang keadaannya. Aku mula menghubungi rakan-rakan lama yang pernah mengenalinya. Sedikit demi sedikit aku mengetahui perjalanan hidupnya selepas tragedi itu. Aku mendengar tentang hari-hari sukarnya, usahanya belajar berjalan semula menggunakan kaki palsu. Aku mendengar tentang bagaimana dia jatuh berkali-kali sebelum mampu berdiri dengan yakin. Dan setiap cerita itu membuatkan rasa hormatku terhadapnya semakin bertambah. Akhirnya aku berjaya menjejakinya melalui seorang rakan lama. Aku memberanikan diri untuk menemuinya. Pertemuan itu berlaku dalam keadaan yang tidak pernah aku bayangkan ketika zaman remaja dahulu. Tiada padang bola, tiada sorakan, tiada ribuan mata yang memandangnya. Hanya dua insan yang telah lama dipisahkan oleh masa dan pengalaman hidup. Dia
bukan lagi bintang padang yang pernah aku kenal. Tiada lagi sorak karibuan penonton dan kilauan pingat. Juga langkah gagah mengejar bola. Yang ada hanyalah seorang lelaki yang sedang berjuang menerima takdir hidupnya. Namun, ketika aku memandang mata

Apa yang membuatkan aku jatuh cinta dahulu bukanlah kerana kakinya, bukan kerana trofi-trofi yang dimenanginya, bukan kerana sorakan yang mengangkat namanya. Aku jatuh cinta pada hatinya, pada semangatnya, keberaniannya menghadapi hidup, pada caranya bangkit setiap kali jatuh. Dan semua itu masih ada, tidak pernah hilang, malah lebih indah daripada sebelumnya. Ketika kami berbual, dia tiba-tiba tersenyum memandangku. "Saya rasa saya pernah nampak awak dulu," katanya perlahan. Aku tergamam. "Mustahil, kita tak pernah berkenalan." Dia ketawa kecil. "Memang tak pernah berkenalan, tapi setiap kali ada perlawanan antara sekolah, ada seorang gadis yang selalu berdiri di tepi padang, tak banyak bercakap, tapi saya selalu nampak dia." Dadaku berdegup kencang. "Itu saya?" Dia mengangguk. "Saya sedar kehadiran awak. Malah, saya selalu nampak awak datang memberi sokongan. Cuma masa tu hidup saya terlalu sibuk dengan latihan, kejohanan dan macam-macam perkara. Saya tak pernah ada peluang untuk datang menegur atau mengenali awak dengan lebih rapat." Aku tidak mampu menyembunyikan senyuman dan air mata yang mula bertakung. "Selama ni, saya ingat awak langsung tak pernah tahu saya wujud." "Saya tahu," balasnya lembut. "Cuma saya tak sangka selepas bertahun-tahun, orang yang selalu berada di tepi padang itu masih mencari kabar saya." Aku menarik nafas panjang sebelum memberanikan diri mengatakan perkara yang sekian lama tersimpan. "Sebenarnya, saya suka awak sejak zaman sekolah lagi." Dia tergamam seketika. Aku meneruskan kata-kata yang selama ini hanya hidup dalam hati. "Saya datang ke padang bukan sebab bola semata-mata. Saya datang sebab awak." "Saya gembira setiap kali awak menang. Saya sedih setiap kali awak kalah. Dan walaupun bertahun-tahun kita tak bertemu, perasaan tu tak pernah benar-benar hilang." Matanya berkaca. "Selama ni aku fikir semua orang datang selepas kemalangan hanya kerana simpati." "Bukan," aku menggeleng. "Tapi bukan saya. Saya datang kerana cinta." Dia menundukkan wajah sebelum mengangkat semula pandangannya kepadaku. "Kalau macam tu, saya juga perlu jujur. Sejak kita mula berhubung semula, awak telah membawa cahaya yang lama hilang dalam hidup saya. Awak melihat saya sebagai diri saya, bukan sebagai bekas pemain bola atau lelaki yang kehilangan sebelah kaki." Aku menahan sebab. "Dan saya jatuh cinta pada awak," sambungnya. "Bukan kerana awak sentiasa ada ketika saya berjaya, tetapi kerana awak memilih untuk hadir ketika saya berada di titik paling rendah dalam hidup." Air mataku akhirnya gugur. Bertahun-tahun aku menyimpan cinta dalam diam, dan pada hari itu buat pertama kalinya cinta itu mendapat jawapan. Lalu pada suatu hari, aku telah membuat keputusan yang tidak pernah aku sesali sehingga ke hari ini. Aku memilih dia. Aku memilih cinta pertamaku. Bukan kerana kasihan, bukan kerana simpati, tetapi kerana aku benar-benar mencintainya. Jika dahulu aku mencintai seorang pemain bola sepak yang berlari di padang hijau, kini aku mencintai seorang lelaki yang berjuang menakluk kehidupan. Dan bagiku, kemenangan itu jauh lebih besar daripada apa jua kejuaraan. Hari ini, apabila kami berjalan bersama, aku tidak melihat kekurangan pada dirinya. Aku melihat seorang lelaki yang pernah mengajar aku makna sebenar cinta. Cinta bukan tentang kesempurnaan tubuh. Cinta bukan tentang kemegahan nama. Cinta bukan tentang siapa yang paling hebat di mata manusia.
Cinta adalah tentang dua hati yang memilih untuk terus tinggal walaupun ribut datang memisahkan. Dia mungkin kehilangan sebelah kaki, tetapi dia tidak pernah kehilangan jiwa nuraninya. Dan aku tidak pernah kehilangan cintaku. Kini setiap kali aku melewati sekolah lama itu, aku tersenyum sendiri, kerana aku tahu di antara ribuan kenangan yang tersimpan di situ, ada satu kisah yang akhirnya menemukan pengakhirannya. Kisah seorang gadis yang pernah mencintai pemain bola sepak dalam diam dan akhirnya menjadi isteri kepada lelaki yang sama. Kerana cinta yang sejati tidak pernah memandang pada yang hilang. Ia hanya memandang pada apa yang tetap tinggal. Dan yang tinggal antara kami adalah hati. Hati yang saling memilih. Hati yang saling menjaga. Hati yang akan terus mencintai sehingga waktu menutup tirainya buat selama-lamanya.

0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
1: Formasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Tahukah anda, trofi Piala Dunia pernah dicuri dua kali pada tahun 1966, beberapa bulan sebelum Piala Dunia bermula. Trofi itu dicuri ketika dipamerkan di London. Seminggu kemudian, ia ditemui semula oleh seekor anjing bernama Pickles yang menjumpai trofi tersebut berbungkus dalam surat khabar di bawah pagar sebuah rumah. Kes kecurian kedua, selepas pasukan Brazil memenangi Piala Dunia untuk kali ketiga pada tahun 1970, mereka dibenarkan menyimpan trofi itu secara kekal. Namun, pada tahun 1983, trofi itu dicuri sekali lagi di ibu pejabat bola sepak di Brazil. Formasi bola di Klasik.
0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.

0: Ritma Klasik menemani petang dan malam saudara.
1: Radio Klasik yang menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Hari ini hari Selasa, tarikh yang cukup cantik 7-7-2026. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami, tidak kira di mana sahaja saudara berada, sama ada sedang memandu pulang dari tempat kerja ataupun yang nak memulakan tugasan ataupun sedang melakukan apa sahaja aktiviti saudara. Kami hargai kesetiaan saudara bersama-sama dengan kami menerusi siaran di Radio Klasik menggamit kenangan. Saya Syazmil Izwan akan menemani saudara bermula pukul 6 petang ini sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Diani Syazlina yang dah pun selesai tugasan temankan saudara sebentar tadi. Buat saudara yang berada di jalan raya ketika ini, pandulah dengan cermat, sentiasa utamakan keselamatan dan semoga saudara tiba di destinasi dengan selamat. Banyak lagi lagu-lagu yang terbaik dan juga info yang menarik yang akan menemani petang hingga ke malam hari saudara. Dan saya nak mulakan siaran Ritma Klasik pada petang ini dengan lagu ini. Lagu yang dimuatkan dalam album Sejuta Wajah sekitar tahun 1981. Lagu daripada kumpulan Sweet Charity, lagu yang bertajuk Jangan Tunggu Lama-lama, tentunya di Radio Klasik menggamit kenangan.

92.5 MHz, Lembut Bayu, Pantai Cendering, Terengganu. Negeri cantik, budaya menarik. Ritma klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.

Lagu yang membawa kita ke tahun 1981 daripada Dato' Khatijah Ibrahim dengan lagu yang bertajuk Wajah Mimpi. 6.21 minit petang ketiga dan waktu ini. Selamat petang buat saudara pendengar setia Radio Klasik. Saya nak bacakan kiriman ucapan yang dihantarkan di nombor WhatsApp Radio Klasik 013-56-56-128. Saya nak menyapa antaranya Kak Afsah Razak yang berada di Taman Seri Duyung 2 Melaka. Katanya masih lagi bertemankan Radio Klasik, masih lagi setia, masih tetap dengar sambil-sambil sedang bersantai menghirup secawan kopi panas sambil layan Rima Klasik pada petang ini. Terima kasih Kak Afsah Razak. Seterusnya kita ada Kak Khalijah Talib yang berada di Pontian juga mendengarkan Radio Klasik ketika dan waktu ini. Buat Amar yang berada di Kota Belud Sabah, katanya cuaca di Kota Belud Sabah sedikit panas, tapi walaupun cuaca panas, saya sedang menghirup juga kopi bersama dengan biskut saja petang ini. Tidak ketinggalan Abang Khairuddin yang berada di Kelana Jaya, pendengar setia Radio Klasik yang mendengarkan Ritma Klasik pada petang ini. Terima kasih banyak-banyak. Baiklah saudara, sekejap nanti pada pukul 6.30 minit petang, sama-sama kita dengarkan Beast on Air, rakan niaga Taman Menggamit Kenangan. Hari ini Cikgu Rina akan bersama-sama dengan Cik Amy yang merupakan pengusaha Sabak Salai Shop. Apa yang menarik, nantikan sekejap lagi 6.30 minit petang. Sebab apa, sekarang ini saya nak ajak saudara berjoget seketika dengan lagu ini, lagu nyanyian daripada Muhammad Fauzi Darus ataupun JJ dengan lagu yang bertajuk Joget Angan Tak Sudah. Terus menghiburkan saudara menerusi Rima Klasik di Radio Klasik Menggamit Kenangan.

Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time,

0: Kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okey guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Radio nombor 1 di hati saudara. Radio Klasik menggami kenangan.

0: Ritma Klasik.
1: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
0: Bersama-sama dengan saya, Cikgu Rina dalam Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Saya ni Cikgu Rina.
2: Hai Cikgu Rina.
0: Ya, Cikgu Rina ni teringin nak makan daging salai. Saya cari-cari nombor telefon, terjumpa nombor ni. Ini Cik Amy ke pengusaha daging salai tu?
2: Ya, saya Cik Amy, pengusaha dan pengilang daging salai. Jadi produk ni saya jual di Sabak Salai Shop, kedai baru yang saya jual di Sembung Rembau.
0: Oh, produk apa lagi agak Cik Amy jual ni?
2: Di Sabak Salai Shop tu, kami jual macam-macam. Tapi best seller kita pastinya produk salai. Ada daging, ayam, itik, ikan keli, dada itik salai, kambing perap dan juga ikan mackerel. Selain daripada tu, boleh yang ready to eat pun ada juga. Siap koyak dan panaskan saja, macam masak lemak cili api daging salai dan juga itik salai. Dan produk warisan Negeri Sembilan pun ada juga.
0: Wah, kayaknya ada juga ya produk ready to eat ya. Terus masuk ada dalam kuali je. Wah, macam-macam ada. Ingatkan daging salai je ya. Sejak bila agaknya Cik Amy berniaga daging salai ni?
2: Oh, kami sebenarnya dah mula berniaga sejak tahun 2014 lagi sebagai pengilang dan pembekal mulanya. Tapi outlet Sabak Salai Shop ni kita baru je buka tahun lepas dan kita beroperasi sepenuh masa daripada pukul 9 sampai 6 petang.
0: Kiranya dah 12 tahun jugalah Cik Amy dalam bisnes ni ya?
2: Betul-betul 12 tahun.
0: Ada tak agaknya cabaran yang tak boleh dilupakan sepanjang 12 tahun Cik Amy berniaga ni?
2: Okeylah, orang kata tu naik turun perniagaan tu biasalah kan. Tapi kalau saya boleh share, sebab kita ni dah lama kan cikgu, jadi nak kekal relevan tu susah sebenarnya. Kan? Especially dengan impact marketing sosmed yang semakin rancak sekarang ni, memang banyak perubahan. Jadi kita ni dah biasa berniaga jual jumpa orang. Tapi tadi tu nak buat live lah, nak buat konten lah, banyak benda yang kita perlu belajar lah. Jadi cabaran saya rasa untuk kekal relevan, belajar orang kata apa ni, mengikuti peredaran zaman tu sebenarnya.
0: Kiranya Cik Amy ni dengan rakan-rakan bisnes ni bersemangat wajar lah kan, menghadapi apa jua halangan. Yang penting semangat. Bukan senang kan nak kekal dalam bisnes ni kan?
2: Betul, bukan senang sebenarnya nak kekal dalam bisnes tu. Doakan saya ya cikgu.
0: Ya, saya selalu doakan Cik Amy ya, semoga berjaya dalam produk daging salai ni. Agak-agaknya ada tak misi untuk tahun 2026 ni?
2: Mesti, setiap peniaga kita mesti kena ada misi, dan misi kita kena tetapkan pada awal tahun. Jadi untuk kami di Sabak Salai, pertama kita nak tingkatkan jualan tahunan lah. Lepas tu nombor dua, sebab kita dah buka outlet macam smokehouse, modern smokehouse. Jadi kita nak tambah ada 5 outlet lagi Sabak Salai Shop di seluruh Malaysia kalau boleh.
0: Dan kalau misalnya ada di antara jiran-jiran Cikgu Rina di Taman Mengambil Kenangan, cikgu-cikgu kat sekolah nak tempah produk ni, macam mana agaknya?
2: Boleh saja, senang je cikgu. Pertama, boleh saja WhatsApp kepada kami di talian 011-5555-4560 atau singgah terus ke Sabak Salai Shop di Sembung Rembau lah. Ataupun di online lah, Sabak Salai Official TikTok kami.
0: Baik, itu dia ya. Pastinya senang saja ya, boleh WhatsApp ya, ataupun singgah terus ke Sabak Salai di Cembung Rembau. Dan boleh juga melayari ya Facebook Sabak Salai ataupun tempah juga melalui Sabak Salai Official. Terima kasih Cik Amy untuk hari ini. Jumpa lagi tau.
2: Ya, baik.
0: Ingat daging salai. Ingat daging salai, ingat Sabak Salai Shop.
2: Betul.
0: Bye, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Jadi kepada saudara yang nak dapatkan ya produk daging salai ya, macam Cikgu Rina ni memang suka makan daging salai, bolehlah melalui Facebook Sabak Salai atau tempah melalui Sabak Salai Official. Jumpa lagi.
3: #saudarakongsi

lagu yang dimuatkan dalam album Symbiosis pada tahun 2003. Nyanyian daripada Ella dengan lagu yang bertajuk Terima Kasih. 6.38 minit petang. Terima kasih juga saya ucapkan buat saudara yang terus setia dengarkan Radio Klasik tidak kira di mana saudara berada. Saya Syazmil Izwan akan temankan saudara sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Saya nak baca kiriman ucapan daripada pendengar Radio Klasik yang hantarkan ucapan di nombor WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128 daripada Rush Zarina yang berada di Permatang Kuang, Seberang Perai. Katanya, selamat petang, selamat bertugas buat Syazmil, dan pada petang ini minum petang, makan keropok bersama dengan bubur kacang. Dan seterusnya, Kak Nur Lela yang berada di Batu Pahat, Johor. Assalamualaikum Syazmil. Waalaikumsalam. Selamat bertugas dan terima kasih kerana menghiburkan kami pada waktu-waktu yang mencabar. Baiklah, sama-sama. Dan seterusnya, Ruen dari Taman Villa Saujana, Kinarut, Papar, Sabah. Selamat petang DJ. Dalam perjalanan balik dari ambil cucu di sekolah dan jalan raya sangat-sangat sesak pada waktu petang ini, dan hilang sedikit stres dengar lagu-lagu lama diputarkan di Radio Klasik. Terima kasih Ruen. Dan seterusnya, Acik Jamiah yang berada di Mersing katanya sedang dengarkan Radio Klasik ketika dah waktu ini. Terima kasih Acik Jamiah. Baiklah saudara, saya nak bawa saudara ke tahun 1981. Lagu ini nyanyian daripada kumpulan Ellie Katz, lagu yang bertajuk Andainya Ku Pergi Dulu. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

Radio Klasik yang menggamit kenangan. 6.48 minit petang. Terima kasih buat saudara yang terus kekal dengar Radio Klasik tidak kira di mana saudara berada. Saya nak menyapa rakan-rakan yang hantarkan ucapan di nombor WhatsApp Radio Klasik. Yang ini daripada Maklang ataupun Maklong ni. Simpul kasih di Kampung Gajah katanya sedang dengarkan Radio Klasik ketika dah waktu ini. Terima kasih. Dan seterusnya Kak Rosnani Nayan dari Kuala Kurau. Petang-petang macam ni memang seronok layan lagu-lagu. Kalau terlepas kejap tak dengar, rasa macam ada yang tak lengkap. Okay? Dan apapun, terima kasih buat DJ yang bertugas pada petang ini. Terima kasih buat Kak Rosnani Nayan. Dan seterusnya, Roza Razali. Assalamualaikum Syazmil. Waalaikumsalam. Selamat petang. Petang ini saya jamu kentang goreng dan juga minum kopi segera sambil menyiapkan bahan untuk buat kuih jualan pada hari esok. Jadi malam ni nanti saya tak makan nasi sebab malas nak masak lagi. Apapun, terima kasih Roza Razali. Juga orang gemas, mana orang gemas? Kita ada wakil daripada Abang JJ Gemas yang berada di Gemas ni. Terima kasih dengarkan Radio Klasik. Seterusnya, Kamis Bujang yang berada di Jasin Melaka. Orang kampung saya ni, di Jasin ni, cuaca di Melaka panas. Dan saya nak ucapkan selamat petang buat Kak Fatimah Bujang dan anak-anak yang berada di Felda Serting 4 Bahau Negeri Sembilan dengan ucapan semoga berada dalam keadaan sihat hendaknya. Juga saya nak menyapa Muhammad Zahari yang berada di Bandar Tasik Puteri Ampang Rawang yang tengah dengarkan Radio Klasik ketika ada waktu ini. Baiklah saudara, mari kita berhibur seketika dengan lagu ini. Sebuah lagu nyanyian daripada kumpulan UKIS, lagu yang bertajuk Rhythm Si Jantung Hati. Semuanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

untuk saudara pendengar yang berada di Kuantan Pahang, frekuensi Radio Kasih di sana 107.9. Saya nak bacakan ucapan yang terakhir. Satu je lagi ni ucapan ni daripada Muhammad Talib Batu 9 Ceras. Dia beri sedikit info jalan raya. Katanya depan rumah ni highway Saga Ceras Kajang sesak orang keluar dari Kuala Lumpur dan masuk ke Kuala Lumpur, terutamanya yang balik dari kerja. Jadi yang memandu ketika waktu ini, saya doakan perjalanan saudara selamat sampai ke destinasi. Yang paling penting, jangan main telefon bimbit, dan kalau nak menukar lorong sama ada nak ke kiri ataupun nak ke kanan, pastikan beri lampu isyarat sama ada nak ke kiri ataupun nak ke kanan. Baiklah saudara, saya nak hiburkan saudara lagi dengan lagu ini, sebuah lagu nyanyian dari perkumpulan Flight Beats dengan lagu yang bertajuk Kasih Berubah. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Ritma Klasik. Perlis, Kedah, Pulau Pinang, 94.9 MHz di utara.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Kalamullah di Radio Klasik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 149 hingga 152.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.

0: dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan sembahyang, maka hadapkanlah mukamu ke arah Masjid Al-Haram, yakni Kaabah. Dan sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu adalah benar dari Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan.
1: وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

0: Dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan sembahyang, maka hadapkanlah mukamu ke arah Masjid Al-Haram, yakni Kaabah. Dan di mana sahaja kamu berada, maka hadapkanlah muka kamu ke arahnya, supaya tidak ada lagi sebarang alasan bagi orang-orang yang menyalahi kamu. Kecuali orang-orang yang zalim, di antara mereka ada sahaja yang mereka jadikan alasan. Maka janganlah kamu takut kepada cacat cela mereka, dan takutlah kamu kepadaku semata-mata. Dan supaya aku sempurnakan nikmatku kepada kamu, dan juga supaya kamu beroleh petunjuk hidayah mengenai perkara yang benar.
1: Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu

0: والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.
1: Nikmat berkiblatkan Kaabah yang kami berikan kepada kamu itu samalah seperti nikmat kami mengutuskan kepada kamu seorang Rasul dari kalangan kamu, iaitu Muhammad, yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan membersihkan kamu dari amalan syirik dan maksiat, dan yang mengajarkan kamu kandungan kitab Al-Quran serta hikmat kebijaksanaan, dan mengajarkan kamu apa yang belum kamu ketahui.

0: ingatlah kamu kepadaku dengan mematuhi hukum dan undang-undangku, supaya aku membalas kamu dengan kebaikan. Dan bersyukurlah kamu kepadaku, dan janganlah kamu kufur akan nikmatku.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Syazmil Yamal. Membawa bola Syazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri. Azrul Salah, tersalah passing pula Azrul Salah. Namun berjaya ditebus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izak Mbappe. Izak Mbappe, hantaran lintang sekarang ini, menanti di depan. Cantik, Rolando, peluang terbuka sekarang ini. Apalagi, Rolando, gol! Jaringan cantik, Rolando Omar. Gol hebat, jaringan memukau, menggegar jaring, memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026 Radio Klasik. Gol!
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Terima kasih saudara menjadikan Radio Klasik pilihan nombor satu di hati saudara. 7.50 minit malam. Selamat malam dan selamat beristirahat saya ucapkan kepada saudara. Baiklah saudara, menarik menanti saudara di jam yang berikutnya. Seperti biasa, sepanjang jalan kenangan, irama tanpa henti akan menghiburkan saudara. Lagu-lagu yang terbaik saya dah susun khas untuk saudara. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia dengarkan Radio Klasik menggamit kenangan. Ini dia daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan lagu yang bertajuk Percayalah. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Hadapi kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Hadapi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Hadapi.
1: Ritma Plus.

0: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. Yang bermaksud, sesiapa yang bersolat isyak secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah salat separuh malam. Dan sesiapa yang bersolat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah salat sepanjang malam. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Saudara muslimin dan musliman, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Sepanjang jalan kenangan, irama merentas zaman, satu jam tanpa henti.

0: Ritma Klasik. Kenangan silam terpahat dalam ingatan.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kanjus. K-A-N-J-U-S. Kanjus. Kanjus adalah lokap.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

PM umum 7 insentif khas buat peneroka Felda. Pengundian awal PRN Johor lancar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: 7 inisiatif baru diumumkan Perdana Menteri bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda di Maran hari ini. Antara tumpuan peruntukan geran RM990 juta ringgit bagi membiayai balik pinjaman sukuk Felda termasuk penghapusan hutang peneroka, selain peruntukan lebih RM1 bilion yang akan disalurkan pada tahun hadapan. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata keutamaan turut diberikan kepada generasi baharu dengan menyelesaikan isu perumahan.
1: Pertama, saya kata memang betul kita kena bayar RM990 juta hutang. Tak adil kalau nak salahkan peneroka. Jadi sebab itu kita kena cari jalan dan lembaga pengurusan Felda diminta dengan dana tambahan sedikit perbaiki tata kelola. Itu satu. Yang kedua, perumahan generasi baru. Di mana-mana kita dengar cadangan pertama untuk membina dua rumah di atas satu lot. Jadi kita telah tubuhkan jawatankuasa menyelesaikan isu legasi.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan dan jaminan melebihi RM15 bilion bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mendepani cabaran ekonomi global. Tumpuan kepada usaha memperluas akses pembiayaan, mengurangkan kos perniagaan dan meningkatkan daya saing sektor berkenaan.
2: Ikhtiar tambahan mengurangkan kos pematuhan perniagaan. Pertama, mengenakan program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027. Maknanya sebarang kemas kini sepanjang tempoh ini semakan pembetulan yang dikemukakan secara sukarela tidak akan dikenakan penalti oleh LHDM.
0: Mengenai pelaksanaan e-invoice, Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata, sistem itu penting bagi mengurangkan ketirisan cukai dan meningkatkan pematuhan. Setakat ini, lebih 50,000 pembayar cukai membuat bayaran cukai tambahan berjumlah RM1 bilion selepas pelaksanaan sistem tersebut. Ini pula mengenai fenomena Super El Nino. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Met Malaysia, Ambun Dindang berkata, ia dijangka melanda negara bermula November depan. Fenomena itu berisiko meningkatkan cuaca kering, pengurangan hujan dan jerebu. Katanya, impak ketara dijangka dirasai awal tahun hadapan.
3: Tapi El Nino itu sudah berlaku, pemanasan itu sudah berlaku. So, kena jelaskan di sini. El Nino sudah berlaku tetapi Super El Nino itu dijangka akan berlaku menjelang November 2026. Dan berterusan sehingga Januari 2027. Tetapi di Malaysia ni kesan dia adalah kemudian. Kerana benda ni berlaku jauh, di kesan dia kita menjangkakan akan berlaku pengurangan hujan yang signifikan dan peningkatan suhu pada awal tahun hadapan.
0: Bagaimanapun, Ambun memberitahu masih terlalu awal untuk mengesahkan Malaysia akan berdepan episod jerebu yang serius. Ia bergantung kepada perkembangan cuaca dan arah angin dari semasa ke semasa. Dalam perkembangan sama, pihak bomba sedang memperkukuh kesiapsiagaan bagi menghadapi fenomena tersebut yang menerusi penambahan aset darat dan udara. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Datuk Sri Nur Hisham Mohamad berkata, ini termasuk penerimaan 200 unit kenderaan operasi ringan secara berperingkat mulai bulan ini. Disusuli penerimaan 2 helikopter baharu bagi operasi pemantauan dan pemadaman kebakaran.
4: Bahawa option-option menggunakan drone long distance juga sedang dipertimbangkan bagi pembinaan awan, khususnya kalau berlaku kawasan kebakaran yang besar dan juga keadaan kebakaran, keadaan awan itu adalah membolehkan kita laksanakan OPA itu.
0: Datuk Seri Nur Hisham Mohamad. Liputan rangkaian 4G dan 5G di stesen RTS Link Johor Bahru Singapura perlu berada pada tahap optimum sebelum perkhidmatan itu beroperasi sepenuhnya pada 1 Januari 2027. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, arahan itu telah dikeluarkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi memastikan pengguna menikmati pengalaman digital yang lancar di laluan rentas sempadan berkenaan. Mengulas isu liputan internet yang masih lemah di beberapa kawasan luar bandar sehingga menyukarkan urusan pembayaran digital kod QR. Beliau berkata, sebahagian besar masalah itu dijangka dapat ditangani menerusi pelaksanaan projek jalinan digital negara fasa 2. Proses pengundian awal pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 lancar. 94.49% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab mereka hari ini. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menerusi satu kenyataan memaklumkan peratusan itu melibatkan seramai 19,471 pengundi, merangkumi anggota pasukan keselamatan dan pasangan di 62 pusat mengundi yang dibuka di seluruh negeri. Daripada jumlah itu, 29 pusat mengundi ditutup pada pukul 12.30 hari, 5 pusat pada pukul 2 petang dan baki 28 pusat pada pukul 5 petang. Sementara itu, anggota polis yang ditemui menzahirkan rasa syukur kerana dapat menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Menurut Inspektor Ramona Roslan dan Inspektor Muhammad Azrul Muhammad Yusof, pengundian awal membolehkan anggota polis memberi tumpuan sepenuhnya kepada tugasan menjaga keselamatan dan kelancaran proses PRN Johor pada hari pengundian nanti.
5: Saya rasa bersyukur sebab dapat mengundi pada hari ini. Saya dapat tunaikan amanah saya sebagai seorang pegawai polis. Saya rasa legalah saya dapat menunaikan amanah saya pada hari ini.
6: Kami sebagai penguatkuasa PDRM telah menjalankan tugas dan juga tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia, dan kepada rakyat Malaysia yang berada dan juga mengundi di negeri Johor, sila untuk hadir pada 11 hari bulan Julai 2026 untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab.
0: Pameran Maritim dan Aeroangkasa Antarabangsa Langkawi 2027-527 menyasarkan penyertaan hingga 930 syarikat pempamer dari 36 negara. Peningkatan 15% berbanding edisi sebelum ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata unjuran itu mencerminkan kepentingan Malaysia dalam ekosistem pertahanan, maritim dan aeroangkasa global. Menurut beliau, setakat ini kira-kira 40% ruang pameran telah ditempa. Pameran berkenaan dijangka menampilkan 110 aset udara serta 90 aset maritim. Ia juga bakal menarik kira-kira 400,000 pengunjung perdagangan dan awam dan 450 delegasi antarabangsa. 527 dijadual berlangsung dari 20 hingga 24 April 2027 di Langkawi.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: England perlu bertenang selepas episod kemenangan dramatik 3-2 menentang Mexico di Stadium Azteca semalam sebelum berdepan dengan Norway di pentas suku akhir Ahad ini. Demikian luahan Harry Kane di menerusi video di media sosial. Katanya skuad kendalian Thomas Tuchel itu berdepan faktor altitude sorakan kuat penyokong tuan rumah serta kad merah Gerald Kuansah pada aksi menentang Mexico tempoh hari, menyebabkan pemain keletihan rebah di atas padang selepas whistle penamat dengan hanya 10 pemain. Ketua Pengadil FIFA, Pierluigi Collina, memuji pengadil Brazil, Rafael Claus, sebagai antara pengadil profesional terbaik dunia. Terdahulu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengkritik Claus selepas beliau melayangkan kad merah kepada penyerang Amerika, Florian Balogun. Susulan semakan VAR dalam perlawanan pusingan 32 menentang Bosnia dan Herzegovina minggu lepas, kad merah Balogun bagaimanapun digantung sekaligus membolehkannya beraksi dalam perlawanan pusingan 16 menentang Belgium yang berkesudahan Amerika tewas 1-4.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Sekurang-kurangnya 4 orang cedera apabila sebutir bom buatan sendiri meletup semasa Perhimpunan Parti Warga Negara Bangladesh, NCPD Bandar Sawar. Menurut laporan Daily Star, letupan itu berlaku semasa ucapan penyelaras jawangan daerah Dhaka NCP Nabila Tasnit, Ahli Parlimen Nahid Islam dan Akhtar Hossein serta ketua penganjur parti itu, Sarjis Alam, turut berada di atas pentas masa kejadian. Susulan letupan itu, pemimpin NCP mengadakan protes spontan dan berarak ke balai polis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. BM umum 7 insentif khas buat peneroka Felda. Pengundian awal PRN Johor lancar. Sekian berita yang disenting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Radio Klasik di Shah Alam 98.3.
1: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
2: Formasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Tahukah anda, trofi Piala Dunia pernah dicuri dua kali pada tahun 1966, beberapa bulan sebelum Piala Dunia bermula. Trofi itu dicuri ketika dipamerkan di London. Seminggu kemudian, ia ditemui semula oleh seekor anjing bernama Pickles yang menjumpai trofi tersebut berbungkus dalam surat khabar di bawah pagar sebuah rumah. Kes kecurian kedua, selepas pasukan Brazil memenangi Piala Dunia untuk kali ketiga pada tahun 1970, mereka dibenarkan menyimpan trofi itu secara kekal. Namun, pada tahun 1983, trofi itu dicuri sekali lagi di ibu pejabat bola sepak di Brazil. Formasi bola di Klasik.
1: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
0: Ritma klasik, kenangan silam, terpahat dalam ingatan.

0: Ritma Klasik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kembali semula bersama-sama dengan saya Syazmil Izwan di jam yang baharu untuk Ritma Klasik 6 petang hingga 12 tengah malam 9.20 minit malam. Selamat malam dan selamat beristirahat buat semua pendengar setia Radio Klasik. Apa aktiviti saudara pada malam ini? Dah makan malam ke belum? Kalau belum lagi makan malam, saya mohon untuk saudara makan malam untuk malam ini. Selamat menjamu selera saya ucapkan. Terima kasih juga buat peniaga-peniaga, akak-akak, abang-abang yang berniaga pada malam ini yang buka Radio Klasik kuat-kuat, menghiburkan juga pelanggan-pelanggan yang hadir ke kedai saudara. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Okey, yang mungkin tak ada selera nak makan pada malam ini, jangan risau. Saudara boleh makan ringan saja. Jangan biarkan perut tu kosong. Janji berisi. Baiklah saudara, sekejap lagi saudara akan dihiburkan dengan lagu daripada Nur Sheila Amin, lagu yang bertajuk Aku Sudah Jatuh Cinta. Tapi sebelum tu, mari kita dengarkan lagu ini dahulu daripada kumpulan Search dengan lagu yang bertajuk Kejoraku Bersatu. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

Buat saudara pendengar yang berada di negeri Melaka bersejarah, frekuensi radio klasik di sana 93.6. Kembali semula bersama-sama dengan saya Syazmil Izwan. Dah pun pukul 9.31 minit malam. Saya nak bacakan ucapan ini. Ucapan ini buat ibu tercinta yang dekat rumah, yang berada di Port Dickson, dengan ucapannya, terima kasih sebab jadi kuat demi anak-anak dan menjadi inspirasi wanita hebat buat kami. Salam sayang dari Farahinsa. Jadi untuk saudara yang nak hantarkan ucapan pada malam ini, boleh hantarkan terus di nombor WhatsApp Radio Klasik 0135656128. Sekejap nanti saudara, ada lagu gandingan daripada Ziana Zain bersama-sama dengan Dato' Awi dengan lagu yang bertajuk Senja Nan Merah. Tapi sebelum tu, mari kita berhibur seketika dengan lagu ini daripada Raji Emma, Jejaka Idaman, Radio Klasik menggamit kenangan.

Selain saudara dengar Radio Klasik menerusi frekuensi di tempat saudara, saudara juga boleh dengar Radio Klasik menerusi aplikasi RTM Klik. Yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, saya mohon untuk saudara muat turun sekarang aplikasi RTM Klik di telefon pintar saudara. 9.42 minit malam, saya nak bacakan ucapan daripada Kak Halawiyah binti Aman yang berada di Batu 31 Seri Hijrah, Tanjung Tualang, Perak. Nak ucapkan selamat hari lahir hari ini 7-7-2026 buat anak sulung yang bernama Siti Najiha binti Jokiri, dengan ucapan semoga dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin. Dan seterusnya ucapan daripada Puan Zarina yang berada di Sikamat, Seremban, nak tujukan kepada kakak saya yang bernama Puan Zuraidah di Ampang, dengan ucapan dah makan ke belum? Kalau belum, jangan lupa makan serta makan ubat. Okey, seperti yang saya katakan sebentar tadi, kalau saudara tak nak makan berat pada malam ini, tidak mengapa, makan ringan pun boleh asalkan saudara jamah sedikit. Jangan biarkan perut tu kosong. Baiklah saudara, saya nak hiburkan saudara dengan lagu ini. Lagu ini sebenarnya kalau saudara ada aplikasi TikTok, memang tengah trending sekarang ini. Jadi mari kita dengarkan lagu ini gadingan Datuk Seri Siti Nurhaliza bersama dengan Nur Aniza Idris dengan lagu yang bertajuk Hati Kamar. Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik yang menggamin kenangan. Kembali semula bersama-sama dengan saya Syazmil Izzuan. Dah pun pukul 10.05 minit malam ketika dan waktu ini. Dan seperti yang saya katakan, sekarang kita dah masuk dalam ruangan Nostalgia di Klasik, yang mana lagu petikan daripada filem Melayu Klasik dan juga rakaman Piring Hitam akan menghiburkan saudara selama satu jam. Dan saya nak mulakan dengan lagu ini. Ingatkah saudara dengan filem Siapa Besar yang diterbitkan pada tahun 1964, yang mana filem ini mengisahkan dua keluarga jiran yang sentiasa bersaing dan bermusuh sesama sendiri. Masing-masing mahu membuktikan bahawa mereka lah yang lebih hebat, lebih berpengaruh dan juga lebih dihormati. Persaingan yang bermula dengan perkara-perkara kecil akhirnya menjadi semakin rumit dan mencetuskan pelbagai peristiwa lucu serta huru-hara. Filem ini menyampaikan sindiran bahawa sifat ego, bongkak dan terlalu mementingkan diri hanya akan merugikan semua pihak. Jadi saudara, mari kita berhibur dengan lagu ini, gandingan Nur Madiah bersama dengan Aziz Jaafar, lagu yang bertajuk Sayang Disayang. Lagu ini menghiasi filem Siapa Besar yang diterbitkan pada tahun 1964. Semuanya di Nostalgia di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan. Kembali semula bersama-sama dengan saya Syazmil Izwan. Dah pun pukul 10.15 minit malam dan masih lagi dalam ruangan nostalgia di Klasik, yang mana lagu petikan daripada filem Melayu Klasik dan juga rakaman Piring Hitam menghiburkan saudara. Baiklah saudara, ingatkah saudara dengan filem Badang yang diterbitkan pada tahun 1962, yang mana filem ini dibintangi oleh Wahid Satir sebagai Badang dan juga Ros Yatimah sebagai Tengku Manis. Badang ialah seorang pemuda biasa yang memperoleh kekuatan luar biasa selepas membuat perjanjian dengan seekor makhluk gaib. Dan namun sebagai syarat kepada anugerah tersebut, Badang tidak boleh berkahwin atau dia akan menerima padah yang lebih dahsyat. Kehebatan Badang akhirnya sampai ke pengetahuan Sultan, lalu beliau dilantik sebagai pahlawan istana dan menewaskan pelbagai cabaran dengan kekuatannya. Dalam masa yang sama, Badang jatuh cinta pula kepada Tengku Manis, sekaligus berdepan dilema antara mempertahankan kuasa luar biasanya ataupun memilih cinta sejatinya. Lagu ini gandingan bersama Nona Asiah Rahmah Ali bersama juga dengan Wahid Satir, lagu yang bertajuk Lembu Patah Tanduk. Lagu ini menghiasi filem Badang pada tahun 1962. Nostalgia di Klasik.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 minit petang, istimewa di Radio Klasik.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.

0: seri lagi.
1: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
2: Aku, Dia dan Lagu, Adila.
3: Kisahnya bermula apabila aku ingin berhijrah ke Kuala Lumpur. Mencatur nasib, mencari rezeki, mengubah kehidupan dan mengharapkan ada sinar yang terang di sepanjang jalan kehidupan.
4: Oh, kamu relawan dari Malaysia. Kalau begitu silakan. Silakan aja ke pesawat di sana. Hati-hati kamu ya. Terima kasih kerana datang membantu korban tsunami Aceh Darussalam.
5: Yalah, macam duduk luar negara lah. Mesti sejuk kan? Tambahku pula. Begitulah, kami ni datang dari kampung.
2: Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan. Nostalgia di

Radio Klasik menggamit kenangan. 10.43 minit malam ketika dan waktu ini, masih lagi bersama-sama dengan saya Syazmin Izzuan yang sedang memandu. Berhati-hati di jalan raya, pastikan jarak kenderaan saudara dengan kenderaan orang lain berada dalam jarak yang selamat. Saya nak menyapa antara pendengar setia Radio Klasik, tentunya Kak Tipah yang berada di Parit Sulong. Katanya terima kasih, lagu-lagu nostalgia teringat masa dulu-dulu, sama-sama. Dan juga Tok Mior Taman Simpang Taiping bersama-sama juga dengan Acik Fatimah Zah yang berada di Muar sedang dengar Radio Klasik untuk ruangan nostalgia di Klasik. Baiklah saudara, saya nak teruskan hiburan nostalgia di Klasik. Saya nak bawa saudara ke tahun 1962. Lagu ini menghiasi filem Batu Derhaka, lagu yang bertajuk Dendang Cik Abang. Lagu nyanyian daripada Rahmah Rahman terus menghiburkan saudara hanya di Nostalgia di Klasik.

Nostalgia di Klasik setiap hari 11 pagi hingga 12 tengah hari dan 10 malam hingga 11 malam. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Pengumuman 7 inisiatif strategik sempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini mendapat sambutan positif warga Peneroka di Pahang. Inisiatif itu disifatkan mampu meningkatkan kebajikan Peneroka, generasi baharu serta memperkukuh pembangunan Felda pada masa hadapan. Ikuti reaksi Wan Nur Fadila Wan Fauzi, Muhammad Iqbal Abdul Malib, Zaryudawati Zakaria dan Ahmad Syafri Husaini Muhammad.
1: Kami sangat berasa gembiralah dengan apa yang beliau umumkan dengan kemudahan-kemudahan yang beliau akan buatlah dekat Felda, dan kami berharap ia dapat ditunaikan dengan segeralah. Lepas tu kami berharap dapat menambah lagi lah infrastruktur dalam kawasan Felda, kemudahan-kemudahan dan baik pulih bangunan-bangunan yang sedia ada lah.
2: Sesungguhnya amat menggembirakan keseluruhan petugas Felda lah untuk mendapatkan rumah yang lebih baik.
3: Kami bersyukur apa yang disarankan oleh PN kita. Jadi kedatangan kami daripada jauh, jadi berbaloilah kedatangan kami hari ini dengan apa yang disarankan oleh PN kita hari ini.
4: Sedikit sebanyak sebenarnya merubah perspektif dan juga kedudukan terutama generasi kedua Felda, yang mana Perdana Menteri menekankan tentang penempatan untuk generasi kedua di samping dengan inisiatif selain yang banyak memberi kelebihan kepada Peneroka itu sendiri sebenarnya.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penstrukturan semula Felda dijangka selesai hujung tahun ini bagi memulihkan kedudukan keuangan agensi itu, termasuk menyelesaikan isu pengurusan ladang, koperasi permodalan Felda, KPF dan kebajikan Peneroka.
5: Terutamanya kita mesti menangani permasalahan mereka yang membeli saham KPF yang terpaksa meminjam atau menjual hartanah mereka dengan satu jumlah yang agak besar bagi individu itu. Oleh sebab itu, pengstrukturan yang telah dikemukakan kepada saya akan dilakukan selewat-lewatnya pada akhir tahun ini.
0: Dalam masa sama, Datuk Seri Ahmad Zahid memberitahu Felda sedang berunding untuk mengambil semula pengurusan sebahagian ladang yang sebelum ini diserahkan kepada FGV Holdings Berhad bagi mempercepat pemulihan keuangan dan pelunasan hutang.
5: Dalam hal ini, saya fikir kalau pengstrukturan semula pengurusan ladang-ladang Felda diuruskan oleh Felda sendiri, maka ianya akan mempercepatkan hutang-hutang itu untuk dilunaskan. Dan kita harap langkah-langkah ini akan dapat memberikan pulangan kepada broker-broker Felda.
0: Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Pengeluar kandungan dan platform media sosial digalakkan menyertai Majlis Media Malaysia bagi memperkukuh peranan badan itu dalam menggalakkan amalan kawal silia kendiri industri media. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, penyertaan platform digital diyakini dapat membantu mengurus isu berkaitan pelaporan tidak beretika dan penyebaran kandungan sensitif secara lebih berkesan.
6: Jadi kita harap bila platform-platform menyertai bersama dengan majlis media, maka menguruskan isu-isu ini juga boleh diuruskan melalui majlis media. Dengan cara begitu, kita harap media arus perdana, media alternatif termasuk media sosial akan lebih dapat diuruskan secara kendiri. Ini kita percaya akan dapat membantu meningkatkan kedudukan Malaysia dalam indeks kebebasan media RSF.
0: Dalam pada itu, Datuk Fahmi Fadil yang juga jurucakap Kerajaan Madani menyeru rakyat Johor yang berada di luar negeri supaya pulang mengundi pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 yang berlangsung Sabtu ini.
6: Kita harap lebih daripada 60%. Rata-rata bila saya bercakap dengan mungkin golongan yang ada anak-anak besar, mungkin mereka dalam golongan yang berumur yang masih ada di Johor, bila saya bercakap dengan mereka, mereka menyatakan mereka telah meminta anak-anak untuk balik undi. Ini penting bukan hanya untuk kita melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai warga negara, juga sebagai rakyat bangsa Johor untuk membuat pilihan untuk 4-5 tahun yang akan datang.
0: Datuk Fahmi Fadil. Nada sama disuarakan oleh calon Pakatan Harapan bagi kerusi DUN N46 Perling Alan T. Boon Tsong yang mengingatkan pengundi perantauan supaya tidak melepaskan peluang memilih wakil rakyat bagi kawasan masing-masing pada pilihan raya negeri Johor 11 Julai ini.
7: Yang bekerja di Singapura, jangan kata you sudah tinggal di Singapura, dia tak biar undi di sini. Tapi di kawasan sini, papa mama masih ada, keluarga family masih ada, kita akan jaga. So saya merayukan, tak kira you kerja Singapura ke Kuala Lumpur, kali ini balik undi.
0: Alan T. Boon Song. Sementara itu, sebanyak 94.49% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab masing-masing sempena dengan hari pengundian awal pilihan raya negeri Johor ke-16 hari ini. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya, Datuk Khairul Syahril Idrus berkata, kesemua 19,471 pengundi awal terdiri anggota pasukan keselamatan dan pasangan. Menurut beliau, proses pengundian awal berlangsung lancar mengikut jadual yang ditetapkan. Teknologi kecerdasan buatan AI pemangkin transformasi industri media. Bagaimanapun, modal insan kekal menjadi teras utama untuk memastikan kandungan RTM terus relevan dan dipercayai. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata dalam era peralihan teknologi, RTM memberi penekanan terhadap pendekatan kolaboratif bersama penonton, pemain industri serta pencipta kandungan bagi memahami keperluan masyarakat yang semakin berubah. Katanya, RTM juga perlu terus bersifat anjal.
8: Keanjalan ni penting, the agility. Bila kita bersifat anjal, kita menempuh satu zaman di mana kita tak tahu apa yang nak main. Kita tak tahu apa nak main. Tapi kita, dalam kawalan kita adalah bagaimana kita nak respon, itu adalah di bawah kawalan kita.
0: Ashwat Ismail.
9: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina tidak berdepan tekanan meskipun di level sebagai pasukan pilihan mempertahankan kejuaraan Piala Dunia. Ketua jurulatihnya, Lionel Scaloni berkata, La Abisleta sudah biasa memikul status itu sejak beberapa tahun lalu dan sentiasa menunjukkan prestasi baik. Menurut beliau, semangat juang dan keazaman tinggi menjadi kekuatan utama Argentina. Beliau turut mengesahkan kapten pasukan Lionel Messi berada dalam keadaan cergas untuk diturunkan dalam aksi pusingan 16 terbaik menentang Mesir tengah malam ini. Sementara itu di Vancouver, bakal menyaksikan pertembungan sengit dua pasukan belum tewas, Switzerland menentang Colombia. Perlawanan dijadual pada pukul 4 pagi esok.
9: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Hujan lebat di India mencetuskan banjir kilat berskala besar yang mengakibatkan kemusnahan harta benda serta kecederaan penduduk di beberapa wilayah. Menurut Jabatan Meteorologi India, IMD, antara kawasan paling terjejas termasuk wilayah Jammu dan Kashmir, Maharashtra serta Gujarat. Keadaan jalan raya dinaiki air menyebabkan gangguan sistem pengangkutan darat. Hujan lebat dijangka terus melanda beberapa kawasan dalam tempoh musim monsun barat daya. Angka kematian wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo kini melepasi 500 orang dengan lebih 1,500 kes jangkitan telah disahkan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan penularan tersebut masih belum menunjukkan tanda akan reda. Berikutan sistem kesihatan yang rapuh serta faktor pergerakan penduduk yang tidak terkawal. Tentera Ukraine mendakwa berjaya menyerang 8 kapal tangki milik armada bayangan Rusia di Laut Azov dalam satu operasi drone terbaru. Menurut kenyataan rasminya, kesemua kapal yang dikenakan sekatan antarabangsa itu digunakan bagi menghantar bekalan bahan api ke Crimea. Masing-masing mempunyai berat muatan kira-kira 7,000 tan. Tindakan itu sekaligus mencetuskan gangguan bekalan dan pengisytiharan darurat di wilayah berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penstrukturan semula Felda selesai hujung tahun ini. Platform media sosial digalak sertai Majlis Media Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtm.gov.my.
1: Sini kita bermula.
2: Ada banyak lagi lagu, semuanya menerusi sepanjang jalan kenangan.

كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم

0: waktu malam bila saya bekerja shift pukul 1 pagi ke 2 pagi ke tak sunyi. Ada peneman setia. Syok.
1: Saya memang suka Radio Klasik. Tahniah Radio Klasik.
2: Tahniah Radio Klasik.
3: Dengarkan Harmoni Klasik bermula 12:30 malam hingga 6 pagi.
4: Harmoni Klasik. Harmoni Klasik. 12:30 malam hingga

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik, irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam hingga

Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam

Aku, Dia dan Lagu, Adila. Isnin hingga Khamis, 5.30 petang di Radio Klasik, mengkamit kenangan.

Setiap kali aku pulang ke kampung halaman, pasti langkahku akan perlahan apabila melewati sekolah tempat aku mula mengenal huruf-huruf pertama kehidupan. Bangunan yang kian dimamah usia itu masih teguh berdiri, seolah-olah menjadi penjaga setia kepada ribuan kenangan yang pernah berlari di halaman waktuku. Di situlah aku sering menyusur semula lorong-lorong memori yang tidak pernah pudar. Setiap sudut menyimpan cerita. Setiap hembusan angin membawa kembali suara-suara masa silam yang pernah mengisi hari-hariku. Kenangan itu kuabadikan jauh di dasar sanubari, menjadi khazanah paling berharga yang tidak mampu dibeli oleh apapun di dunia ini. Dan di antara ribuan kenangan yang tersimpan, ada satu kisah yang sentiasa hidup meskipun bertahun-tahun telah berlalu. Kisah tentang seorang jejaka. Seorang pemain bola sepak, seorang bintang yang bersinar terang di langit remajaku. Dia bukan pelajar di sekolahku. Dia belajar di sekolah berhampiran. Namun namanya terkenal di seluruh daerah. Kehebatannya di padang bola membuatkan ramai mengaguminya. Dia mewakili negeri ke peringkat kebangsaan. Dia ayam tambatan sekolah, atlet harapan negeri dan pemilik kasut emas yang menjadi kebanggaan ramai. Setiap kali dia beraksi di padang, aku akan mencari ruang untuk melihatnya. Dari jauh, aku memerhati langkahnya yang tangkas mengejar bola. Sorakan penonton bergema menyebut namanya. Dan tanpa sedar, hatiku turut bersorak paling kuat. Namun seperti kebanyakan kisah cinta remaja, cintaku hanyalah rahsia yang kusimpan sendiri. Aku mencintainya dalam diam. Aku mengaguminya tanpa diketahui. Aku menulis namanya di helaian buku yang tidak pernah dibacanya. Kadangkala aku menyelitkan namanya di celah-celah diari sekolah. Lalu tersenyum sendiri seperti gadis remaja lain yang sedang mengenal rasa cinta pertama. Setiap kali terdengar kabar tentang kejayaannya, aku akan menjadi orang yang paling gembira walaupun dia tidak pernah tahu kewujudanku dalam hidupnya. Sayangnya, aku hanyalah penonton di tepi padang. Dia sudah memiliki seseorang, seorang gadis dari daerah lain yang cukup sempurna di mataku. Gadis itu penerima anugerah kokurikulum terbaik negeri K. Bijak, berbakat dan cantik. Mereka kelihatan begitu sepadan, bagaikan dua bintang yang ditakdirkan bersinar dalam langit yang sama. Aku tidak pernah menyalahkan takdir. Lalu aku menguburkan perasaanku perlahan-lahan. Aku belajar menerima bahawa tidak semua cinta dicipta untuk dimiliki. Ada cinta yang hanya ditugaskan untuk mengajar kita tentang rindu. Ada cinta yang hanya hadir untuk mengajar kita tentang redha. Tahun demi tahun berlalu. Selepas tamat persekolahan, kehidupan membawa kami ke arah yang berbeza. Aku melanjutkan pelajaran, berpindah ke bandar dan mula mengejar cita-citaku sendiri. Hari-hari yang dahulu dipenuhi bayangan dirinya semakin diganti dengan kesibukan kuliah, tugasan dan tanggungjawab yang semakin bertambah. Sesekali namanya masih muncul dalam perbualan rakan-rakan lama. Ada yang bercerita tentang kejayaannya di padang bola. Ada yang berkongsi gambar-gambarnya dalam akhbar tempatan. Dan setiap kali itu berlaku, aku hanya tersenyum dan mendoakan yang terbaik dari jauh. Walaupun perasaan itu tidak lagi sekuat dahulu, jauh di sudut hati masih ada ruang kecil yang menyimpan kenangan tentang dirinya. Kemudian masa terus bergerak. Aku mula bekerja. Aku membina kehidupan sendiri. Ada beberapa insan yang hadir dalam hidupku. Namun tidak ada satu pun yang benar-benar berjaya menyentuh hatiku seperti mana dia pernah melakukannya tanpa sedar. Bukan kerana aku masih menunggu, bukan juga kerana aku tidak mampu melupakan, tetapi kerana ada kenangan yang tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya diam, tersembunyi di sudut hati
dan muncul kembali apabila dipanggil oleh waktu. Masa membawa kami ke haluan yang semakin jauh.

Aku tidak lagi mengetahui perkembangan hidupnya secara dekat. Kadangkala berbulan-bulan berlalu tanpa sebarang kabar tentang dirinya. Dan aku menyangka kisah kami akan kekal begitu. Dua insan yang pernah berada dalam halaman yang sama, tetapi tidak pernah benar-benar bertemu. Sehingga pada suatu petang, sebuah berita datang menyentap seluruh dunia kecilku. Dia terlibat dalam kemalangan ketika bermain bola sepak. Palanggul yang tumbang telah menimpanya. Kecederaan itu terlalu parah. Tulang kakinya hancur. Doktor berusaha sedaya mungkin. Namun akhirnya mereka terpaksa membuat keputusan yang paling sukar. Kakinya dipotong demi menyelamatkan nyawanya. Ketika mendengar berita itu, aku terasa seolah-olah seluruh padang bola yang pernah menjadi medan kegemilangannya runtuh di hadapanku. Lelaki yang pernah berlari paling laju di daerah itu kini tidak mampu melangkah seperti dahulu. Lelaki yang pernah mengejar impian di atas rumput hijau kini terpaksa belajar menerima kehidupan yang baharu. Aku menangis bukan kerana kehilangan seorang pemain bola sepak, tetapi kerana aku tahu betapa besar cintanya terhadap permainan itu. Dan aku tahu sebahagian daripada dirinya turut hilang bersama kaki yang terpaksa ditinggalkan. Hari-hari selepas kejadian itu bukanlah hari yang mudah buatnya. Aku mendengar bagaimana dia mengurung diri untuk suatu tempoh yang lama. Dia enggan bertemu orang ramai. Dia tidak mahu melihat padang bola. Dia tidak mahu mendengar cerita tentang kejohanan atau kemenangan. Segala sesuatu yang pernah menjadi sumber kebahagiaannya kini berubah menjadi luka yang sukar disentuh. Aku hanya mampu mengikuti kabar itu dari jauh. Setiap kali mendengarnya, hatiku terasa pedih. Aku membayangkan seorang lelaki yang dahulu begitu gagah berdiri di tengah sorakan, kini terpaksa berjuang sendirian melawan kesedihan yang tidak terlihat oleh sesiapa. Selepas kejadian itu, ramai yang perlahan-lahan menjauh. Ada yang hadir kerana simpati, ada yang datang kerana kasihan. Tetapi sedikit demi sedikit mereka menghilang, termasuk gadis yang pernah menjadi kebanggaannya. Perpisahan itu menjadi satu lagi tamparan yang terpaksa diterimanya ketika dia sedang cuba berdamai dengan takdir. Aku tidak tahu sebesar mana luka yang ditanggungnya. Namun aku tahu kehilangan impian dan kehilangan orang yang dicintai dalam waktu yang sama pasti bukan sesuatu yang mudah untuk dilalui. Bertahun-tahun juga berlalu selepas kemalangan itu. Dalam tempoh tersebut, aku sering tertanya-tanya tentang keadaannya. Adakah dia sudah mampu tersenyum seperti dahulu? Adakah dia sudah menerima dirinya yang baru? Adakah dia masih menyimpan harapan untuk meneruskan hidup? Pertanyaan-pertanyaan itu datang dan pergi tanpa jawapan. Namun anehnya, semakin lama masa berlalu, semakin kuat keinginanku untuk mengetahui kabar dirinya. Entah mengapa, cinta yang pernah aku kuburkan bertahun-tahun dahulu kembali hidup seperti benih yang disirami hujan. Aku mula mencari kabar tentangnya. Aku mula bertanya tentang dirinya, tentang keadaannya. Aku mula menghubungi rakan-rakan lama yang pernah mengenalinya. Sedikit demi sedikit aku mengetahui perjalanan hidupnya selepas tragedi itu. Aku mendengar tentang hari-hari sukarnya, usahanya belajar berjalan semula menggunakan kaki palsu. Aku mendengar tentang bagaimana dia jatuh berkali-kali sebelum mampu berdiri dengan yakin. Dan setiap cerita itu membuatkan rasa hormatku terhadapnya semakin bertambah. Akhirnya aku berjaya menjejakinya melalui seorang rakan lama. Aku memberanikan diri untuk menemuinya. Pertemuan itu berlaku dalam keadaan yang tidak pernah aku bayangkan ketika zaman remaja dahulu. Tiada padang bola, tiada sorakan, tiada ribuan mata yang memandangnya. Hanya dua insan yang telah lama dipisahkan oleh masa dan pengalaman hidup. Dia
bukan lagi bintang padang yang pernah aku kenal. Tiada lagi sorak keribuan penonton dan kilauan pingat. Juga langkah gagah mengejar bola. Yang ada hanyalah seorang lelaki yang sedang berjuang menerima takdir hidupnya. Namun, ketika aku memandang

Apa yang membuatkan aku jatuh cinta dahulu bukanlah kerana kakinya, bukan kerana trofi-trofi yang dimenanginya, bukan kerana sorakan yang mengangkat namanya. Aku jatuh cinta pada hatinya, pada semangatnya, keberaniannya menghadapi hidup, pada caranya bangkit setiap kali jatuh. Dan semua itu masih ada, tidak pernah hilang, malah lebih indah daripada sebelumnya. Ketika kami berpual, dia tiba-tiba tersenyum memandangku. "Saya rasa saya pernah nampak awak dulu," katanya perlahan. Aku tergamam. "Mustahil, kita tak pernah berkenalan." Dia ketawa kecil. "Memang tak pernah berkenalan, tapi setiap kali ada perlawanan antara sekolah, ada seorang gadis yang selalu berdiri di tepi padang, tak banyak bercakap, tapi saya selalu nampak dia. Dadaku berdegup kencang. Itu saya." Dia mengangguk. "Saya sedar kehadiran awak. Malah saya selalu nampak awak datang memberi sokongan. Cuma masa tu hidup saya terlalu sibuk dengan latihan, kejohanan dan macam-macam perkara. Saya tak pernah ada peluang untuk datang menegur atau mengenali awak dengan lebih rapat." Aku tidak mampu menyembunyikan senyuman dan air mata yang mula bertakung. "Selama ni saya ingat awak langsung tak pernah tahu saya wujud." "Saya tahu," balasnya lembut. "Cuma saya tak sangka selepas bertahun-tahun, orang yang selalu berada di tepi padang itu masih mencari kabar saya." Aku menarik nafas panjang sebelum memberanikan diri mengatakan perkara yang sekian lama tersimpan. "Sebenarnya saya suka awak sejak zaman sekolah lagi." Dia tergamam seketika. Aku meneruskan kata-kata yang selama ini hanya hidup dalam hati. "Saya datang ke padang bukan sebab bola semata-mata. Saya datang sebab awak." "Saya gembira setiap kali awak menang. Saya sedih setiap kali awak kalah. Dan walaupun bertahun-tahun kita tak bertemu, perasaan tu tak pernah benar-benar hilang." Matanya berkaca. "Selama ni aku fikir semua orang datang selepas kemalangan hanya kerana simpati." "Bukan," aku menggeleng. "Tapi bukan saya. Saya datang kerana cinta." Dia menundukkan wajah sebelum mengangkat semula pandangannya kepadaku. "Kalau macam tu, saya juga perlu jujur. Sejak kita mula berhubung semula, awak telah membawa cahaya yang lama hilang dalam hidup saya. Awak melihat saya sebagai diri saya, bukan sebagai bekas pemain bola atau lelaki yang kehilangan sebelah kaki." Aku menahan sepak. "Dan saya jatuh cinta pada awak," sambungnya. "Bukan kerana awak sentiasa ada ketika saya berjaya, tetapi kerana awak memilih untuk hadir ketika saya berada di titik paling rendah dalam hidup." Air mataku akhirnya gugur. Bertahun-tahun aku menyimpan cinta dalam diam, dan pada hari itu buat pertama kalinya cinta itu mendapat jawapan. Lalu pada suatu hari, aku telah membuat keputusan yang tidak pernah aku sesali sehingga ke hari ini. Aku memilih dia. Aku memilih cinta pertamaku, bukan kerana kasihan, bukan kerana simpati, tetapi kerana aku benar-benar mencintainya. Jika dahulu aku mencintai seorang pemain bola sepak yang berlari di padang hijau, kini aku mencintai seorang lelaki yang berjuang menakluk kehidupan. Dan bagiku, kemenangan itu jauh lebih besar daripada apa jua kejuaraan. Hari ini, apabila kami berjalan bersama, aku tidak melihat kekurangan pada dirinya. Aku melihat seorang lelaki yang pernah mengajar aku makna sebenar cinta. Cinta bukan tentang kesempurnaan tubuh. Cinta bukan tentang kemegahan nama. Cinta bukan tentang siapa yang paling hebat di mata manusia.
Cinta adalah tentang dua hati yang memilih untuk terus tinggal walaupun ribut datang memisahkan. Dia mungkin kehilangan sebelah kaki, tetapi dia tidak pernah kehilangan jiwa nuraninya. Dan aku tidak pernah kehilangan cintaku. Kini setiap kali aku melewati sekolah lama itu, aku tersenyum sendiri, kerana aku tahu di antara ribuan kenangan yang tersimpan di situ, ada satu kisah yang akhirnya menemukan pengakhirannya. Kisah seorang gadis yang pernah mencintai pemain bola sepak dalam diam dan akhirnya menjadi isteri kepada lelaki yang sama. Kerana cinta yang sejati tidak pernah memandang pada yang hilang. Ia hanya memandang pada apa yang tetap tinggal. Dan yang tinggal antara kami adalah hati. Hati yang saling memilih. Hati yang saling menjaga. Hati yang akan terus mencintai sehingga waktu menutup tirainya buat selama-lamanya.

0: Dia dan lagu
1: Adila.
2: Tengah hari itu kami makan nasi berulamkan pasir. Kerana setiap kunyahan akan terasa butiran pasirnya.
0: Adila.
3: Sebenarnya masih bersama bukan bererti bahagia, tapi bertahan demi masa depan anak-anak meskipun hati selalu disakiti.
0: Adila.
2: Mulut mak juga tak putus-putus menyebut nama adik-beradik yang lain. Mana abang kamu? Mana adik kamu? Mereka dah lupakan mak ke?
4: Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia.

Dari pukul 12 tengah malam hingga 6 pagi, Radio Klasik setia menghiburkan saudara menerusi sepanjang jalan kenangan dan muzik tanpa henti.

Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

Dari pukul 12 tengah malam hingga 6 pagi, Radio Klasik setia menghiburkan saudara menerusi sepanjang jalan kenangan dan muzik tanpa henti.

0: Nikmati alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan, 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12.30 malam hingga 6 pagi.
1: Irama menggamit kenangan 6 jam tanpa henti. Harmoni Klasik.

0: Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.

Dari pukul 12 tengah malam hingga 6 pagi, Radio Klasik setia menghiburkan saudara menerusi sepanjang jalan kenangan dan muzik tanpa henti.

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Emak dan ayah akur dengan keputusan aku. Malah mereka menghormatinya kerana mereka tahu itulah keputusan yang terbaik.
1: Sebelum ayah membawa kami sekeluarga berpindah ke tempat tersebut, ayah terlebih dahulu mencari rumah sewa untuk kami berteduh.
2: Ayah masih ingat lagi tragedi berdarah yang menimpa Datuk dan dua orang bapa saudara.

Dari pukul 12 tengah malam hingga 6 pagi, Radio Klasik setia menghiburkan saudara menerusi sepanjang jalan kenangan dan muzik tanpa henti.

Jangan sebar berita palsu. Berita palsu mengakibatkan ketakutan, menambah kegelisahan serta mencetuskan kebencian dan kemarahan orang ramai. Berita tidak sahih dan berunsur provokasi juga mampu menyebabkan ketidakstabilan perpaduan masyarakat berbilang kaum. Penyebaran berita yang tidak tepat banyak mempengaruhi orang ramai, lantas mencetuskan rasa panik dan mendorong untuk membuat keputusan melulu. Bersama tangani berita palsu. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi.
1: 6.3 minit pagi waktu ini, saudara. Di celahan kaca yang jernih, kita melihat bayang-bayang diri kita. Namun di celahan kaca yang retak, kita belajar tentang erti kehidupan. Ada luka yang tidak kelihatan, ada kecewa yang tidak terucap, dan ada air mata yang memilih untuk gugur dalam diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih abadi untuk semua. Terima kasih yang terus mendengarkan Radio Klasik, walau di mana-mana saja saudara berada ketika ini. Kembali mendengarkan sajian klasik sehingga pukul 10 pagi nanti. Hari ini pertemuan kita, saudara, 8 Julai 2026, bersamaan 22 Muharram 1448 Hijriah, hari Rabu hari ini, hari pada pertengahan minggu. Dan seketika tadi pukul 5.56 pagi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Syuruk nanti 7.09 minit pagi. Saya mengharapkan semoga kita semua berada dalam keadaan sihat sejahtera, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dimurahkan rezeki olehnya. Semoga perjalanan kita ini dilimpahkan dengan kebahagiaan dan penuh kasih sayang. Saya juga mendoakan semoga kita semua cantik di mata, cantik di hati. Bersama-sama saya, Anisma Azwati Ahmad, sehingga pukul 10 pagi nanti.

Salam penuh irama menggamit kenangan. 6.22 minit pagi ketika ini. Selamat pagi yang baru saja bersama-sama Radio Klasik ataupun yang dah pun mendengarkan Radio Klasik seawal 6 pagi lagi. Terima kasih banyak-banyak yang juga tak pernah jemu mendengar kami walaupun tengah malam tak ada penyampai, tapi tetap ada lagu-lagu menggamit kenangan. Terima kasih Cikgu Nur Zali Ahmad, juga Kak Cik Mah dari Dengkil, Selangor, Beni Pratama dari Kampung Jawa Pasar Pagi, Kota Sambas, juga Mat Rok Nampusin, Wani, Haji Bari, Haji Ramli, selamat bertugas. Ini daripada Zaleha Hussein, juga Nin Banjari dari Kampung Parit Bingan Laut, Parit Raja, Batu Pahat Johor, Muzilah Temun dari Bukit Kapar Kelang, Kak Lang Jerantut, Cik Bakar Botak, kerabat Radio Klasik dari Kampung Sungai Gatum Labis, juga Asma Jamiran, Kak Dipasar Kijan dan ramai lagi. Ramai lagi, tapi ada yang kirim tak tulis nama. Selalu saya pesan, tulis nama dulu, barulah kirimkan pesanan-pesanan saudara, supaya senang saya nak tengok, senang saya nak baca. Aku Gembira Di Sampingmu daripada Elmi Saleh, dan selepas itu kita dengarkan Tan Sri Datuk Dr. SM Salim, Geli Hatiku, juga dengarkan lagu daripada Suara Perindu menerusi lagu rangkaian irama.

6.34 minit pagi ketika ini, saudara. Dan waktunya saya nak kongsikan dengan saudara kisah dunia ataupun apa yang tular, apa yang berlaku di persekitaran kita. Detik cemas tercekik tulang ketika makan beradab. Pengantin lelaki dikejarkan ke hospital. Hari bahagia sepatutnya menjadi kenangan manis buat sepasang pengantin bertukar menjadi detik mencemaskan apabila pengantin lelaki tercekik tulang ikan ketika sedang menikmati hidangan semasa acara makan beradab. Menerusi sebuah perkongsian di laman media sosial, pengantin perempuan yang menggunakan nama Harina Fatini memaklumkan suaminya terpaksa dibawa ke bahagian kecemasan sebuah hospital swasta bagi mendapatkan rawatan segera. Menurutnya, kejadian itu berlaku ketika mereka sedang menghadiri majlis bertandang dan suaminya menikmati hidangan yang disediakan. Katanya, "Suami saya tercekik tulang ikan sewaktu makan beradab dan ini adalah majlis bertandang kami. Saya kekal tenang sebab kalau semua panik, tak akan jadi apa. Adiknya banyak membantu. Kebetulan pula dia bekerja di hospital. Jadi saya lebih percayakan dia untuk tangani situasi ini sebab dia lebih berpengalaman." Dan perkongsian tersebut mengundang pelbagai reaksi daripada netizen yang rata-ratanya meluahkan rasa lega selepas dimaklumkan bahawa pengantin lelaki berada dalam keadaan selamat. Ada yang berpendapat insiden itu pasti menjadi pengalaman yang sukar dilupakan, malah mendoakan agar pasangan berkenaan sentiasa diberikan kesihatan yang baik. Makan beradab, berhati-hati, jangan ambil menu ikan lepas ni. Itu antara komen netizen. Kalau lepas ni ada ikan dalam menu, buat pasangan pengantin lebih

baik jika ambil isi dan buang tulang ikan. Eloklah saudara berhati-hati, kita tak tahu apa yang akan berlaku. Mungkin pengantin agak lapar dan sesungguhnya memang dalam keadaan-keadaan begitu terasa tak dapat nak fikir dah macam mana. Mungkin saudara juga ada kenangan-kenangan lucu ketika majlis perkahwinan. Apa kata kalau kita kongsikan hari ini tentang cerita majlis perkahwinan dulu. Macam-macam cerita, macam-macam keadaan, macam-macam yang tak dapat kita lupakan. Mungkin boleh kongsikan nanti perkara-perkara yang melucukan, perkara-perkara yang tak dapat dijangka. Nanti ya, pukul 8 pagi. Barang yang lepas jangan dikenang. Dan selepas itu kita ada lagu daripada Fauziah Dato' Ahmad Daud, Riwayat Petani.

Datuk DJ Dave dengan lagu Apa Yang Dikau Tahu, lagu rakaman tahun 1985, lagu ciptaan Kesavan dan lirik oleh Hermantino. Baik, saudara, Datuk DJ Dave bukan sekadar menghiburkan masyarakat melalui lagu-lagu beliau, malah turut aktif memperjuangkan kebajikan artis, dan beliau pernah memegang jawatan penting dalam Persatuan Karyawan Malaysia dan sering terlibat dalam usaha memperkasa industri seni tanah air. Dan tahukah saudara bahawa Datuk DJ Dave pernah menjadi ataupun pernah bekerja di Pejabat Pos Malaysia, bekerja bersama Pos Malaysia, ya. Baik, pukul 7 pagi nanti, utama 7 pagi akan ke udara dan kita akan kembali lagi dengan info pagi dan cubit-cubit manja 7.30 minit pagi yang sering saudara nantikan. Untuk waktu ini kita dengar dulu lagu daripada Ella, Layar Impian, dan selepas itu kumpulan Gravity, Kasih Dirundung Mega, sajian klasik.

Sebelum mempercayai sesuatu berita, semak berita terlebih dahulu dan pastikan sumber pautannya tidak meragukan. Perhatikan gambar dan tarikh kerana kebanyakan berita palsu menggunakan imej yang telah diubah suai. Tarikh berita juga berkemungkinan telah lama berlaku dan hanya dikongsi semula untuk menimbulkan ketakutan atau kekecohan ramai. Biasanya, berita palsu sengaja menggunakan tajuk sensasi dan menimbulkan kebencian. Semak perbualan di bahagian komen kerana berkemungkinan ada pengguna yang memberi amaran untuk tidak mempercayai berita berkenaan. Bersama, tangani berita palsu. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Adabi.
1: Semakin dewasa, kita belajar bahawa hidup ini bukan tentang siapa yang paling dahulu tiba, tetapi siapa yang paling tabah meneruskan perjalanan. Ada yang hadir sekadar mengajar, ada yang pergi meninggalkan kenangan, dan ada yang kekal menjadi doa. Akhirnya, kedewasaan bukan menjadikan kita kebal daripada luka, tetapi mengajar kita tersenyum walaupun hati pernah retak, memaafkan walaupun pernah dikecewakan, dan terus melangkah walaupun jalan di hadapan masih belum pasti. Kerana setenang-tenang jiwa ialah jiwa yang tahu menerima, mensyukuri dan menyerahkan segala-galanya kepada Yang Maha Esa. 7:15 minit pagi, kembali dalam sajian klasik pagi ini. Masih lagi bersama-sama saya, Anisma Azwati Ahmad. Cantik di mata, cantik di hati. Untuk hari ini pertemuan kita, saudara, 8 Julai 2026, bersamaan 22 Muharram 1448 Hijriah. Hari Rabu hari ini. Kepada saudara yang sedang dalam perjalanan, dari mana nak ke mana pun jua destinasi, kami doakan semoga selamat sampai. Dan kami juga doakan semoga dipermudah semua urusan kita hari ini. Dengarkan sebuah lagu, lagu Pop Ye Ye. Kita ada lagu daripada Dato' L. Ramli, Nasib Si Pungguk. Dan kalau saudara nak dengar lagi lagu-lagu Pop Ye Ye seperti ini, boleh dengarkan setiap hari dalam ruangan Mestika Klasik bermula pukul 2 petang.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Jam 25 minit pagi. Terima kasih yang terus mendengarkan Radio Klasik ketika ini. Yang menantikan cubit-cubit manja sekejap saja lagi. Tapi sebelum tu, kepada sahabat-sahabat ataupun pendengar-pendengar setia Radio Klasik yang sedang memandu lori atau pemandu lori yang mendengar ketika ini. Memang ramai ya antara pendengar-pendengar Radio Klasik sedang memandu, terutama yang memandu lori tak kiralah tengah malam, siang ataupun pagi dan petang. Terima kasih kerana menjadi tulang belakang dalam memastikan bekalan makanan, barangan dan keperluan harian sampai ke destinasi. Walau sesibuk mana pun mengejar jadual penghantaran, jangan sesekali mengabaikan keselamatannya. Pastikan kenderaan saudara berada dalam keadaan baik. Patuhi had laju, gunakan tali pinggang keledar dan berhenti berehat sekiranya mengantuk. Dan ingat bahawa perjalanan yang selamat lebih bermakna daripada perjalanan yang cepat. Semoga setiap perjalanan dipermudahkan dan semoga saudara semua tiba dengan selamat ke sisi insan tersayang selepas habis tugas nanti. Baik, seketika kita ada lagu daripada Zairani, Apa Yang Hendak Ku Katakan. Kita dengarkan dulu lagu ini, selepas itu kita ada cubit-cubit manja.

0: Cubit, cubit manja.
1: Amin, Amin. Kenapa tak datang kedai hari ni? Satu hari akak tunggu kau nak minta tolong semak stok barang-barang. Telefon tak berangkat. Mesej tak balas. Kau ni kan memang saja nak cari pasal dengan kakak kau kan? Ni dah kenapa?

0: Jangan marah eh.
1: Tengoklah.
0: Ni duit simpanan Amir yang akak bagi untuk Amir tiap-tiap bulan tu dah tak ada lah kak.
1: Apa? Tak ada? Kau habiskan ke mana Amir? Hilang ke? Macam mana boleh tak ada?
0: Tadi ada orang telefon. Lepas tu dia mengaku pegawai bank. Dia kata ada orang guna akaun Amir untuk buat pinjaman. Jadi untuk melindungi akaun Amir daripada digunakan pihak tak bertanggungjawab, dia suruhlah Amir pindahkan semua duit simpanan Amir tu ke satu akaun lagi. Apa tu? Sementara dia membuat siasatan tu. Itu yang Amir pindahkan.
1: Ya Allah. Habis Amir ikut saja ke?
0: Dah dia suruh kak, Amir ikut je lah. Amir waktu tu memang tak syak apa-apa sebab dia tahu nama penuh Amir. Lepas tu nombor kad pengenalan, lepas tu semua maklumat peribadi Amir dia tahu. Sebab tu Amir percaya kak. Lepas Amir dah pindahkan semua duit tu, Amir cubalah nak telefon balik pegawai tu. Nak tahu perkembangan siasatan lah kan. Terus nombor tu tak boleh dihubungi. Lepas tu kak, banyak kali Amir cuba, tetap tak dapat dihubungi.
1: Amir, itu scam lah Amir. Kau dah kena tipu ni.
0: Itulah kak. Macam mana ni kak? Amir rasa macam sangat-sangat bersalah lah. Amir rasa Amir cuai lah.
1: Amir, dah banyak kali akak ingatkan kau simpan baik-baik. Jangan suka hati kongsi maklumat peribadi dengan orang lain. Itulah, bila akak pesan, kau kata akak membebel. Kan dah kena tipu. Geram tu dengan budak ni. Sedih pun ada. Kesian pun adalah juga dengan kau ni. Dah, cepat bertindak supaya dapat kita sekat transaksi duit tu.
0: Amir kena buat apa sekarang ni?
1: Cepat telefon 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Lepas tu hubungi bank. Jangan tunggu esok. Setiap minit sangat penting tau.
0: Apa kau cakap tadi? 997? Amir ingat kena terus buat apa ni? Laporan polis dulu.
1: Kalau baru kena scam, macam Amir ni, hubungi 997 dulu supaya mereka boleh bantu menyekat transaksi secepat mungkin. Lepas tu, ikut arahan yang diberi. Bukti-bukti lain perbualan kau dengan pegawai tu, ada kau simpan?
0: Mestilah ada kat Suraya. Resit transaksi, lepas tu nombor akaun, mesej dekat WhatsApp, lepas tu tangkap layar perbualan, Amir ada simpan. Mujur Amir teretik juga nak simpan semua tu. Kalau macam tu, Amir telefon 997 kak tadi 997 segera. Nasib baik akak boleh cepat tau. Kalau tak, mungkin Amir tunggu sampai besok je lah.
1: Sebab itulah kita kena peka. Kalau ada orang suruh pindahkan duit ke akaun selamat ke, minta TAC, OTP atau maklumat bank, jangan percaya.
0: Lepas ni Amir akan lebih berhati-hati.
1: Bagus, okay? Kena sentiasa ingat tu Amir.
0: InsyaAllah kak. Tapi kan sebenarnya Amir lebih kesian kat akak. Lepas ni akak kena bagi duit simpanan tu Amir lebih sikit.
1: Banyak cantik kau. Lepas ni kalau nak duit, sila tolong akak dekat kedai dulu. Kerja dekat situ, akak bayar gaji. Gaji tu buat simpanan.
0: Alah, kena kerja juga ke kak?
1: Yelah, jangan nak senang je. Usaha dulu. Lepas ni kena lebih berhati-hati. Duit tu boleh dicari semula. Tapi pengalaman ni jadikan pengajaran. Yang penting, jangan tunggu-tunggu. Kena segera bertindak.
0: Okeylah kak, Amir bertindak segera.
1: Ni nak tanya. Duit akak yang akak minta tolong simpan nak pergi Korea tu? Macam mana?
0: Kak, memang dah tak adalah kak.

Sepatah kata mungkin hanya singgah di bibir saja, saudara, tetapi segaris luka mampu menetap bertahun-tahun di dalam hati. Dan tidak semua luka berdarah, ada luka yang lahir hanya daripada sepatah kata. Namun sakitnya tidak pernah terlihat oleh mata. Terima kasih yang mendengarkan Radio Klasik ketika ini, yang sedang dalam perjalanan untuk ke tempat kerja ataupun ke mana-mana jua tempat yang saudara tuju. Kami doakan dan semoga sampai dengan selamat. Perjalanan yang jauh insyaAllah akan terasa dekat, kiranya saudara terus bersabar. Bersabar sambil-sambil dengarkan lagu-lagu menggamit kenangan. Selepas ini, Datuk Sharifah Aini dengan lagu Bersama Rindu Ini, lagu rakaman tahun 1994. Lagu Bersama Rindu Ini ciptaan E. Ali dan lirik oleh Sri Bayu. Baik, terima kasih rakan kerabat Radio Klasik yang singgah ke laman-laman media sosial pagi ni. Tapi sebelum itu, saya nak kongsikan fenomena Super El Nino diramal bermula November ini sekaligus meningkatkan risiko cuaca lebih panas, mengurangkan hujan dan kejadian jerebu di Malaysia, terutama selepas berakhirnya musim monsun timur laut pada tahun hadapan. Dan lagi lagu-lagu menggamit kenangan akan terus berkumandang bersama-sama saya, Anisma Azwati Ahmad. Cantik di mata, cantik di hati.

Lagu daripada Yusman Umar, Cinta Dalam Mimpi. 7.51 minit pagi ketika ini. Selamat pagi yang terus mendengarkan Radio Klasik, yang singgah ke laman-laman media sosial Radio Klasik pagi ini. Terima kasih banyak-banyak yang ada di Facebook pagi ini. Awang Aming, saya Abdul Rahman, juga Kasim Osman. Selamat pagi untuk Julia Ikin yang kirimkan sekuntum mawar merah. Cantik sekali. Saya rasa mungkin harum baunya kalau sampai ke sini. Tapi hanya gambar saja, tak mengapa. Terima kasih atas ingatan dan doa-doa yang diberikan oleh rakan-rakan kerabat Radio Klasik yang lain. Rahim Husin, juga Sofia Amin, tak ketinggalan Pak Cik Man Aziz Min Rahim, juga Juariah Mansur, Nur Mardiah, Abdullah Ahmad, Liana Ardi, tak ketinggalan Amalina Ahmad yang kirimkan rama-rama pagi ni. Banyak rama-rama berterbangan dalam konti. Terima kasih banyak-banyak yang terus bersama-sama Radio Klasik. Kami akan temani saudara menerusi ruangan sajian klasik pagi ni sampai 10 pagi nanti. Kita dengarkan dulu lagu daripada Uji Rashid, Memori, dan selepas itu Kumpulan Mi Sendiri. Dan saya tak akan biarkan saudara bersendirian. Kami akan terus bersama-sama dengan lagu-lagu mengkabit kenangan.